Selamat pagi. Gubernur Bali Wayne Koster menegaskan tidak akan mentoleransi adanya komunitas warga negara asing atau WNA di Canggu, Badung yang diduga melakukan diskriminasi terhadap warga negara Indonesia. Menurutnya, kasus tersebut sedang ditangani aparat, termasuk pengejaran terhadap dua warga negara Belanda yang diduga menjadi penyelenggara kegiatan. Selain penanganan oleh Polda Bali, Koster mengatakan pemerintah Kabupaten Badung juga melakukan investigasi terhadap penyelenggaraan komunitas tersebut. Ia menegaskan tindakan diskriminatif tidak boleh kembali terjadi di Bali dan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: sekarang.
1: Hukma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Dia lihat apa sih di laptop? Serius amat.
3: Eh, iya nih Kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih bentuk penyu gitu.
2: Hah? Bentuk penyu? Sini sini coba Kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
3: Hah? Beneran Kak? Ya ampun.
2: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
4: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
5: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ramón.
1: Ay,
0: woi, jag singorang apa, jag singorto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Hingga kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga kanten suara yang sarang titian niki dayuari ring FM 106,4 MHz nyaringin lah kerai kenten nge ringgalah makin sampung ranjing ringgalah jam kutus lintang tulas menit kenten nge. Hingga rajang numu niki ra kerai selamat pagi aturan titian malih-malih niki napi wastane ngelanturang aktivitas duwe kenten nge minar niki sampun nyantos ring napi wastane kantor kenten nge kutawi genah mekarya ring alit-alitnya sampun sami napi astari ringan sekolah sampun pastika sampun memulai pembelajaran kegiatan pembelajaran nge astung kare malah jebos niki rakerai mangde presiden margi ke antar ke mantan taler napi sana ke margi yang kekaryanya presiden mesari inge rakerai diwo sampun taruh aturan titang tembang kenten nge pinakup pemabaring galahe mangke niki tembangnya nge saking mang senior kenten nge sane mamude pesan metambus nge astengkara presiden menghibur talar rakerai sarang sami ringgalahe mangkin inge rakerai dua nih kanton niki sesi napi asal lanturan nge lanturan saking diwawu inge mau sang ngeninin indek hal-hal kecil sane presiden ngawinang hari-hari rakerai dados sehari yang lebih bahagia. Inge dewo sampun sobia titiang kede kenten nge kebiasaan kecil sane rutin dilakukan niki presiden ngawinang bahagia kenten nge kadi mengucapkan terima kasih kenten nge kepada orang yang telah membantu kita kenten nge taler mengucapkan mohon maaf ya prade wenten iwang kenten nge rakerai niki selalu apapun itu dibawakan dengan senyuman presiden taler nge melakukan kebaikan kecil ya memang tidak ada ruginya nih kira-kira kita menanam tapi astane karma baik enten nge mangda presiden benjang pungkuran enten nge presiden tapi astane memargi antar ke mantan ya dan lantun niki wenten berbagi cerita menyenangkan ataupun bisa saja nih kira-kira mengingat satu hal baik yang terjadi pada hari kemarinnya. Inge rasa bersyukur talon niki nge bisa juga dilatih rakerai niki nentenya wanta perasaan ke mantan kemauan kebiasaan ya misal niki rakerai sebelum tidur coba ingat 3 hal baik yang memang terjadi sebelumnya ataupun bisa saja rakerai mengemargian kadi tapi astane menikmati cuaca cerah gitu nge bisa juga mengingat makanan enak yang kemarinnya di tapi astane ke dikonsumsi ya taler benten niki merasa pekerjaan telah usai ataupun bisa bertemu teman kembali nah niki kebiasaan niki terbukti presiden ngewantu untuk meningkatkan emosi yang positif kenten atau niki rakerai saking rakerai peragaan soang-soang taler nge mungkin menten ya contoh-contoh nampak sani kehidupan sehari-hari kenten nge rakerai sani ngawinang hari-hari rakerai berbahagia terus ya kira-kira napi ke manten ngiring ngangen kalah duwe mangkin tita mungkah ring soal telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp lurus niki ngeranjing sarang titiang nge inge niki sampun menten sani ngeranjing sanggra titiang dumun om swastiastu.
1: Om swastiastu, dayu ari cantik.
0: Titiang, Haji Tatang niki ya.
1: Aduh, wakti keni warna.
0: Inge Haji, penapi gatre Haji Tatang.
1: Gatre, na beci-beci, sake wanten, widangan riki, talar gerimis, wujuni.
0: Oh, inge, penebel Haji ya, betul ya?
1: Iya, penebel, tegalingga, Tatang.
0: Inge Haji Tatang, kentan kenapi dikit talar mendung ya. Boleh sabar dikit, berarti Haji ya?
1: Yang?
0: Boleh sabar?
1: Boleh, gue gerimis ke mantan.
0: Gerimis ke mantan, oh saking dibi napi wawu.
1: Tentu boleh dulu, nampun ngerwas gerimis ke niki, dan wentan gede turun kentan.
0: Oh,
1: gede, sedang kentan memerlukan doyo, nanti cari niki, aduh, jep nyat.
0: Gede, napi yang jadi nak cuaca kadi menike, kangge yang dengan Haji.
1: Kentan jep terima ke mantan, dan makanya persidayang kangyang di rumah ngonyong padahal gaya liu kita cari oh iya dan kan tanidang persidayang
0: nah nika sampun tan persidayang disyukuri mantan astukara benjang lebih baik dari ini boleh kan ngintan ji
1: kangyang pun iki monitor dayu hari ring rumah
0: asik sarang sira nika ring rumah ring jero
1: Oh, sekarang tiga nih kau di rumah.
0: Mungkin. Kenten.
1: Wow, kau ulir cari ngerah Padang.
0: Wow je tau.
1: Yeah, wow pun pirang dayu hari siaran aduk jeng ngerjit babayu. Polis
0: kemana kenten. Asik, semangat balik mungkin.
1: Yeah, mangku sedani pasti monitor.
0: Astun kare, yeah, Haji.
1: Kopi enak niki.
0: Nah, niki tak kentiang. Yang kadi Haji kenangan sederhana sampai sekarang niki yang masih ngarian Haji tersenyum kira-kira napi ji?
1: Kalau yang sederhana tersenyum, oh ini kok ampun modal utama, yang pun tersenyum ini kok waktu je demen ampun gendan.
0: Oh ya ampun mekenyam, api je nih kemargiang je lancar gitu ya.
1: Ya gendan ampun dasarin mana last tahil, ya, termikir tapi napi tariannya nih kok langsung tes plong gendan.
0: Kentan. Nah lalu niki yang kadi Haji ya, kira-kira perlakuan orang lain kentan nggih napi ke mantan sane ngawinang Haji seneng atau ngerasa Haji lebih baik dari orang lain nika. Biasanya dibawakan sesuatu atau apa yang sane ngawinang Haji seneng bahagia.
1: Iki ampun ngawinang seneng perlu menggonyakan tim perempat kadang dayu. Iki pun kan masuk mau tambung pergi teman.
0: Asik. Jom
1: maling ngerah kentan.
0: Artinya yang tiang ampun boleh nyanden Haji seneng ampun kentan.
1: Aduh, jago. Kemarin kan penendek bunga tanpa anglo.
0: Asik. Artinya nak wentan kan nyanden Haji pasti bahagia.
1: Eh pasti ya bertemu aja teman-teman sepatut mancung Pak Yanar, bom pun kucunduk langsung boleh beli megending. Kan megending teman megending kalau kan bisa gitu.
0: Aingge, yang penting nyaringin
1: mantan. Sepatut kan dua ngerti gitu. Boleh, joko ring bajero angka nih kok bertemu bergulat gitu.
0: Asik. Jadi nanti dijadwalkan aja sarang sawitro.
1: Aduh, nah makanya sawitro yang seramadeng serampingan itu nak demen melalui aja duan yang kentan beriki ngerah senang ngerah nyamuk kentan.
0: Jadi nampun.
1: Makanya yang dua sawitro diastun dan ngabo pipis. Nah bisa masih membelanjo.
0: Nah.
1: Tapi mungkin ngajak kak teguh yang mengganti pasti kenyir kak teguh. Buat tukang jahit kan kanun timpal bu pera.
0: Aduh, pasti senang pisan rasanya ya. Yang penting boleh informasi tapi mungkin ke cunduk gentan bui lain demen atin aja.
1: Aduh, kendan ampun. Sing kena beli nasi jeung beli nasi. Itu
0: semua pasti gua pasti nyer kenyer nih di berarti ya memang masing-masing orang beda-beda perlakuannya tang gentan jing e. Ane ngawin.
1: Dijo lakon ngarah sewitro pejaten ku sami ini ke. Dayu. Nggih. Ikam pun mana aja nek murumur peniki menampiang ngerah hiburan
0: nah, kan. Ini kan pun wonten masanya, wonten fasenya kentan jinge.
1: Ya deman genang gending Kang ya. Ya sudah genang ora Kang ya.
0: Nggih Haji, sukses banget. Ya wonten
1: niku Dayu.
0: Titi nggih.
1: Yang ben pamit abatre bedek saya nem glebuk dia
0: nah, sakit nah. Yang. Inge, sukses semua aja inge.
1: Terima kasih mantan, Om Santi, sendiri nanti Om.
0: Inge, sukses semua banget niki. Aji tatak saking bidang penebal sampo nyarangin. Inge, napi malin nih. Biasanya lanang-lanang niki inge. Walaupun istri-istri taler ya, jadi ampun wenton lungting genten notifikasi saking handphonenya nih ya. Ajakan kecundo kenten nge metemu meli aduh senang pisan rasanya ya jadi ya pinter menten makte bekel. Nah nika sampun sane ketumbas kenten nge artinya mendapat hiburan kenten dari berbagai macam aktivitas sane ngawinang bahagia nika sane kererlah nge ingin ngelantan niki sirai male ringung kuraji tatak sane presiden nyarang titian diurus ngeranjing mangkin ingge santos dumun sangre titian om swastiastu.
2: Om swastiastu dayu.
0: Titiang.
2: Tiang kali ini cari ulang kerja dayu. Ada. Bangung saja nih tuan masih nih kau.
0: Nyanan tiang nih anan ulah nyanan siran niki.
2: Tiang yang kapal dayu.
0: Oh pak termancung.
2: Pak Yanarbo, dia nak buat alio kecari dah you.
0: Oh, kenten. Adi tumben kecari niki. Kadang tiang ring poro.
2: Yang semang-semang kecari. Kalau kapan yang idang menitoh semang-semang mungkin. Ampun biang tiang baterai radio niki.
0: Dong be jeng ulah kede sambil makter radio.
2: Iya, ya biang tiang baterai niki ya.
0: Ada.
2: Pak idang abo kecari.
0: Ah, kenten. Kwe. Neh, tiang megedi angken neh.
2: Iya, ya.
0: Aduh, penapi gak tere, Pak Yan?
2: Aduh, kalau kena ada yuk, ini pantun sedang kuning, ini sedang...
0: Masa?
2: Yeah.
0: Oh, jadi pantas ya, megadangin tau senika nge, ngulah gede se...
2: Aku, kalau ngalih-ngalih kuning, kok jadi demannya sayang, dan gede se...
0: Be, bahagia, be, ciri-ciri, niki.
2: Iya, kalau niki nah, boleh kita diasun ya. Kalau masih kan bikul kedis.
0: Nunas nih kedek tres-tres sana nyenan nih.
2: Iya. Aje tatak nih kang kirang toyol, tiang lebih an toyol.
0: Nak pada ngisinin makin Pak Yan.
2: Iya, dan nyedang ngenyak kan dia. Obe. Iya, kenten.
0: Obe, aja. Nih, bakta ngemer aja tatak. Tunas toyol nih.
2: Apa ben lim wisanya sabah tu dah yuk.
0: Oh, inge.
2: Inge.
0: Makin kantun tan.
2: Dan mungkin benang yang wisanya sampai jam 6 kalau yang kapal sabah.
0: Kenten.
2: Iya, yang mau mantap loh, bukan mau ngelecet masih dia.
0: Betul. Inge.
2: Tapi topi ada lah yuk.
0: Inge dengan nang niki Pak Yan Arbet bahagia. Apa aja biasanya niki?
2: Ah, sana bahagia dan berkesan dan kenten.
0: Apa tuh?
2: Ah, di waktu dia ngantian masakap niko.
0: Asik.
2: Ah, kan wenten saling suap niko tuh saya.
0: Ada be demannya ngai iri tuh.
2: Kan wenten niko. Neng lo ngasuap nelanang, nelanang ngasuap nelo kenten.
0: Bos kenten?
2: Niko kan foto niko di ibadi kan niko.
0: Oh iya betul sekali.
2: Ya, niko pun asalnya paling berkesan
0: kenten. Be kenyem be bilang wae nggih ingat niko.
2: Ya sun di suwur ni ada orang bin 6 bulan ya. Udah gak maku sengkengken.
0: Ya penting mungkin ampun ajak bareng kan demen ya ti.
2: Uning tuh lagi udah gak maku.
0: Nggak.
2: Saling bis-bis.
0: Iya ratu. Aduh, ngampunan nah ngantos kenten nah.
2: Ya harus melaging kenten tuh dayu kita-kita yang melompong mungkin nah tenun becek nih kok.
0: Oh kenten. Ya biar lebih berwarna.
2: Ye, jejak luwong kan terus dan masih luwong.
0: Ah, sirah nih Kang Kenten.
2: Pang metimpal jadi lah Kenten.
0: Ya, pada isi.
2: Soalnya lagu berkeluarga, pasti kan cara tutup aja payu, kudiang kan ya. Pasti kan Kenten mah kelumpung kan Kenten
0: tadi. Betul sekali. Ya, pasti kan nak menten-menten ya naik turunnya dinamika kehidupan ya.
2: Dan tadi ben ngidih pangten ya ganti ke pisah kau mendingan bakal kau jak lu.
0: Ampunan Niko di
2: Kupris. Kan ke pisah kau di rumah lindung di pisah kau kulen julit buaya kan dan doa sana
0: tadi. Betul deman atene buaya.
2: Inge.
0: Artinya Pak Yan Arbon iki senang ya mengingat kenangan masa dumun. Bang Enten, ngawena pun tersenyum tiap hari.
2: Ini Niko pun tulis jangan foto nanti apa kene kan tidak
0: macam Enten. Kadi Pak Yana, apakah kebahagiaan Niko memang harus mahal Pak Yan?
2: Ini harus kebahagiaan Niko mahal. Mungkin diasun akide cene Niko nak. Marti ini kau
0: ya. Artinya mahal nih kan marti dadosnya. Kadang tiang nak materi harus mahal. Icana kene atur kene kita kente. Iya. Inge pak ya.
2: Ajak senang mana kente. Ya sudah. Akan wentan api, berde wentan berde dom kenten.
0: Iya pada ngerasa ya nge.
2: Inge, yang ngawin itu yang banget kan kenten.
0: Napi ngawin.
2: Banyak banget nih ke malah tiang tiana, abang kena nyak ngido pengunyi ramo kenten. Matilah sang rago kenten selayu.
0: Terus Malaysia nih ke Pak Yan yang ke napi biasanya napi mantan nane ngawinang Pak Yan iki bahagia dari perlakuan orang lain.
2: Bahagia
0: Apakah karena ajakan ke Cundo atau diapakan sama orang lain ke tiba-tiba Pak Ian senyum tertawa kan?
2: Beli manggodon iki nyarangan rahayu.
0: Ya nggih rahayu.
2: Nggih, beli manggaduh nggih.
0: Ngiring.
2: Neng awin bahagia kan kenten tetep bangga.
0: Heeh.
2: Nyidang to. Nah, kene bisa go nyidang ben masuk umpi anak kanthi nguliahang kanthi tamat ya sun ya. Ulian mepuli, mutang, kenten mbak ngau masih tiang itu.
0: Artinya pujian dari orang lain nih kan nggih.
2: Nggih, nyidang tiang nama teng kanthi kuliah karena akan dipulih pekarian. Pekalih ya sun ulian mutang kan kenten tuh dah. Nah, yang nang uliang panak kan di mandap mungkin lah kenten.
0: Betul ya. Sekali.
2: Nah. Niki Bu Mang Buldok nyolek tuh dayu.
0: Iring Bu Mang.
2: Ya nah ada se kenten ada hari niko ya wenten nak sugih nak mau duwe panahnya banyak masuk kenten.
0: Ada yang tidak beres artinya.
2: Nge, niki dan wenten napi jadinya panahnya masuk, nage masuk panahnya kenten. Nah kang yang jauh pun tak pantik darah motor kenten ini ada. Nyidang mayah kuliah kali manggil nak nonton nonton gratis
0: ya. Ya betul sekali napi napi nak sami nganggin materi ya mungkin nih kok.
2: Astung karo sih do nama kan tadi boleh pekerjaan kan kita tadi sampun mudwe cucu makin jangan sedikit kan bangga yang diasun panak loh di Pisago yang ampun mudwe skill kan. Elahang kita itu dayu.
0: Betul sekali. Ya mensyukuri malihnya nih harus dibiasakan lagi.
2: Yang ngawi bango, kenten. Asung karo dan yang anu ingin kewa ngomong ide, malah tiang binyuk nih kenten tak beli mako, kenten.
0: Nika kan ampun ngawi renang, bahagia.
2: Iya. Asung karo yang penting ngicien segar gitu dayu.
0: Nika sani mahal, itulah yang mahal.
2: Ya, tuan buat mau utang, yang pun segar kan hidang lah, kau ngalih pun ngopo jiwa, maya utang.
0: Betul, pesida mengkarya, inge Pak Ian, sukses banget.
2: Kena boleh nikirin cari kide-kide sambil ngulah kerdes, kan.
0: Mungkin ulah ampun ke desa Dayu masih ke ulah. Inge Pak Ian sukses banget sampai nyarangi.
2: Niki Kak Dao tiang nyolek tuh Dayu.
0: Inge sarangin Kak Dao ngulah ke des.
2: Mar Pak Mar Bu tuh keboiwo dan BKBB yang ni ita munga ni.
0: Inge
2: Mbah Indira Talar. Kudet sarang sami tiang mau pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge sukses banget Niki Pak Ian Narbe kadin tiang Pak Tut Mancung di Wowung ya. Sakit bidang kapal sampunya rengin. Ya dengan kesibukannya mungkin Niki reng pantunnya sampun kuning-kuning kocap ya. Duru sampun ulah ke desa. Ya kedai wau ulah hengge. Hengge kadi Pak Yani wau nge memang rakerai apapun Niki harus disyukuri kan nenten. Ya diapain medue kentar ge kemauan jeninten patut untuk mengelola mungkin nge napi malih reng luang lingkup keluarga Niki agak mewah ya ngiring sarang-sarang sapun api antuk ya ngerele solusinya ya dia pinter-pinter napi kemauan uning pun napi untuk ngawinang bahagia ring rumah tangga nike seni utama kalau kesehatan juga harus ini ke yang paling mahal kentangnya ini sampun sehat napi jadi kekaryanya presiden mesari nge ingin akhirnya maja bos malu lanturan titi yang puniki jaga wenten sani ngelintang atau nike ngiring mesandekan
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
4: Tari Rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari Rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari Rejang Dehe, yaitu tari Rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang Renteng adalah tari Rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang ondo pagi, rejang galuh, dan rejang dewa.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id,

0: sasana. Seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Perang ya?
4: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
3: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
4: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
3: Oh, judi. Tak baik ya, ya.
5: Kalau judi online gimana ya?
3: Kalau judi di HP itu boleh gak?
4: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
5: Oh, makanya gak boleh judi ya?
4: Kok jadi ayah yang kena?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih, kantong sarang titik menikit dari hari Ring FM 106,4 MHz. Nyarangi rakyat ringgalah yang makin kenten nggih. Ring program acara Rajeng Bali sani motong indek informasi makemiwah tembang-tembang. Inggih, diwo winten Pak Yan Arbe sampun rajin tala raji tatak ring widang penebel sumba banget kenten nggih sampun berbagi pengalaman ya. Napi ke mantan kira-kira sani presiden ngawinang hari-hari duwe niki berbahagia ngintan nge ngetawi niki rakarai mungkin bisa tapi astane merasakan hal yang sama niki winten kudang contoh sani nampak dan kehidupan sehari-hari sani ngawinang niki rakarai bahagia nge kadi mendengar lagu favorit menghidup udara pagi ngintan nge ataupun mendapat pesan dari keluarga tersayang ya presiden aler niki ngawinang minimal tersenyum ya terus nge. Talan iki minap rakarai wenten sane kantun ring tapi sane kantor nge genah mengkarya menggonjakan sarang teman sebaya teman kerja kaitan nge wenten sane niki melihat anak-anak bermain kadin yang yoga di wawo tapi sane manggih cucunya niki aktif kaitan nge salah satu juga cara untuk membuat hari-hari rakarai lebih berkesan dan bahagia. Nah, talan niki hal sederhana kadi makan bersama keluarga, sempatkan waktunya juga niki rakarai kenten nggih. Presiden niki menjaga keharmonisan ring rumah tangga ataupun ada yang suka niki berjalan santai kenten nggih ning pun duwe gala napi asane luang kenten nggih bisa juga niki dijalankan utawi sanes ringan tangan ya suka membantu orang lain juga termasuk niki nggih kadi positif yang wau. Berbuat kebaikan kenten nggih nenten-nenten salahnya tidak ada ruginya justru kita sama-sama diuntungkan kenten nggih. Nah niki rakarai mandasami presiden uning ring psikolog menjelaskan bahwasanya emosi positif nike presiden mempengaruhi orang lain loh niki kadi senyum ucapan terima kasih ataupun perhatian kecil niki nggih rakarai kepada seseorang niki seringkali membuat

suasana nikah menjadi lebih hangat dan menyenangkan, Ketan Ge. Ya memang ya, kalau dipikir-pikir nih, kira-kirai Mina Sami ya, selama ini kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar sampai lupa nih kira-kirai nih menikmati hadiah-hadiah kecil ke mantan yang hadir setiap harinya, kenten ya. Nah, panten nyantos kenten ya, artinya kita bisa mencukuri napi je kesani kepolehan, kenten nih, walaupun nih ke kita kurang tidak ada napi wastane keinginan ataupun di luar kendali kita duaning nih kenge. Nah nih ke preside kita biasakan untuk menerima ya dengan ucapan rasa syukur, kenten nge, tidak pernah memperhitungkan apapun yang terjadi. Nah nike salah satu juga caranya rakarai mana preside rakarai menikmati hari-hari rakarai dengan bahagia. Nggih rakarai sekadia sampun nika nggih preside aturan titian iki titian ngutip dari berbagai sumber mana preside dados penyemangat kenten nggih jengah ya menjalani hari-harinya kenten nggih rakarai talen iki titian wacan dumun sanering WhatsApp sane sampun akeh kenten nggih nge-WA titian iki wenten Nini Hayuna rajang semeng deh nggih dan mengi sareng sami sate kena ngemar ge yang suadarma driki cuacanya rem-rem aduh nggih patah diki ring hayam muruk talen rem-rem nggih mugi tetap kenang Nini Hayuna talar keluarga sami nggih tetap bahagia Nini ngelantar nih kementan ah yang Sri kekeran raja sombong dari hari ini yang Sri nyarangin Ice mantan tuh senyumin mantan oke nih yang ngajeng wedang mendaging keladi rebus asik sambil mirang prompat tuh nggih nggih nih yang Sri tetap bahagia selalu nggih nih yang napi jasani kekaryanin Mas Tungkara Preside Mesari nggih ngelantar nih kementan ibu youtuber nyarang nggih, sane ngawi seneng ketika ketemu sahabat waktu sekolah atau lawas. Oh, artinya reunian niki asik. Aja-aja dah ya. Nggih buat YouTuber langsung karesan, tapi asane presiden tapi anane ngemargiang ya, setiap harinya bisa berbahagia terus nggih sareng keluarga nggih. Nah, niki wenten Bapak Pandu Warjana kocap don't forget to smile always. Asik, jangan lupa untuk selalu tersenyum. Ya betul sekali, kunci utamanya ada tersenyum, artinya kita menerima dengan lapang dada apapun yang terjadi. Nah nonton iki menten Ibu Wayan Suartini sedang rajang sembang atau dayu cantik asik tiang nyarangin atau asing nge susumba banget iki Ibu Wayan tetap kena dan berbahagia nge lantur menten iki Ibu Nindaku nyarangin asik ah Mbak Mangku Prajapati nyolek-nyolek tiang sampun nge susumba Mbak Mangku. Inge niki bunin aku mau talanya rengin untuk cuaca sabah wawu sarang ngulah kedis Pak Yan. Oke Pak Yan Arwa bunin aku katanya mau ikutan ngulah kedis. Ya tanjuk kedis mantan mina pring tapi astane jeruk ketut preside keulah niki. Inge sehat-sehat bunindang lantun niki enten Bu Marnyit nah nyit dah ya satya monitor gongge Ari aduh ampura tiang dayu Ari. Inge rajang tugas ngantos puput siap suksema Bu Marnyi dah ya salam sehat salam bahagia sareng keluarga sami nggih. Inge rakarai kadia sapun ikut itu yang nyarengi rakarai ringgalah makin karena itu astane intinya rakarai inge mungkin hari ini kita belum mendapatkan hal yang besar yang kita impikan kemauan semoga inge kita tidak melewatkan hal-hal kecil yang sudah Tuhan hadirkan untuk kita inge. Inge rakarai apapun itu bisa kita biasakan untuk mensyukuri apa adanya inge menerima dengan lapang dada astungkare kentang inge presiden iki memargi antar keman niki presiden napi asane menjalankan hari-harinya dengan penuh senyuman, canda tawa dan bahagia. Inge, mogi-mogi presiden ngehibur akarai ringgalah emangkin kenten nggih antuk tembang salur informasi sani sampun sobian titiang. Tale mejebos sampun nang lali niki akarai mejebos pacang lanturan titiang ring program acara Rajeng Bali obrolan komunitas kesarangin Kementerian Agama Provinsi Bali. Inge sani makin sanekan dumun nggih ngiring napi astane pirangan taler untuk informasi taler tembang sane jaga aturan titah majebos niki wenten tembang saking Manggita sane memude layu setonden kembang untuk menika ngiring sanekan dumun.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Palem merupakan tradisi yang dilaksanakan di Desa Ngis, Manggis, Karangasem. Acara ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari usaha pusa di Desa Ngis. Dua orang gadis kecil yang masih suci dan belum menstruasi akan dirias. Mereka menggunakan gelungan janur dan mereka berdua akan menari di tengah

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingira Kerai, selamat pagi. Polres Tabanan masih mendalami kasus tewasnya seorang pria berinisial IKD asal Buleleng yang diduga menjadi korban aksi massa setelah dipergoki mencuri ayam aduan di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti. Penyidik saat ini mengusut dugaan tindak pidana pencurian dan pengeroyokan secara bersamaan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta menganalisis rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Kapolsek Baturiti Kompol Nyoman Darsana menegaskan penyelidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi menyebut rekaman CCTV menjadi alat bukti penting dalam proses penyidikan dan mengimbau masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, melainkan menyerahkan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sahabat Budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Pantun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi matun benten sawidra menika sami benten naoman jero we
3: ditian ji
2: mok tiange
4: saking kan bersidang meklu mertimpu
2: tanjung
1: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
5: Melo belanja dong.
6: Mariki sini.
7: Melo, aku mau ini coklat ya, 5 ya buat Melo ya.
6: Oh, ini ki.
5: Sama ini snack sama minuman
7: lagi?
5: Dingin.
7: Oh, pojok itu mau 5 ya.
6: Oh, itu. Niki.
7: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
6: Mah lagi.
5: Nih. Nah, deh. Segitu aja ya.
6: Sudah.
5: Ya,
7: banyak kayaknya.
5: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
7: Plastik dong.
6: Maaf. Saya lagi diet.
5: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
7: Iya, plastik.
5: Kok diet sih padahal?
7: Hubungannya apa?
6: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
5: Mimi,
7: gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah ke belanja.
5: Ya deh, iya. Bawa kantong.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekedar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mepantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tubuh Batu Bulan Gianyar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Swastiastu. Inggih rekrai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih mulai-mulai niki sarang titiang dayu ari ring FM 106,4 MHz. Kanton jaringan akhirai niki ring galah mangkin jam si lintang da semenit kenten nge. Ring program acara Rajang Bali bina kombrolan komunitas kesarangin Kementerian Agama Provinsi Bali. Inggih, seru ngelantur niki titiang nyoba informasi kerubun manjang rakerai sarang sami niki siaran live due presiden rakerai akses kenten nge ring Facebook perompat RRI Denpasar utawi ring RRI Digital. Inggih rakerai sani mangkin niki nepi wastane rajang semun niki aturan titiang dumun manjang ring rakerai sarang sami kenten nge astung kare sami stata manggayang kerahayuan miwah kerahajengan nge. Inggih ring obrolan komunitas mangkin kesaringin Kementerian Agama Provinsi Bali kenten nge pasti ke sampun nepi wastane ampun ke saya gayang miniki topik due ring dinamika sosial masyarakat Bali di balik siklus zaman kali yuga. Inggih ring studio niki titiang nenten newek male niki wenten sampun narasumber yang luar biasa niki nggih wenten Bapak Dr. Inyoman Arye nggih SAG MPDH nggih sanggri titiang Om Swastiastu.
1: Nggih Om Swastiastu
0: rayu nggih. Nggih pun api gotra.
1: Nggih astung karo becik niki rayu.
0: Astung karo sehat seger oger. Nggih patut pisan niki ring topi duwe niki ring dinamika sosial masyarakat Bali di balik siklus zaman kali yuga kenten Bapak nggih. Nggih napi saning ngawinang Bapak mungkin napi astane pacang membahas nginin ini topik niki mungkin ada pembuka dumun tidur niki ya.
1: Inggih suk semua dayu hari ya pendengar RRI dimanapun berada. Jadi pada pagi hari ini kita bersama-sama mengangkat topik adalah dinamika sosial masyarakat Bali dalam siklus zaman Kaliyuga.
0: Betul sekali.
1: Topik ini kita angkat karena kita melihat akhir-akhir ini fenomena terus berlanjut bahkan di luar nalar kita. Ya kejadian demi kejadian yang perlu kita sikapi ada apa di balik itu. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa akan apa semua peristiwa kita biarkan berlalu begitu saja tanpa ada suatu penyelesaian baik secara hukum maupun secara agama. Karena dua hal ini sangat bersinergi dalam penyelesaian suatu masalah yang selama ini masyarakat umat di Bali banyak bertanya-tanya ada apa di balik berbagai peristiwa yang terjadi ya sebagai suatu kehidupan kita sebagai makhluk sosial kenapa hal-hal ini terjadi di luar daripada nalar kita ya. Kami mengutip berbagai suatu sumber sastra karena di dalam kehidupan sosial kita ini Bali pada awalnya ini adalah terkenal satu sebagai suatu daripada alam sorga. Alam sorga yang dimaksud sudah berarti tentu tidak bersifat statis, tidak bersifat kaku. Tetapi alam sorga, alam ketenangan ini ya adalah bersifat dinamis. Dinamis yang terjadi itu sudah berarti tentu tidak bisa kita lepaskan dengan dua konsep yang disebut dengan ruwa binedo. Namun dalam menghadapi ruwa binedo ini dua yang berbeda baik dan buruk ini sudah berarti tentu kita sebagai manusia ya agar menyikapi ya berbagai peristiwa hari ini terjadi di luar daripada pemikiran kita. Yang terakhir kemarin terjadi suatu peristiwa yang sangat mengerikan ya itu adalah terjadi pencurian ayam ya dengan pembunuhan dan pada awalnya sudah banyak terjadi ya yang diakibatkan ya dari pemahaman kita dalam tanda petik kita tidak paham siklus apa yang terjadi di dalam kehidupan kita beragama, khususnya di Hindu.
0: Ada siklus.
1: Ya, ada siklusnya. Betul. Di dalam agama Hindu itu ada ya siklus dalam niti sastra ada disebutkan adalah Chaturyuga.
0: Chaturyuga.
1: Dari ada empat peralihan yang semestinya dipahami oleh umat, ya bukan dalam maksud kita memahami kita akan menetang. Karena alam ini akan berputar sesuai dengan siklusnya. Ya, yang kami sampaikan tadi. Ya, kalau kita hanya berpikiran bahwasanya ruwa binedo itu hanya kita mendominasi baiknya, Lalu yang buruknya kemana? Tetapi dalam menyikapi dua alternatif ini, sudah barang tentu di dalam suatu sastra Indo ini diberikan suatu pemahaman kita untuk menyeimbangkan. Supaya tidak yang jahat, yang jelek itu mendominasi kita. Pertanyaannya yang muncul di masyarakat ini sangat menggelintir di berbagai media kami baca. Ya, kenapa kok di Bali ya biute terlalu terjadi, bahkan upacara Hindu di Bali ya begitu besar-besaran berjalan.
0: Nah
1: ini apa? ini yang kami kaji sekarang ini. Iya. Ada apa gitu?
0: Aha, betul.
1: Maka di dalam empat peralihan zaman ini, yang pertama ada disebutkan dengan Satya Yoga.
0: Satya Yoga.
1: Ya, ini ya. Yang namanya Satya, manusia, umat, dalam tanda petik, ini semuanya ya bersifat prema wahini, bersifat pemaaf pada zaman Satya. Tidak ada di zaman Satya itu akan mengegulkan emosional. Tidak ada zaman Satya itu akan mengegulkan daripada kemewahan. Ya, tetapi semua pernik-pernik peristiwa ini ada fase, ada siklusnya. Berapa perjalanan daripada siklus itu adalah 4.300 tahun sekali setiap siklus. Setiap siklus. Ya, maka zaman Satya Yoga ini kehidupan manusia, kehidupan umat ya sangat ya tertel. Tidak ada suatu ketakutan. Ya, menaruh binatang di luar, menaruh barang di luar, tidak ada takut.
0: Tidak ada takut.
1: Ya, sekarang ini kita serba ketakutan karena memang siklusnya berbeda. Ya, kami jelaskan nih. Yang kedua, ada yang disebut dengan siklus Tirtha Yoga.
0: Tirtha Yoga.
1: Tirtha Yoga, bibit daripada kejahatan ini masih kecil. Ya, artinya kejahatan ini ya dalam artinya ya masih ibaratkan itu adalah berkaki tiga. Kalau zaman Satya itu adalah ya tidak ada kejahatan sama sekali.
0: Sama sekali.
1: Ini berkaki tiga. Dan pada zaman Satya Yoga, ya umur manusia itu memang panjang. Ya, kembali kepada suatu mitologi ya daripada kehidupan manusia itu adalah meminjam daripada umurnya kera. Sehingga umur kera itu pendek.
0: Okay.
1: Ya, pada zaman sekarang, zaman Kali Yuga, ya ini belum kami menginjak pada zaman berikutnya ini. Ya, umur itu ditagih oleh kera. Sehingga manusia sekarang tidak ada, jangan berharap berumur panjang. Ya, paling final manusia pada zaman Kali Yuga adalah 80.
0: Kali Yuga.
1: Ya, itu pun 10 tahun sudah sifatnya itu adalah berjiwa kera. Ya, konden bang ajong uyut. Sudah berjiwa kera itu. Ya, makanya di sinilah siklus ini kami sampaikan supaya umat semakin ngah.
0: Paham.
1: Ya, paham. Sehingga kejadian yang terjadi ini, pertanyaan yang muncul tadi, yatnya yang besar, kenapa kok terjadi seperti ini?
0: Bisa menyadari.
1: Ya, kita evaluasi kembali.
0: Ya, disadari kembali.
1: Ya, sekarang mulai yatnya dengan cara membeli. Ya, umat sekarang bertanya dengan membeli, paham enggak? Ya, paham enggak? Nah, inilah yang terjadi sekarang ini. Kalau kita sebagai dalilnya itu, kenapa yatnya yang besar, ya kejadian Bali ini terus berutik seperti ini. Kemudian zaman Dwapara Yuga, ini sudah selisih daripada baik dan buruk, sudah sama. Ya, sudah sama. Makanya di sini sudah sama ini, antara baik dan buruk ini adalah seimbang. Dwapara. Ya, dalam Dwapara ini adalah sudah mulai manusia mulai mengalami perselisihan.
0: Oh, sudah.
1: Ya, perselisihan. Kemudian yang keempat adalah Kali Yuga. Kali itu adalah ik. Ik itu larangan. Ya, Yuga itu adalah zaman. Jadi Kali Yuga itu adalah ik, itu adalah perlawanan, adalah larangan, adalah zamannya peperangan. Makanya manusia sekarang ini disusupi oleh sifat-sifat Buddha. Pertanyaannya muncul lagi di media sosial. Kenapa kok orang Bali berani kepada sesama? Kenapa kok orang luar diam? Kan banyak ini di media ini. Karena memang zaman Kali Yuga begitu. Peperangan saud sedulur ring. pasemetonan, ring saudara. Memang begitu idenya zaman Kali Yuga.
0: Sudah diberikan tanda.
1: Iya, diberikan tanda. Ya, maka itulah di dalam lontar niti sastra ditegaskan. Ri Kali Yogante datang, itu tan hane luihen sang mahedaneng, itu ya. Sang mahedaneng dan waktu guna suara pandita, wigdagde mangayapakan ring dane suara. Artinya pada zaman Kali Yuga ini uang sebagai raja.
0: Uang sebagai ya uang segalanya.
1: Yeah, uang segalanya. Memang kita kehidupan ini tidak bisa terlepas daripada uang.
0: Betul.
1: Tetapi kalau uang ini memperalat manusia, ini kacaunya. Berbagai peristiwa yang terjadi kemarin apa viral masalah tukang jahit itu juga uang itu.
0: Iya, betul.
1: Iya, ya, tukang jahit juga uang. Kemarin terjadi pembunuhan di Klungkung, itu ya. Ya, adalah dagang dagang lawar godel, itu juga uang. Kalungnya. Berikutnya di Ubud ada pencurian daripada emas, juga uang. Di Karangasem ada peristiwa adalah pencurian bawal, ketu, juga uang. Ya, kemarin adalah pencurian daripada ayam adalah uang.
0: Iya, kepentingan di sana.
1: Maka disinilah bagaimana uang ini supaya tidak menjadi sebagai suatu penguasa.
0: Betul.
1: Sebagai alat betul. Tetapi pada saat ini sebagai penguasa, maka uang inilah yang menjadikan di zaman Kali Yuga ini adalah sebagai raja. Ya, ini semuanya orang tidak lagi memikirkan di dalam sesana misalnya, ya dalam kesulinggihan itu misalnya pakemnya itu sudah jelas, ya dan dados ngadol banten kan jelas. Tetapi ini kenapa terjadi sekarang ini? Ya kembali tadi jawabannya karena uang.
0: Perlawanan ya.
1: Ya karena uang. Nah, maka disinilah kita. Ya, di dalam lontar roge sanggara bumi, bagaimana kita umat sedharma menyikapi zaman Kali Yuga ini? Ada cara, yang disampaikan dalam lontar roge sanggara bumi. Yang pertama, kalau kondisi alam ini hujan, supaya tidak kena hujan, berteduhlah. Ya, itu solusinya. Jangan kita takut kena hujan, lalu keluar rumah tidak pakai payung. Nah, ini ya, ini roge sanggara bumi ini. Yang kedua, apabila alam ini mengalami angin puting beliung, ya, ini karena ada beliungnya ini. Kalau hanya puting saja ya bapak-bapak senang ini.
0: ini puting beliung.
1: Ya, ini ya puting beliung. Kemana kita harus berteduh? Tiada lain adalah ke gua. Jangan di lapangan. Kalau di lapangan diterbangkan kita.
0: Betul.
1: Ya. Yang ketiga dalam montaruga sanggara bumi. Kalau alam ini terjadi tsunami. Kemana kita berlari?
0: Ke arah.
1: Iya ya. Adalah ke arah yang lebih tinggi. Yang terakhir. Kalau dunia ini mengalami kehancuran. Ya, perlaya alam ini. Kemana larinya kita? Jawabannya hanya satu. Adalah ke sastra agama. Ya, ini ya.
0: Apa yang
1: ya,
0: dimaksudkan ya, dari sastra itu?
1: Ya, ke kitab suci agama. Karena semuanya ini praktek-praktek agama, dalam tanda petik, sudah banyak terkikis ditinggalkan. Ya, banyak orang mengambil upacara besar, tetapi kemampuannya tidak besar, maka terjadi nafsu besar, tenaga kurang. Apa yang terjadi? Terjadilah daripada kriminalisasi permasalahan ekonomi. Ujung-ujungnya apa? Ya mencuri. Ujungnya apa? Yang ngeroyok. Ujung-ujungnya apa? Menghalalkan yang tidak benar, yang benar ya dianggap tidak benar. Ya, maka disinilah kita diperlukan sastra inilah sebagai tempat untuk memberikan perlindungan kepada kita. Yen iraga ngodalin satu, irage pangelah nemadan ikse ngelah pandangan.
0: Hmm.
1: Ya, yang kedua irage pangelah kesaktian, sakti pesing.
0: Mm-hmm.
1: Ken kesaktian rage ngelah pipis pesing.
0: Mm-hmm.
1: Ye, ini yang harus tepat ini. Yang berikutnya adalah kale. Waktune kengken. Pada saat tsunami sing bayang ordalis sing jurago gelem. Kan gitu.
0: Betul.
1: Ya, ini waktu. Makanya kita harus berbicara dalam konteks dalam pada roge sanggara bumi, sasralah sebagai suatu pedoman.
0: Betul.
1: Di dalam kita beragama. Kemudian desa adat kita kengken. Karena dinamika sosial kita ini adalah bermasyarakat.
0: Yeah.
1: Tidak bisa lepas.
0: Yeah.
1: Tetapi kita harus menyesuaikan. Yang raga sing mampu, de liu nampah celeng. Ya, nih, ya. Tapi lagu berpura-pura mampu, berarti terlindas daripada zaman Kaliyug.
0: Okay.
1: Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sasra kembali. Ikse, kale, sakti, desa, sasra. Ini dasarnya kita beragama. Nah inilah sekarang ini kami lihat di lapangan sedikit terkikis ya daripada pemahaman kita dengan cara apa? Kita menyerahkan semuanya maka muncul kayak pertanyaan tadi. Upacara besar kenapa terjadi daripada biuta yang begitu banyak? Dan perlu dipahami dalam lontar roga sanggara bumi ini puncak kekacauan itu adalah terjadi pada bulan Agustus ini. Entah apa itu. Entah apa itu.
0: Yeah.
1: Nah, kalau memang kita tidak ngeh jawaban daripada roga sanggara bumi ini, semua ini akan terus terjadi. Ya, di samping daripada kehidupan dinamika sosial kita.
0: Okay.
1: Inilah hal penting yang kami sampaikan sehingga struktur yang terjadi di dalam zaman Kali Yuga ini ya kita belum memahami secara total. Yang pertama degradasi daripada moral dan spiritual.
0: Okay.
1: Ya banyak sekarang ke dewan-dewan sekarang. Ya ini ya, itu sudah degradasi spiritual. Kemudian adalah didominasi harta. Tadi kami sampaikan.
0: Yeah, betul.
1: Jadi harta benda ini sebagai suatu kekuasaan. Ya, kalau orang yang punya harta besar dibilang bos, dia senang.
0: Betul.
1: Ya, ini ya, bilang bos. Ke mana bos? Ya, keluar uangnya. Ya, besok lagi ke mana bos? Keluar bir uang kerat gitu ya. Ya, padahal itu adalah dia uluk-uluk itu zaman Kali Yuga itu.
0: Iya.
1: Ya, dia dibohongi dengan ya meninggikan daripada harta. Yang berikutnya adalah disrupsi sosial. Nilai daripada kehidupan terkikis. Anak berani pada orang tua. Siswa berani pada gurunya. Dan siswa yang berani itu malah dibela. Itu zaman Kali Yuga. Yeah. Sehingga seorang guru sekarang tidak bisa berperan. Ya, sebagai pendidik, ya hanya sebagai pengajar. Ya, ini terjadi tanpa kita ngeh, tanpa kita sadari, seolah-olah kita adalah membenarkan suatu yang tidak benar sebagai suatu panglima. Itu Kali Yuga. Ya, kalau emang yang salah itu dibela, ya dalam sistem daripada apa yang kita sampaikan tadi itu disrupsi sosial,
0: disrupsi.
1: Ya sehingga ya dikatakan sekarang ini kita tidak sadar anak berani pada orang tua. Berapa hari yang lalu kan ada terjadi itu anak memukul orang tuanya, malah anaknya itu di penjara sekarang, kan gitu, ya dan siswa berani pada guru udah banyak sekarang ini, ya. Nah inilah sebenarnya yang perlu kita evaluasi pada zaman Kali Yuga ini. Ya, sekali lagi kita tidak perlu ya maaf ini kami meramal tetapi kembali baca
0: ya
1: teks daripada Roga Sanggara Bumi. Ya, jelas di sana pengalihannya. Ya, apapun yang terjadi di alam ini ya begitu kita diwarisi oleh leluhur kita lontar Roga Sanggara Bumi ini sangat lengkap. Ya, untuk sebagai cermin kita. Bukan kita mencari ya siapa salah, siapa benar.
0: Benar. Tidak ada.
1: Ya, tidak ada ya. Ya, kita sebagai mediator kami di Kementerian Agama adalah sebagai mediator untuk menerangi semua umat untuk berhati-hati menghadapi peredaran siklus zaman Kaliyuga. Demikian.
0: Oke, terima kasih kepada Pak Nyoman Ariel ya, sudah disampaikan secara detail dan sangat jelas sekali ya. Dan berisikan juga di sini penyampaian dari bapaknya terkait sastra Roga Sanggara Bumi yang sudah menyampaikan secara jelas nih nge, Pak nge, siklus dinamika sosial masyarakat ring Bali Pemekasan ya. Ingin rakyat ngirim sandakan umum niki duaning wenten sane jagi ngelintang.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongpulu, kecapi, petuk,

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten
2: Sawidra menika sami wonten naoman.
3: Jero we.
2: Ditiang ji. Kali
4: menika mok tiange saking. Kan meresidang meklu mertimpu
2: tanjung.
0: Taman penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

0: Inggih, ragarai para pendengar setiap rompat RI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih, mali-mali niki sarang titiang dayari peniket talen niki Pak Dr. Nyoman Arya kanten ring studio nyareng ragarai ring obrolan komunitas kusarangin Kementerian Agama Provinsi Bali. Inggih, ragarai maya jabos jaga ungkat titiang ring ambara peniki inggih anto interaktif mina ragarai wentan sane jagi ketakenin lurus maya jabos ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361 utawi dikiring WhatsApp durus nggih ring nomor WhatsApp 0878988224200. Inggih niki mali-mali niki sarang topik duwe ngemosa ngeninin indik dinamika sosial masyarakat Bali ya di balik siklus zaman Kaliyuga. Inggih Pak Nyoman Arya niki nggih titiang ijin metaken sebelumnya nggih. Tadi sudah disampaikan secara detail nah pikir manten siklus zaman menurut sastra wonten 4 ya tadi nggih. Taler yang paling meresahkan niki zaman Kaliyuga memang nggih. Nah, pertanyaannya dayu makin nggih. Apakah ring zaman niki zaman Kaliyuga ke bos ya harus dipandang sebagai zaman yang menakutkan atau justru sebagai ujian nih kengge untuk meningkatkan kualitas diri. Mungkin bisa disampaikan.
1: Iya, suksumo dayu. Ya, yang pertama siklus ini tidak bisa kita tolak.
0: Ya,
1: karena
0: sekali.
1: Apa? Karena ibaratkan adalah musim hujan, musim gini kan gitu. Nah, ini selalu akan terjadi. Namun yang kami sampaikan tadi, hal ini bukan menakutkan. Ya, tetapi kami sampaikan di awal bagaimana kesiapan kita di dalam setiap siklus pengalihan zaman. Peralihan zaman. Ini yang perlu kita pahami. Ya, banyak orang kita tidak sadar kenapa kok dulu kita di Bali tenang enggak gitu. Emang karena zamannya memang zaman itu, zaman Satyo Yoga.
0: Ya
1: dimanapun naruh ayam, naruh kucit, enggak ada yang nyuri itu. naruh sapi gitu. Karena memang zamannya. Dan zaman itu tidak terjadi ketimpangan. Sekarang ini ya ekonomi, media sosial begitu semarak ya. Tetapi ketimpangan itu tetap terjadi.
0: Pastinya.
1: Ya, terjadi. Kenapa? Karena memang zaman kita menumbuhkan keegoan. Emang zaman Kali Yuga ini keegoan. Pada zaman Satyo Yoga itu memang manusia itu memahami dirinya. Amone ragengelah, amone anggon, amone sisang gitu. Kalau sekarang ini enggak ya. Harus dihabiskan besok dicari lagi. Itu zaman Kali Yuga itu. Ya, kemudian manusia tidak memahami dirinya. Kasusup dining kali. Ya bermalas-malasan aja. Punya duit sekian, misalnya bekerja harian, besok tidak kerja, kita tidur, kan begitu. Ya, dan lebih parah lagi, kita tidak menyadari juga, ya, bangunnya kita selayaknya kan ada pesan orang tua dulu. Kalau bangun lewat daripada waktunya, rezeki itu diambil orang. Namun sekarang ini juga terjadi. Ya, kita biasa, anak-anak itu biasa bangun jam 10 itu. Itu artinya zaman Kali Yuga itu. Kali Yuga, pada era zaman Satyo Yuga, itu tidak terjadi seperti itu. Kesadaran mulai tumbuh. Sebagai saudara memahami sebagai konsep getih habumbung. Kan begitu dulu. Ya, sekarang ini getih habumbung ini kecerotan sekarang. Tidak lagi habumbung dia. Memang tempatnya habumbung tetapi dia keluar gitu.
0: Keluar kemana-mana.
1: Keluar kemana-mana. Karena sekarang di zaman Kali Yuga ini orang lebih banyak memikirkan hak. Tanpa memikirkan kewajiban. Banyak memikirkan hak di semua lini. Misalnya kita sebagai pegawai, kita sadar saja punya enggak kompetensi di dalam tempat itu, kan begitu?
0: Harusnya.
1: Harusnya. Tetapi dia bangga menduduki tempat itu padahal kompetensinya enggak ada. Itu Kali Yuga itu.
0: Seharusnya.
1: Karena dalam sistem kita ini kan ada output, outcome, input kan ada begitu.
0: Betul.
1: Apa yang dihasilkan? Inilah sebenarnya kita tidak sadar seolah-olah apa yang kita punya adalah sebagai milik kita total. Harta benda milik kita total. Bahkan di dalam suatu sastra di Hindu, kita mati tidak membawa apa-apa. Namun dalam arti kehidupan kita ini bukan kita tidak bersikap untuk menyediakan kehidupan kita, tidak. Kita menyediakan karena kita memiliki suatu regenerasi kita. Makanya di Hindu ada 7 keturunan, 7 tingkat keturunan. Inilah semestinya kalau kita bisa, ya ini ya, harus kita sejahterakan dalam tujuh tingkat itu. Tidak semata-mata untuk diri kita. Kalau untuk diri kita saja, ya mungkin kembali zaman Kali Yuga. Kenapa kok kita banyak berpikir? Ya kita banyak punya uang, ya makan saja. Toh mati tidak punya uang. Itu zaman Kali Yuga itu. Ya, tetapi daripada zaman, daripada Satya, itu kita mempersiapkan daripada kematian kita, walaupun kita tidak bawa. Nah, inilah sebenarnya ya Dayu sampaikan tadi, jangan kita zaman Kali Yuga ini selalu mengerikan. Marilah kita berada pada rel itu yang kami sampaikan tadi. Kalau takut dengan hujan, ya berteduh. Kalau takut dengan angin kencang, ya ke gua masuk. Ya, kalau emang takut dengan tsunami, tingkat ya tinggi melayap. Ya, ya kalau takut gumi uuk ya ke sastra agama. Ya, jangan di gumi uuk baru ke sastra agama, jangan. ya, kita mempersiapkan melaksanakan niatnya sesuai dengan ya dengan kemampuan. Ya, melaksanakan kerja sesuai dengan kompetensi. Ya, jangan nekor kan gitu. Sudah tidak eranya. Ya, kompetensi diperlihatkan sehingga ya akan bisa daripada nilai orang lain akan menilai daripada kesejukan kita. Itulah Satya. Itulah Satya Yoga. Itulah keharmonisan. Inilah yang menjadikan Bali itu sebagai pulau yang harmoni. Sebagai surga. Pulau sorga. Namun sorga itu tidak statis. Tapi dia akan berkembang sesuai dengan zamannya. Cara kita mencari uang dulu mungkin tidak sama, ngempuk batu dulu. Sekarang kan tidak sama. Ya itu misalnya. Tetapi apa yang kita peroleh semua itu memberikan suatu kesejukan. Inilah daripada zaman yang kita akan lalui, yang disebut dengan zaman keemasan, Satya Yoga. Ya setelah daripada Kali Yuga.
0: Terima kasih ya Pak Arya ya. Lalu apa sih namanya, Dayu mau sampaikan lagi pertanyaannya terkait sekali sudah Bapak sampaikan juga ya, bagaimana adanya peristiwa yang terjadi sedang maraknya itu yang zaman Kali Yuga, dan juga yang jadi pertanyaan Dayu ini mungkin masih sama dengan pertanyaan di sosial media nih. Di tengah modernisasi juga di zaman sekarang, mengapa ya di Bali itu masih banyak tradisi atau adat Bali yang mampu bertahan di zaman ini, Bapak?
1: Ya, sebenarnya kemampuan daripada adat itu ya memang disokong daripada agama Hindu. Ya, walaupun di luar itu ada agama Hindu, tapi tetap dia akan memberikan suatu vibrasi. Namun jangan sampai agama itu ya dijadikan adat. Ini yang bermasalah. Ya maksudnya apa? Di suatu daerah A itu harus wajib upacaranya adalah setingkat ini. Padahal ekonominya itu tidak sesuai. Ya, dengan cara apa? Kembali kayak Dayu sampaikan tadi. Dengan cara menakut-nakuti. Ya singkene nyana gerubuk umiyo gitu. Ini menakut-nakuti. Ya, banyak hal yang sudah berubah. Maaf ini. Ada suatu daerah, seorang pemangku yang memang sudah memiliki kapasitasnya dalam tingkat jenjang pewintanan sudah boleh memakai gento. Ada di daerah itu tidak membolehkan. Nah, itu bersifat adalah diskriminasi. Ada suatu kekhawatiran. Ya, bahwasanya kalau mangku nanti nganggon gento, ya nanti kemampuan saya kabur, ada begitu itu. Itu zaman Kali Yuga itu.
0: Ya, itu ya, dia.
1: Ya. Dan sekarang ini sudah kembali kepada ini. Kemudian yang berikutnya, ada suatu tradisi pemangku tidak boleh memakai daripada udang apa mobongkos. Harus udang kayak walake. Yaitu ya. Ada seperti itu. Well, makanya kita kembalikan dresde yang memang memperkuat itu, ya kita pelihara. Kayak di Tabanan, pemangku menyelesaikan ngaben. Ya setelah kami memberikan ceramah di sana, memang

0: Tinggilah yang menjalankan, apa pemangkulah yang menjalankan. Nah inilah dresde yang memang bisa kita pertimbangkan. Tidak semata-mata, oh enggak benar, tapi tidak punya dalil.
1: Nah,
0: ya ini yang berbahaya.
1: Okay.
0: Wah ini modalnya harus seperti ini, tingkatnya harus seperti ini, tapi dalilnya enggak ada. Lalu apa yang kita nikmati? Ya seperti ini sekarang ini.
1: Ya, malah justru jadi konflik.
0: Ya, justru jadi konflik, okay. Konflik ekonomi.
1: Ya, ya. Dalam artian dari pertanyaan tadi, takutnya kan mempengaruhi ya dalam pelaksanaan yatnya gitu.
0: Ya, justru kita, nilainya itu akan berpengaruh.
1: Oke. Okay.
0: Ya, makanya muncul tadi, kenapa yatnya yang besar kok Bali terus seperti ini?
1: Gitu. Itu dia.
0: Ya, okay, ini ya.
1: Okay,
0: ya, okay. Itulah jawabannya gitu.
1: Ya, baik. Terima kasih Niki Pak Nyomanare sudah menyampaikan sangat detail dan sangat mudah dipahami ya. Moga-moga Niki para pendengar juga bisa menyimak dengan baik ya apa yang dimaksud oleh Pak Nyomanare. Ya nggih, rekerai untuk sekarang Dayu akan buka Niki nggih untuk telepon interaktif. Jadi ada yang ingin ditanyakan silakan nggih angin gala duwe ring 0361 Niki 223361. Nggih, sampun mentan saning ranjing sanggra titiang. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Dayu cantik.
1: Sedang
2: nini masuk mangkin.
1: Inge be sama bapak ganteng be perjani sidang.
2: Sampun piragi, aduh bapak
1: narasu. Tante Jerman bisa aja.
0: Sarongin.
1: Inge, bu,
2: bapak narasumber perkenalan dumunnya.
0: Inge.
2: Titiang, Tanto Jerman.
0: Yeah.
2: Ampun uningin nakin Dayu geng.
1: Nini Jerman.
2: Yeah. Titiang ring payangan niki Nini. Dados nang ido jangan ikang Tanto.
1: Napi Nini.
2: Sapa napi Titiang matur nge Pak Nyoman
0: kan? Nge Pak Nyoman ge.
2: Nge Pak Nyoman. Aja kadi siratin merdo sanjiwani, warang dan ngajang kenten, yen sampun ini Jerman miragi narasumber Pak Nyoman saking Kementerian Agama kenten nge.
0: Iya, patut.
2: Aduh, yakti, tapi dados ke kapas sana Pak Nyoman.
0: Ya, tapi bergilir niki ini.
2: Oke,
0: okay, nggih, jadwal bergilir.
2: Nggih, meniki nini nak sampun lingsir ta none ngakeh kan kenten.
0: Nggih, padut nggih.
2: Kangyang nasi nampurang ane daken-daken kan iki.
0: Nggih, sarang-sarang. Nggih. Ya, wicara.
2: Menapi man ane sampun sekadi wacana wau sampun 200% ya ti. Nah, nah mangkin iki cara makin irago dados anak lingsir menghadapi zaman sekadi makin tekan-tekan Pak Nyoman. Ya irago lingsir dumon menawi Pak Nyoman alit kan ya kini ini yang 47 usia Pak Nyoman. 47 mah balik.
0: Oh. Tiang 58.
2: Nggih, tan wenten cara dumun cara mangkin iki di HP nyengain megenep-genep di TV ya miragiang ta kan. Nah, dados mangkin sapun api carane rago mangkin. Karena mangkin zaman sampun berbeda pangtan rago tuwa rago lingsir kari berpatokan ngangon zaman cara rago pidan. Kadang-kadang mangkin alit-alit kan yen aja ngomong bisa dan mesawat. Dan gugup caranya rago pidan makin sapun api nih kon makin kal kesunasang pangkan ya rago lingsir rago tua jeng berpegangan ken caro pidan kene napi kene kok sampun salah kenten teh dumun Pak Nyoman kan dangkal kan dumun petakan ini nye. Dan bani nakenane lebihan kene ko nak sampun piragi wae ampun 200%
1: jangkep ampun.
2: Monika dumun mangga boleh netiasan suksemo.
1: Inggih. Inggih susmo banget iki nini Jerman saking widang payangan sampun nyarengin. Inggih punapi niki Pak Nyoman durus.
0: Inggih suksemo nini Jerman. Yang pertama ya kita harus berpikiran ya dalam konteks struktur kita di dalam kehidupan sosial ini tetap harus kita ini. Kalau sebagai orang tua ya sekolot apapun orang tua statusnya tetap orang tua.
1: Betul.
0: Tidak bisa dijadikan anak gitu ya. Ya kalau anak

0: Berani pada orang tua, tetap anak itu alfa ke guru.
1: Okay.
0: Tetapi kalau orang tua menegur anaknya, tidak ada alfa ke anak.
1: Tidak ada alfa ke anak.
0: Nah ini, ya. Maka yang perlu kita sikapi, Nini Jerman, ya. Ya, setiap zaman itu ada orangnya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, artinya, ya dalam pengalihan zaman, ya, peralihan zaman ini, ya kita harus menyikapi dengan situasi yang sebenarnya. Dan setiap orang itu ada zamannya.
1: Setiap orang ada
0: zamannya. Ya, kita tidak bisa, Bu Jerman, ya, ini Jerman, kita akan bertahan dengan konteks yang kita harus terapkan zaman dulu. Kayak kami misalnya hidup di desa dulu, ya belajar di rumah itu tidak memakai listrik, memakai lampu sentir gitu, minyak tanah gitu. Lupa mematikan, hidung ini tersumbat gitu. Ya, tetapi juga bisa dalam kehidupan itu bisa menyanyi dalam kehidupan zaman sekarang kan juga bisa menyanyi gitu.
1: Iya.
0: Ya, tidak sangat belok lah gitulah.
1: Tidak sangat belok.
0: Ya, padahal belajar seperti itu. Ya normal-normal lah, beloxing, duoxing gitu.
1: Standar.
0: Ya, padahal kehidupannya seperti itu. Makanannya juga makan nasi selo gitu. Ya, kalau kita flashback kepada masa lalu. Tetapi kalau ini diceritakan pada anak, ini mental. Jawabannya apa? Oh, itu kan zaman dulu,
1: zaman
0: Pak.
1: Enggak ada salah.
0: Ya, apakah kita harus memakai lampu sentir sekarang ada listrik? Ya itu ya. Inilah kami sampaikan, setiap zaman itu ada orangnya. Zaman itu kita ada. Sangat beruntung Nini Jerman dan Tiang ya, bisa menikmati peralihan berbagai zaman. Sangat beruntung.
1: Betul.
0: Ya, zaman lampu triplek tayang. Ya, zaman sepeda gayung tayen, bolehlah sepeda gayung bukan ada mana gitu. Ya, bertayen. Zaman sepeda motor tayen. Ya, sekarang ini zaman bermobilan tayen masih gitu. Berarti kan sangat beruntung kita diberikan umur ya, karunia oleh Tuhan untuk bisa kita menikmati dan mudah-mudahan ya, umur panjang yang kita diberikan oleh Tuhan ini bermanfaat, tidak kayak tadi. Ya, usia kita ditagih oleh kero gitu. Ya, sehingga umur daripada 80 ya sebang kita kayak bojok gitu. Ya, jangan sampai seperti itu.
1: Ya,
0: nah, inilah yang menjadi hal ya, Bu, apa Nini Jerman, kita harus menyesuaikan kondisi ini. Ya, dan kita dalam menghadapi sudah berantem tentu dengan era yang sangat berbeda, ya kita harus pintar mengelus dada. Ya, mengelus dada. Makanya dulu orang tua kita berpesan ini kembali pada dulu ini, pada apa zamannya ya pada orang ini. Maka kita diberikan apa setiap rumah itu membeli arah ayam dulu. Ya. Ayam ini sudah bersuara berarti sudah jam 5.
1: Okay.
0: Ya. Sekarang ini tidak lagi seperti itu, memelihara daripada arloji. Tetapi arloji itu bersuara, yang memasang alarm tidak bangun. Nah, ini ya, itulah eranya. Alarmnya bersuara, kita besok bangun jam 5, kita putar jamnya jam 5 alarm, alarmnya bersuara.
1: Alarmnya bangun.
0: Ya, tapi alarmnya bangun. Yang menghidupkan alarm masih nyenyak tidur. Itulah perbedaan era.
1: Betul.
0: Yang perlu kita sikapi.
1: Okay.
0: Makanya kami sampaikan tadi, siklus zaman di dalam susastra Hindu ini harus kita pahami sehingga kita ngeh. Sekarang ini zaman Kali Yuga ini banyak orang memancing. Kayak kemarin tukang jarit kan dipancing itu. Ya, pada saat makan ya pakaiannya supaya segera diselesaikan. Yang namanya orang yang makan lapar sudah berantau emosinya muncul. Emosinya muncul. Inilah di era Kali Yuga ini banyak orang terpancing.
1: Iya, tergoda.
0: Ya, tergoda. Makanya hati-hati.
1: Iya.
0: Belum tentu orang akan ada pikirannya baik kayak kejadian di Klungkung, diajak berendam di sungai, malah tahu-taunya dibunuh. Ya, lalu kalungnya diambil. Ya, ini ya. Inilah kita harus menyikati, itulah tanda-tanda Kali Yuga. Dan kami sampaikan tadi, ini akan terus berjalan kalau kita tidak sikapi. Makanya puncaknya bulan Agustus, entah apa yang terjadi, di sanalah hati-hati.
1: Okay.
0: Keterpancingan yang terjadi lagi beberapa hari ini.
1: Okay,
0: ya,
1: okay.
0: Ya. Demikian daripada peredaran daripada ya Roge Sanggara Bumi tentang daripada Catur Yuga. Demikian. Okay.
1: Terima kasih banyak sekali Niki yang sampaikan pada Pak Dr. Nyoman Arya. Niki sudah disampaikan secara detail jelas 200% kata Nini Jerman di Wau, okay? Dan di Wau sudah sekaligus mencakup bagaimana solusinya untuk menyikapi zaman Kali Yuga makin. Okay. Ingin rekrai para pendengar dari perbincangan hari ini, ya kita belajar bersama bahwasanya memang perubahan zaman memang tidak bisa dihindari ya Pak ya.
0: Dihindari.
1: Betul sekali. Namun di tengah dinamika sosial yang semakin cepat, kemudian masyarakat Bali pun masih memiliki pegangan kuat nih Kingge melalui adatnya, budayanya,
0: ini sebagai benteng.
1: Betul sekali, dan ajaran agama Hindunya. Ingin Kali Yuga Niki juga bukannya hanya sekedar tentang kemerosotan moral ya Pak ya, tapi juga pengingat ya agar manusia semakin sadar, bijaksana lagi dan kembali pada nilai-nilai Dharma. Inge Rakerai, tiang ucapkan terima kasih kepada Pak Nyoman Arya, betul nggih, atas wawasan yang sangat bermanfaat yang luar biasa sekali nggih. Dan juga Rakerai sampun menyimak tadi Nini Jerman sudah mengikuti di ambare niki sungguh banget. Tale Dayu Ari ring rahinane mangke nyarangin niki nggih, titian nuna sugeng renung pangampura niki Pak Nyoman. Tale Rakerai peprade wenten atur titiang sanen enten mandut. Inge maka wasanane ngatur niki ngiring Pak Nyoman untatin antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya, proses pengadaan lahan untuk proyek jalan tol di Bali masih berada pada tahap appraisal atau penilaian nilai tanah di Kabupaten Jemberan. Meski Lembaga Manajemen Aset Negara telah menyiapkan anggaran sekitar 79,2 miliar, hingga kini belum ada pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan karena proses masih dalam tahap penilaian. Kepala Kanwil DJPB Bali, Supendi, menjelaskan anggaran yang tersedia saat ini hanya digunakan untuk appraisal tanah, sedangkan pembayaran ganti rugi akan dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Pusat. Sementara itu, Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Bali Nusra Ahmad Fauzi menegaskan, LMAN bertugas menyediakan pendanaan pengadaan lahan proyek strategi nasional. Sementara proyek jalan tol yang semula direncanakan Gilimanuk Mengwi kini difokuskan pada ruas Pekutatan Mengwi sepanjang kilometer 42 km. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: selain mengotori air, juga bikin kumuh dan merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gan.

0: Om Swastiastu, Rasang Semang Ratu Dodane, Rasang Ayu Bagia Ditiang, Niki DKP yang presiden nyarengan, nering acara sana makin acara regang kantal, numonin rakine anggare sana makin gih, tanggal kamping duang dasar kutus Niki, kantor ring sasi Juli, warse duang tali duang nem gih, pasti kenyane, Ditiang sedate pengabdine presiden mangguh ratu dolane sareng sami sedate kena rayu ring griya jero puri suang-suang yeah. Semoga sana makin ditiang sarang antuk nyaman ditiang sane be won pisan minabatin ini ki Om Swastiastu, beli nyoman.
1: Om Swastiastu, dan nendang kata won.
0: Dan nendang kata won.
1: Ampun, mundur belikat nama ondak baik ya.
0: Punapi kadro.
1: Astung karo.
0: Niko nak dibi nak ngeling debuk di tiang suara untuk kengkianin.
1: Lebih ang lapis.
0: Itu udah dana niki Pak Mas di anak wenten anu pikobat kini niki boleh. Napi astane
1: cumurayu
0: cumurayu cara ngaspal minam niki inggih mulai nugi kres kena paman niki limut lah niki babak belur tuh
1: ah dan lebih-lebih nah
0: dan ngebut pedang-pedang rago saya ngayah di pedang
1: nah orang lepete sing dadi gelit
0: topi rago mungkin kan lepetan niki
1: lepet sing bukan lepetan ya lepetan jajau nih
0: yang cuma lepetan ndane
1: lepet.
0: Sangra lu semedoan nutumen soal Bu Paman tuh.
1: Iya, jangan maka pengingatkan nutumen Bu itu.
0: Nak sibuk terus.
1: Makin kan galah ring widang Badung.
0: Badung mungkin mulai galah niki.
1: Widang Badung, Wanta Agung Krisna, mendua ya dua hari mambal
0: bindu. Oh, mahal ini.
1: Gitu.
0: Eh, ini pantan kelas ini kira galah jadi sangra tiang dumun paman.
1: Om Swastiastu.
0: Ini. Om Swastiastu, semeton widangan Badung niki, mendua galasan yang mungkin. Gie, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De.
0: Ini.
2: Orang Pak Man bagus.
0: Aduh.
2: Semoga kena rayu lantur.
0: Yuk semua, siapa siro niki bagus saja suarane.
2: Dewa Ajit yang Pak.
0: Dewa Ajit Radhi.
1: Maradhi.
2: Gie.
0: Kenapa kado aduh?
2: Gie, sama kawan-kawan dada sama. Mugi Pak Made Pak Man kena rayu sareng keluarga kami nalarnge.
0: Inggih.
2: Nyarang Pak Mbak De Om awi namastu namo sidiam.

Inge, ieneng tuno antu mererawasan nyatu naboh satu kenten temalu.

0: Duwani raga nerimo raos bunyi ini dan patut ayan duong ban nerimo aji kupingnya bisa salah tampi
1: me ayo ka sengo Allah
0: apa dekrano kegedo yang subuh ban salah nampi sebenar-benarnya bisa kawan bakat dari mom.

0: bisa-bisa keluarga pedidi ajak bergonggang yang megenggong ada di ngah monyin ni.
1: Sing kejarang tanpa guna.
0: Ni doan tadi ni raga nerima tertujuan ni ajak ni sesai bakat pelajahin.
1: Wira masengit iri hati.
0: Nyak lantas melisi rasa iri hati dengki lantas ane ajak nyatuang.

0: kalian dadi ban neros mabudi ayu we ale banyak kemertaan ngewit ulian raos.
1: Suk semua Pak Man sarang Pak Desapel.
2: Iya Ji.
1: Mugi kena rayu ngelantur sarang
0: keluar. Bijo menang niki Ji.
1: Tiang.
0: Ini Bijo.
1: Tiang.
0: Bijo menang mangkin posisi.
1: Iki ring kerobokan Tiang.
0: Kedah
1: kok. Suwitro radio dengan kantal batang sinar.
0: Kedah
1: RRI. Bijo menang ringgi manggo rayu. Yang pamit Pak Man. Om Santi Om.
2: Suk semua Haji Radi niki ring kerobokan nggih. Kale gua ngaji ring cekilung niki. Ya durus. Cekilung. Cekku Maria nampak-nampak nggih Om Swasti.
0: Putri GBK nyalam deh.
2: Eh rayu Bu Putri.
0: Masa sudi marah pasti deh.
3: Om Swasti.
0: Nggih.
3: Rajan semang Pak Nyoman sarang Pak Made.
2: Rajan semang.
3: Robok niki dalar robok niki.
2: Robok kan.
3: Dong Arta.
2: Ada Arta cantik penapi gadre.
3: Pak Tujeng pur.
2: Tujeng.
3: Pak Made bagus sama Pak Man bagus penapi gadre.
2: Iya.
3: Ada storing niki nggih.
2: Storing nggih niki.
3: Nggih. Nyarom aja Pak De.
2: Terus.
3: Om Swastiastu.

0: Ini bahwa semakin kewentanan dari kering jagat ini perasteni.
1: Ida ibu Dewi Kunti.
0: Kewentanan ide ibu Dewi Kunti rikalaring mangkin.

0: Medalan pawacana sarang putran-putran idene sami.
1: Ibu mirang atma nangi.
2: Nggih, Pendut.
0: Dewo anak-anakku mekejang dewo, ada ibu mireng, ada atma sane sedih nangis adi.
1: Atman ibu Dewi Madri.
0: Nah. Yang sing pelik ben ibu tu atman ibu Dewi Madri tu.
2: Ajin dewo nyentuh.
1: Mewah atman aji Pandu.
0: Kesarengan atman ide Aji Pandu nyenteni.
1: Kalebo kering kawah neraka.
0: Dadi ditu ide sarang kali kalebo ring kawah neraka ne adi pagi.
1: Duros mereka mangke neceni.
0: Nah titah ibu nejani pang kemujon yang cening aja makajang sang pancu pendawu.

Nggih. Ari sampun puput pawilan ide mangkin. Dudu wektu tujuane majeng ring Sang Dharma Putra.

0: Apaan tu tujuan ni alih cening kemu ke bawah nak neraka nak peteng seripet pesan joh gati tu nyan cening
1: perada titia lunga mereka
0: makin bawah di sang daun wangsa pet prade beli lantas kamu ngalih tu mos joh katin tu eh cik
1: satu swarsa durung prapti
0: jek satu tiba nalih bitung waktu cek sing bakat-bakat apa nilik tunggu situ

0: Mana kan kenya dia tu?
1: Nah, lu nak sanglar mawas ke?
0: Kan yang do ne, apa nak dengar dia? Dia do kalau apa-apa kita je satu siban ni jalan si bakar tu.
1: Ibu
0: di tiang ibu kita baru kan kalah pas perjalanan kerja kan itu. Jadi pem, eh, mapan jauh kalah tu kewang ni. Mapan mit perlu bu. Cuang perlu.

0: sing. Tita ibu.
1: Apa nih kena ditahibung
2: tidak dan presido ibu
1: dongeng gitu
2: dan ngiring
1: tidak ibu dah sudah harus iban wahid dan pragado

0: Iya, ini mah kejang, mah saur timbal ka dia nak bakat meragaan gae. Bin urang rek jojo di butik mah pamit, Bu.
1: Mundur sami.
0: Mundur, mundur udang.

0: Cek jamu niki karta.
1: Ampun mriko.
0: Jak wijil belek niki gending niku kowe.
1: Kang ya kira nangku Pak Dai Pak Mas.
2: Bagus sajan peka arta. Nyen kada nelpon nenen menang mun.
1: Nggih, sami niki semeton nggih RRI mugi kena rahayu pengendal Pak Man Pak Mandai Pak Dai.
2: Bu Dewi Sadeng jegeng nyalan Bu Dewi Sadeng niki Pak Man.
1: Nggih galah Bandung
2: mungkin. Nggih.
1: Pak Man sejebak Paten sinar mikis medon bagi rasa dari rumah pecing suksemo menyamo komandan dia mau pamit om santai-santai santai om
2: eh baju mukutang itu tuh abeh Bu Dewi Sading rajang suksemo
0: Bu Dewi ring sading eh rayu Bu Dewi terus sani ukuran om swastiastu rajang semong niki kantun
3: om swastiastu Pak Made sarang Pak Man.
0: Inggih, kok biang yoga niki no.
3: Ya, simbang.
0: Oh, simbang nang kok biang yoga. Nah, wah, aku aman warin, Bu.
2: Buban Badung niki menek tangidang-idang leng buban Badung dia niki.
0: Budak ini. Nggih,
3: mesti baru Badung. Nggih, dian ka aku ka arta ni.
2: Bu Putri ke bekat padalah masih Bu Dewi Sadeng tangidang menek aja Mang De Sadeng.
3: Weh, Bu Putri nang nang Entar Pak Man, Rajang Pak Man, sarang Pak Made.
0: Ingi Rajang.
3: Sarang ngancen cidek nge.
0: Napi niki sarangin.
3: Om Swastiastu. Tingkat sastra. Wira pucat.
0: Inggih sang sane margiang sastra wira pujane punika
3: sang kidang Arya Nagari
2: kan kawawo anyeledi ring jaga Pak De pasti subuh Pak De saya juga orang ulet sastra utama nih pang saja
0: melajah
2: bener
3: kata sastra Sri
0: Maka sami itu napi ngendasar Pak Man.
2: Bawah sudah telu perjalanan
0: Tri Marga.
3: Marga.
0: Pewilangane kaping pertama nah ke bawah kamu karmo marga walaksana punika
3: bakti marga
0: Serahino astiti bakti nah nika ke bawah bakti marga nika pewilangan kaping kali ki
3: ya nano marga
0: ping tri. Kaping tigane kebaos pemargi jenane marga. Nah niko pemilangane kaping tiga.
3: Gitu apa mangan abang tawanya.
0: Nah tuh nyen paman aja dudu madi lan nyoman bang tatas nyen paman nawang paman
3: siwa bodang miso tunyian
0: mapan kebaos kewentenan siwolan budene setate nunggil
3: pangedang ngapo ya
0: tatasan tunyen mekejang pangsing ngapung pemargi niragone risa jeruanan megamo tirte megamo hindune
3: sugemo pade sadang pak manang pun nisian odawe digala radung mangkin nge niki niki santanya oleh niki pak made sadang jita cita pan ujeng oleh siki
0: rahayu rahayu
3: inge pak pade mau dikenak sadang pak man sadang sami pengentar di RRI nge
2: RRI
3: sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba plecing niki pun ada pak made
0: inge
3: atur yang gak lane om santi santi santi om
0: inge suk semua dawe ini dikirim si bang.
2: Udah sana lintang deh?
0: Anjir, ratu dana ini ngiring ke sana ke jebos. Jagi pacang wenten sana

Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.

0: Aing Ratu Dadane mawali niki ringgalah sane makin kantun niki semeton wewidangan Bandung niki. Buayan lodre niki ada san mangling ngeranjing niki durus na buayan. Ing iya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Made, sarang Pak Nyoman.
2: Nggih, Titiang.
1: Tiang yang keseri saking kerobokan niki.
0: Yang keseri kesambi nggih.
1: Nggih. Saya nyarang raja Pak Man.
2: Dulu lagi. Nggih.

0: Yuk go, dia ngedung ni, ngedang ni ke. Namun yaso, yuk go beratus semadi. Entah lah cah bidadap itu. Pang perangkat malu pemargin itu. Barang ayo ni patut. Itu. Padahal lah cah sang ayu itu, dorian ke kayu.
1: Oh,
2: yang di atas
1: yang di galah ini ngesuk semua
2: saya rajang tugas cuma sarang kali malah jebak budal wasadar lagi yang kira yu rajang lah yang jeruk agak sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba pecing salam menyamodogen galah katut tuputang antuk paramo santi om santi santi santi om
1: ngesuk semua dunia serinu kiri kesambi. Eh, ini kartun kalah dulu. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Ini.
3: Yang nyarang Pak De.
1: Apa sih roh ileng niki?
3: Ring pengubang Pak De.
1: Pengubang Pak Mandeng siapa nah?
0: Dingsa. Pengubang pasti lo.
3: Ah, pasti mesti tahu.
0: Orang mampu kalu.
3: Udah hari ya.
0: Udah hari pengubang.
3: Udah niang nu sanang nu meniang. Mungkin tiang ke belajar dangdang, belajar bos, yang ten manut sarang Pak Mangi.
1: Yes.
3: Ma.

0: Yan gamalang
1: Ih, mapan arek tuh kamu kesugihan yang puniko nak saktisan kau jangan subo bekal kau ni tuh gemel kau kan?
0: Ya ni kira.

0: kedarmane.
1: Iyan ngelah kesugihan arte nananan tu kono yang sing bisa ragung kal bakal ngadokan ngangon kalang bisa kedarmane ane ade.

0: pekejang subuh kelpuk tekung ngaku nyamu pade paman punapi gatru bi ramah ramah gati nih subuh tekung nyamane
1: kaya majajar pes tepuk ya mas majajar.

Aduh ini sana mawinan yang sengida ngeret ini yone anggaru ini ngwasa-ngwasa yang ragu.

0: Li beli jak merasa jengah mana di tiang kadi mangkian
1: bali mata jalan
0: jak dingah tiang nak buku beli jak mekaman di sunduk mesesalan
1: nya.

0: Ya, saya pirang tiang beli. Jak nyesel rago, nyesel pedewe ke jak sedih.
1: Ngiringnya beli lana mati tinggal.
0: Ini kan pada Alina rasa sebat he? Itu ada rasa sebat
2: he? Mekadlan beli
0: melamat di lalik dini.

0: Ring tengahin gedung beh Dewa Ratu saget wenten gegambaran lukisan cingakang.
1: Pas lah kalau lagi mulai deh.
2: Made, majang Ciki mantan ring Ratu Perana, ring Geria Gede, Segal Dharma Sabom, Rajang Masana kah Ratu Sarangkali Ratu
1: Lingkung. Ingin. Ibu Putri GWK nyala, Ibu Putri GWK wujud.
2: Ingin GWK, ingin Bu Mudia, Cegomiang, sekarang ini Bu Amini Abi. Pak De, Rajang, Jenten Masana kan, panggil kena Pak Mad, Pak Mange, Kang Jenten.
0: Ingin.
2: Semua Pak Mas, para Pak Made, Galawal yang Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ingin sukses semua.

0: Saya ingin kandun sana bawa-bawa meleski niki telasan saja niki galah ya. Om swastiastu, om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Aduh, buayan kengkian nih, baru kiri-kiri telah Bandung mara kita
1: ngumpul. Aduh, bener. Ada apa mati kita?
0: Iya.
1: Tangidang-idang, mampat apa deh?
0: Dan idang-idang masuk, ngipun api. Buyan. Aduh, ijal buayan yang
2: dihati. Aduh, sinom dan Singapura kengkian nih.
0: Marung kan ini pacah.
2: Lo bareng-bareng orang ini pacah apa
0: ya perjanjian iki buayan lo do galak duwine telas mulai jebos nggih jagi ring malu ring galak rebut.
2: Nggih nggih malu. Ana malarian malu nah.
0: Nggih nggih nggih. Ratu dadane ngiring mesana ke jebos jagi pacang wenten sane ngelintange mali jebos mali sareng titiang linggalah rebutan.

Sahabat Budaya, Gubernur Bali Wayne Koster menegaskan tidak akan mentoleransi adanya komunitas warga negara asing WNA di Canggu, Badung yang diduga melakukan diskriminasi terhadap warga negara Indonesia, WNI. Menurutnya, kasus tersebut sedang ditangani aparat termasuk pengejaran terhadap dua warga negara Belanda yang diduga menjadi penyelenggara kegiatan. Selain penanganan oleh Polda Bali, Koster juga mengatakan pemerintah Kabupaten Badung juga melakukan investigasi terhadap penyelenggaraan komunitas tersebut. Ia juga menegaskan tindakan diskriminasi tidak boleh kembali terjadi di Bali dan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.
1: Permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mong. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai, diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyuruh ke bawah pegangan tangan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Aing rada dudadane mawali niki ditang di kapeng niki nyarengan ring acara duwine ngisane wau sampun semeton wewidangan Badung sane mandui galaheng eh sane mangkin ngiring male sarangan ring galah rebutan kapaletan kaping kalih niki eh. Niki wenten salam saking semeton ditiang segegong suara sandi banyar babaan banyar sanding desa adat babakan niki rayu semeton jerang sami niki wenten reken niki simalu niki nah penggemar setia dubine daler niki wenten Eka dagang nyuh niki mak budi mek budi niki ya jahit jahit canang lu kalau dalan nyangre niki ereng niki sekegong serang sami malih jebos nyanan lantur malih latihan duwine jadi bacang nyolahan ratu gede sesuunan yang ngelingan selir-selir rauh niki serang sami ini sana makin jadi sangra titiang malih ringgalah rebutan dulu som swastiastu rajeng semeng kandun niki om swastiastu. Inge Om Swastiastu.
1: Inge titiang saking penate.
0: Saking penate, sapa sira dados nyekiring?
1: Titiang Tut Mulyati, Pak D.
0: Bu Tut Mulyati. Punapi nuati cuaca ring penate niki Bu Tut.
1: Si, kenten rem-rem-rem
0: niku. Rem-rem tejan ire.
1: Nggih. Pak D.
0: Titiang.
1: Iki titiang melajah. Semarandana nggih.
0: Semarandana
1: nggih. Nggih, mari jebos enten manut sareng.
0: Nggih.
1: Kawitin siang wong sia-sia. Ampun.
0: Harun lalor.

0: Napi ni kibukat begat, Napi?
1: Mungkin kena jati mulai.
0: Nah, wanta di kala ni de resi margan dia. Mungsi kena mau tamu san. Ko menike.
1: Puncak gunung rawang kawat.
0: Genah sane kaungsi wantari kering puncaking gunung rawung.

0: Nah ring saking genai punika sampun ide ngaturan puja pengas tadi ni.
1: Ingge ratu yang batara.
0: Sugera-sugera didiang ratu betara-betari sareng sami kadang-kadang
1: ngawe wena.

0: Diang, napi napi konek napi.
1: Ngawi wenang buana agung.
0: Uang cahai ratur yang orang ngomong kawi sane ngawi wenangan niki ngawi wenang kewentanan jagat elan sedagingnya ne.
1: Aksi sembah batin titiang.
0: Wenten atur pangobatin titiang sana makin durusan aksi ratu betari.
1: Ini pada ampura kentang ke putus-putus.
0: Ini putus-putus bawa dia yang colak-colak ben Pak Man niki di samping ya sendingah dia napi ben. Yang jahil. Tinggal
1: kayak
0: gitu. Ini pada ampura
1: niki. Bu Sinta niki.
0: Bu Sinta.
1: Sarang Bu Yasmin. Mau aku panti. Nggih, Pak De. Ampura.
0: Nggih niki dumbiang mesin tiang iki nyarengen koling-koling Pak De. Kita dingi aduh, munggah boleh jebol.
1: Nggih, salam kenal di sarang di tiang ketet. Nggih Pak De. Jalah wali yang penting Nini Gabor malih mau senten
0: Nini Gabor
1: nggih
0: wis de penari niki Nini Gabor tiang no kangkel Gabor no
1: waktu masih bajang nika penari kelas berat nika saking sandur nika
0: oh kenten rayu Nini Gabor kena setate Pak Wite
1: nggih Pak Wite penate
0: oh asan tenuning tiang nggih Rayu.
1: Nggih, Pak De.
0: Terus.
1: Kita yang mentapan para mesanti. Santi.
0: Nggih, suksema. Bu Ayan Lodro, sane wau sampun meglebuk lurusna angin kala mali mangkin dadon sedar yang rebut nyarang niki Om Swastiastu. Nggih.
2: Om Swastiastu, rahajang temang menjelang siang Pak De.
0: Ih, sira niki debras sing pisan iki.
2: Sira tiang iki.
0: Nah niki betiang siro niki bejak
2: kene. Ini Bella mantan tanuning
0: Pak De. Ini Bella betantal.
2: Nggih, padet. Bunga di atas meja pas.
0: Pas. Punapi gatro kena nih Bella.
2: Nggih, tiang kena-kena Pak De punapi gatro.
0: Menian mantan ya ternyata.
2: Nih mungkin cenak sarang sami nih.
0: Nih
2: di studio. Dia nyarang belajar durma Pak De.
0: Durus.
2: Nah mana keling Pak De?
0: Ring.
2: Jagi kawit ya. Om Swastiastu.

0: Marwado anak ling siruyo dekil menyin jok cobo paman yang ngajak mekerja.
1: Re paman malaku pele.
0: Nah jani dingekan nyen bawos tiang wireh paman mekejang melaksano iwang nenenan.

0: Duh kitan bapone membedih bapone Adi bisa hilang benadak jane kengkin ini.
1: Matur suksemo Pak De nek kalah sarang ato.
0: Eh suksemo.
1: Pak De male jebos waspada ring margi nggih. Kalau niki tiang mengatre ring dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecingkang yang menyamo doget. Walah kalian siang Pak De. Inap siang antuk ramo Santi Pak De rahajang tugas. Santi.
0: Suksemo nenek Bella di daring batantan niki. Durung sementara sana diwasa niki sekangin-kangin niki durung dan ngeranjing Bu Eka BB dalam dubiang yang dia ring bono ring tegal alang niki taler niki ring bitro dayu madio ke gung biang sri gagung kalih siki niki tungka asrama Haji Orse taler niki Pak Kaling ring roban taler suka Santi ring banyak roban bitro saran sami rayu. Dah ingin Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Madel.
0: Ingin Om Swastiastu.
2: Siro tiang. Siro tiang.
0: Niki badan rasa niki masih dan.
2: Udah sambian kelak.
0: Udah harta niki nah. Iya dong.
2: Ini kompiang.
0: Niki jang. Aduh jangan sam-sam. Niki bener sain aja. Ampun tak kian. Sire tiang. Ampun kita. Tiang dianu inget pak tiang.
2: Pak Man lah bu. Kenten
0: kuning. Iya bapak Man. Tiang.
2: Pak mana?
0: Kari niki di samping tiang. Kari ngoles nganun gidat. Ngoles gidat. Iya.
2: Demen siang kelucuan
0: Arjo,
2: kang langsung di radio,
0: mingga. Wih, ampun, papa, niki Pak
2: Man, tiang. Padahal siang yang demen, kudang siang nyidang sene, Pak De, yang radak gerudut, Pak De.
0: Memeh, dua ratu penampi, niko.
2: Kenapa? Ingin melajang, Pak De, durmo.
0: Ngiring.
2: Kira-kira palo, Pak De, ini durmo, temannya durmo.
0: Ingin.
2: Sasi, astu.

0: kali ini lantas teki yang memen cening nu cenik cening subuh kalah ini.
1: Jemah dewa, jemah dewa akan melang.
0: Oh, nah jumahnya cening oyong cening nu cenik soalnya cening nih.
2: Masa cenik mana?
0: Durus, durus malih.

0: bakal kalin bapun yang cening nangun kerdi ke muka alase
1: ke gunung alas.

0: Luas bapurnya ke Gunung Alasnya nangun kertina anggap kan subuh bapur subuh mati nyen paida panjen cening durmo idewe
1: semua pada batuk yang pesu
0: lah kian pesu ini
1: ada nak yang suka menyarang pada kewah saja
0: ini arang ke arang
1: sarang agak mengciak nih kini tapi nusiki. Nah, pada magatar yang kenten sejebak batan sinar bagi rasa dan lama perkenalannya namanya modogen galak katur sampai
0: inggi suksemu nenek kompiang cantik niki niki wenten ini abi rayu munga ini abi inggi nah semeton bangli niki panoceng titiang ning dijen niki om swastiastu
2: titiang saking iman bonjol radong agus inggih pamade sareng pak nyoman tiang bareng melajah niki
0: iya sareng
2: inggih titiang melajah ginado pet nyerendeng sareng nggih pamade pak nyoman
0: inggih
3: inggih
2: kawitin om swastiastu. Aduh, riung.

mai kemu anak boko titiang alihan ragan meme ni dijo maka jatine meme ngoyong meme.

0: Iya, saget dini nak buka meme panggil king titiang.
1: Duruh.

0: Uli dini yang di tiang nyawang. Ngantua sang nak buka meme. Pianak cucu wajak mekejang.
1: Suk semua Pak Made sarang Pak Nyoman.
2: Suk semua.
1: Ternyata sarang sami ini kompiang besanaan. Sana sampun boleh.
0: Bulodro di jani kita menerangkan hilang akan ngawi-ngawi gitu.
1: Munga Bulodro munga.
2: Ini magelbuk bukodran.
0: Uban Badung, Bu Dewi Sadeng, Pak Mang Sadeng, tanya menek-menek niki.
1: Makin-makin munggah jagi kewalian galan.
0: Bu KBB yang memang yang jaksai di sini. Niki,
1: suk semua anto galah, anto artos. Tidang rado ngagus ngelungsur mau pamit. Om, Santi, Om.
2: Iya, suk semua. Paman, niki kan salam niki saking mau ditiang ni jerumangku niki yang mawang niki rayu mau mangkung. Sia, Rayu Sia, ni cucu nene yang nguling nih. Kencan caraan bareng nih kak, kita nak.
0: Kak Nom nih, di banyak domo ada brand.
2: Ingi kak, beli mati dah le.
0: Oh, mati, bercuma ini nanti. Rajang sebagai orang cendera ring badannya domo ribikan nih kini.
2: Pakde, sanggar mali paman.
0: Ni Om Rosyastau.
3: Rosyastu. Rahajang siap.
2: Ini Rahajang siap. Salam
3: Pak Mang.
2: Itu yang kardiasi niki.
0: Oh, sebenarnya saya hati. Ya coba kayaknya lantak-lantak pasti lo udah kardiasi ya. Mesti ngeres, punya pasti ngeres saja ya, Bu. Nah, prakata sebo.
3: Alek, boleh tuni mencet-mencet tenghidang, Pak Mang.
0: Wah, banyak nanti yo, pecah-pecah yo.
3: Pak Mang colek pangkongnya ten respon.
0: Pakai kena betul saja ganti telepon masuk. Enggak, siapa nak lima dewa ya?
3: Jarangin belajangi.
0: Nah, kebagel dewa pun.
3: Tapi gatre dumun sarang kali.
0: Gatre niki.
2: Rayu bukan biasa.
3: Mugi jangan ngelantur kena rahayu ni.
0: Banyak boleh bisa.
3: Sembung cerah cuaca tapi meraging gulem.
2: Artinya. Cakep.
3: Sarangin aja panik sarang Pak Mang.
2: Sarangin. Kemarin kan enak pantun menonton.
3: Das Pak Mang.
0: Das kat balas. Buah tenten, don buingin, buah hancur, buah cerme.
3: Belajar pupuh sinomi ring cakepan tam-tam
0: ini. Wei lautan, keke sing nyambung yo jek legol bagle menon ini. Kawin
3: sinom suas jatuh.
2: Hehehe.

0: Tapi onek ni buget.
1: Aduh kacang ngeras sayang.
0: Nah, wireh kebisaan yang bedek rasa ni jadi tunan niki Kang Yang.

0: Anh
1: daging-daging Pancasila ni kata ler patut gugur ni.

0: Maka sami lanang istri sang peragaan yang wikan, sang peragaan yang putus, presiden ngemargi yang nyungkeman sekadisannya sampun katur.
1: Ingin Pak D suksema daging artisnya nih.
0: Bukan
1: dia. Ampura kirang langkung, onek-oneknya nih.
0: Ampura ini pegat-pegat dengan dia.
1: Ingin diantukan ini signal kan becek driki. Pak Nang sarang Pak D suksema rahajam tugas nih. Mogatre majen ring dagang gantal. Batan sinar bagi rasa. Dan lomba pecing, salam menyamo dogen, kardiasi sembung mui badung.
0: Kardiasi.
1: Semua segala Pak Mang bagus ganteng idewe,
0: arah
1: Pak De. Rahmat Santi, Om Santi Santi.
0: Santi Om, kardiasi sembung Bali. Radio Daning iring mesandakan jebos lagi pacang wentan saneng ngelintang.
2: Membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
3: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih dan menggelorakan budaya anti korupsi.
2: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya? Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.
6: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Ah, ini kan dulu acara duitnya acara dagang kantal ini dulu. Nah, saya makin kandun dengan galah rebutan. Ini bih, lais nih dagang di kafe yang nih. Om swastiastu. Om swastiastu. Rajang semeng menjelang siang nih. Aduh, tentu sudah yang anjing gini. Wawa nih malih. Om swastiastu.
1: Om swastiastu. Pak De sarang Pak Mak.
0: Ingi.
1: Punapi gatre.
0: Astung karo kenak niki.
1: Nggih, mugi kenak nglantur nggih Pak De sarang Pak Mak. Niki tiang ini abi Pak De.
0: Ini abi.
1: Ngiring seroja.
0: Seroja bijak cetar sen suara anu niki.
1: Keras suara tiang Pak De.
0: Iya, becik-becik.
1: Nggih, tiang nyarang belajar Pak De.
0: Terus. Pak Man nak sangra Pak Man.
1: Tiang. Oh, Pak Man nggih. Inge nyarang belajar durmo nggih.
0: Inge.
1: Ge kawetin titiang. Om swastiastu.

Dari sampun punika pidadap ide betara dalam karya ide memargi tur ke emban untuk wadua sami.

0: Eh, kau dekat pegat dekat jaga dia kada.
1: Siang.
0: Apa ni kau putus dia tadi?
1: Sida karya ku
0: cakap. Pupur sida paripurna karya ni dia dalam sida karya.

0: Ya tunggal ringlinge kita yang para mawisese.
1: Matur suk semua Pak Mas.
0: Inge, pasti mantap inge.
1: Nih Pak De, nak lersuk semua Pak De.
2: Inge.
1: Inge, cutut dan titiang niki semeton sarang sami inge. Dagang gantal, batan sinar, bagi rasa den loma plecing niki. Rahajeng mesemeton ke manten. Galah wal yang titiang Pak De, sarang Pak Man, puputin untuk prama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Inge suk semua. Durusan yang bulan durusan nih, durung puling ranjang nih, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Bapak Made, sarang Bapak Nyoman.
2: Iya Om Swastiastu, Muali, sampai siro yang kiring.
3: Titiang saya ngayani Pak De.
0: Ayani. Nian melian gelung prado gede Pak De.
3: Tiang lagi belajar nih Pak De, nge,
0: Saman. Inge.

0: Nado nyen pangsing kadene cara kembang bintang iki kunapi kembang bintang
1: mung engga lintang bece
0: ibu ni kembang bintang banyak yang nawang untuk gobane luweh pisan
1: nanging benake mo Lisa,
0: gobannya nih melatongos nih bajang melisah nih beden.
1: Rencana ipun malile.
0: Nah di tanah yoi kembang bintang mentik itu ya mekilit.
1: Dengan idadane emete.
0: Wireh tongos ane beten aloh karena san semetone bakal kemudian kena kayu ne metik nyegak
1: malek lepi pun layu
0: yang subuh kena lelimo kena cokor sesai ya layu bakal tepuk engal niki
1: ring sampun layu kutang
0: dong udiang menganggu bungo subuh layu kutang jalan ini men
1: dening sekat tanpa wangi
0: layu be bin sing misimik anda sing yoi kembang bintang

0: Subuh layu pun mati apa menua dadi luwu kan nesen tanpa guno lah watunyel kan jadane ne cocok dan bakar.
1: Semua Bapak Made nyanyi dalam Pak Man. Kawe di sampun santra munggah. Menika kemanten Pak Made.
0: Inggih.
1: Lah wal yang Om Santi Santi Santi Om.
0: Suksema. Hai nggih semeton niki langah sakjan kangen tiang pulih ngeranjing niki Klungkung Karangasem Bangli niki Rayu taler semeton Selat Segara niki durus sarang niki Rayu.

0: Om Swastiastu, Rajang Siang, Sampun. Engge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Engge, Om Swastiastu.
1: Hari yang lain sama deh.
0: Kantun, siapa sih Rani kiring?
1: Yang ini alia, yang penido.
0: Penido Bangli. Widuh saja nih, engge.
1: Boleh
0: sinau
1: Pak Made.
0: Nih, ados.
1: Kau itu sama deh.
0: Urus.
1: Om Swastiastu. Hare ngajaga tebali. Ado.

Rikala ni deng ambel jagate ngenter jagate beh lintang wijaksana ido niki minta salam saking Pak Madi Subrata niki rayu Pak Madi Subrata yang babakan kirayu.

0: Ian bawa senini ke jagia kerana beh dewa ratu itu pesiangan kang cingwi o kane incik ini yang burut las niki galat ya.
1: Semua Pak Malik sarang Pak Mal.
0: Iya.
1: Pegat residik, semeton, dagang gantal, sibuk batu sindar bagi rasa dan lomba pelecek.
0: Iya.
1: Minta pang antuk pramu santi om. Santi, santi, santi om.
0: Iya, suksemu ampura. Akhirnya sudah dana yang pura duanin ke Bandung untuk kalah. Niki rau riki di tiang presiden nyarangan dengan cara duitnya Rainone makin nih. Pasti kenyanya dorong sami boleh ngeranjing, dorong sami boleh onek di tiang lunas pangapuro. Nih iring benjang magi wawan jagi carangan. Nih pina ke penguntat di tiang salang nyaman di tiang nyoman Sunardo SSN sudah diungkur ke pamit. Untatan di tiang lantuk ngaturan paramu Santi. Om Santi Santi Santi Om.

teu cita perhati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dianing wenten anake sane nenten nanang modano punia nenten nanang ngemargyang berade yogo miwah tape raris mowongah nunas kewirian wiaden kesenengan majang reng ide sang yang widiwase sekadi momakse pedewekan ipun pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepangih dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Tri Sandiaga.

ร้อนคิดต้องกอดรีมอมมุชื่อสวรรค์พบผิด

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Om Swastiastu. Rahayang atau didang majang ring para pemirsa sami sanekan dan mesikian ring perempat suara budaya Bali. Ini jugi pada megenah dumugi kantun panggih inti tiang sata kena. Dede Mahendra seneng makin jadi nyarangin para pemirsa ring rahina anggara ulu likur Juli warsa kali tali 6 likur. Jagi lantur orang titiang acro dulu ini untuk ngaturang siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Temang dumun jagi katur saking Yes Bali sayang.

0: Raglan Roy, para pemirsa, semeton di tiang seni kantun misiki ring perempat suara budaya Bali. Temang senewau sampun aturin di tiang. Nyadangin para pemirsa sami saking Yes Bali. Spesial niki majang ring semeton di tiang seni sampun nyarangin dede ring TikTok wenten mok suci rasur taler niki suksemo rajang. Sane mungkin sangra di tiang kalah duit ini rilain telepon 223361. Serudung lantur di tiang informasikan dumun nggih ngomong sang ini cuaca sane wenten ring Kota Denpasar. Niki cerah kenden nggih. Kemon ring Bali bagian utara niki terpantau dari dalam studio terlihat niki agak mendung gulem. Nah, rekan rai para pemirsa, sahabat budaya, senemangkin sangre titiang, selamat siang. Lebih keras kidek Bapak, lebih semangat nggih, selamat siang. Kerasin kidek Bapak, kerasin Pak. Halo.
1: Halo Om Swastiastu Dede.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Nyaman
0: si pang nggih. Gianyar napi nggih.
1: Siang ring siangan di Dede ring pasar Bitro ngalera.
0: Oh, Bitro nika ring Bijang nggih.
1: Ring perempat men dangin semua baung di Dede.
0: Semua baung di Jan Seman Badung nggih beli. Oh,
1: rika ngering.
0: Tukar di kamu. Siladan nge. Inge, niki wenten salam saking guru Brewok. Temang napi.
1: Janmus nge sembromo prada nge.
0: Ningken gending nge beli.
1: Enak aten jam bebe.
0: Don tenapi pangtawang ningken gending semprong mau prada nak. Oke, soalnya niki semprong meprado A, semprong meprado B, kan dan?
1: Oh, yang A nge.
0: Nah, niko ampun ningken niko temang nih.
1: Elak sih jadi.
0: Semprong meprado.
1: Itu semua di dede
0: nge. Nge. Nge, suk semua nyaman Siva. Sade sampun bergabung.
2: Pak Sipe dan.
0: Oh, Pak Sipe kecap nge. Niki wentan salam sarang Pak D Kapeng alias Pak D Pulih alias Pak Made Widnyane nggih ring Bitre napi wasane Banjar Sengwan. Guru Brewok sing sembo sane wentan ring seputaran Batu Bulan Agung Kartike selamat siang. Om Swastiastu Rahayang.
3: Ganteng.
0: Tiang.
3: Santai tiang.
0: Ih.
3: Jadi request lagu nih kita.
0: Dadas.
3: Request lagu Panlare dari Da Agung Rakesida.
0: Panlare, nggih.
3: Sampun nggih.
0: Ngiring.
3: Suksema.
0: Ngiring suksema mawali Nini oh, Santa. Santi, Santi, Santi, Om. Agung Kartike Rahajang punapi gatre atuh. Wedan Bu Agung ring seputaran Guang Sukawati talar sampun nyarangin. Nggih, selamat siang.
4: Selamat siang, Pak Dede.
0: Selamat siang udah weni.
4: Iya.
0: Kengken punapi gatre dah.
4: Ini yang sehat Pak Dede di Sibang cerah cuacanya.
0: Lo tuh bergelur-gelur nih ngajak Pak De Kapeng.
4: Pak De Kapeng. Mugi kenak Pak Dede.
0: Ingi.
4: Siapa Bu Nini Santa?
0: Nini Santa, sampun bergabung Niki Wentan Bu Agung Ring Guang.
4: Inge, mesanakan umum di tiang megatra kita Pak Dede.
0: Terus.
4: Ini Santa Sampun, Baika Bebe, Munga Baika, Mbak Egi, Sarang Nagung Biang Sri Kale, Sarang Nagung Biang Ring Kekeran, Nagung Biang Sri, Munga Melejebos, Nini Bella, Bu Desi Batanta, Gung Biang Yoga,
0: yeah.
4: Arang Buka Dania, Dania Risanur, Mungi Kena,
0: Inge,
4: Aniang Kirana, Munganiang, Yang yang mesin penafigator iki geng niang ngangge sareng opang Jerman. Inge Pak Dede main di ramale siki sareng di bawange. Bikin galuh siapa napi Pak Dede?
0: Mangken lo galuh minap wenten ring sawah minap niki.
4: Ingin pasah mungkin di 45 kilo. Mengapa? Mengapa mulai jebol?
0: Ingin.
4: Dede rebut. Ingin pada dede. Kami mau nikah kemantan. Ikan sarang sami. Mugi kena. Sweetrange. Pak dede kena ngelantur. Mulai jebol kudal. Waspada reng margi. Nah, udah weni mah.
0: Nggih, aduh dah weni. Aduh meglebuk niki sepan. Inggih sik semua dah weni sedaya wonten ring seputaran Sibang senawu sampun bergabung eh. Rekalan rai sampun nampi na frekuensi ring 106,4 FM Dede Mahendra nyarangin para pemirsa kandus puput geladru ini jam kali. Ring titiang untuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Sane mangkin durus dumun biar siang sane pacang lintang.
5: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, dan

Soulé. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

Gong suling pada hakikatnya merupakan pengembangan dari gong kebiar. Tabuh-tabuh yang dibawakan hampir semuanya berasal dari gong kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawang, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ada kalian Rai Prabu Miarsa Semedo Didi yang seni kantun musikian Ring Perumpat Suara Budaya Bali. Senewawu sampun aturin di tiang tembang. Majang ring para pemirsa sesami dumugi presiden terhibur untuk tembang-tembang seni sampun katur. Para pemirsa semeton pasti ke sampun sering ngajang buah manggis kendan nggih. Nah, siapa sangka ternyata kulit buah manggis nih ke bermanfaat sekali untuk kesehatan. Utamanya nih presiden dados ke angin nedunang kolesterol, kontrol gula darah, alar ngilangin peradangan. Nggih, riantukan kaya akan antioksidan. Nah, para pemirsa mungkin bisa dicoba nih ke caranya nih di blender, nggih, digunakan jus. Antu info sane sampun katur wawu dumugi mapi kenoh sane mangkin muali sang radi tiang ring 223361. Selamat siang, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, selamat siang Li Dede. Kulit manggis ketum Li Dede. Malah makan tung-tungan yang beli manggis.
0: Nah, Dede juga baru tahu Niki.
1: Ampun, saya mulai pidan, pirang gitu. Pemarah aja yang pahit kesan Li Dede.
0: Nah, kan nak dagingnya nak kide. Artinya, jangan kulit yang paling luar, kulit tengah nih kak.
1: Oh, berarti pak putih netum Li Dede.
0: Nggih, sebelum putih nih kan apa ada kulit apa ada nih
1: kak? Iya kan kari emas kan.
0: Nggih, yang di paling luar nih kan ampun agak keras nih kak.
1: Niko ampun marah iseng orang apa kena ada di obat kan netum. Ragu beli malu mudiang nih. Kutang mau coba aja yang pak pahit. Nggih, kau coba Li Dede.
0: Nggih.
1: Nah, soalnya anu masih bakal gelang penyakit tuh Li Dede.
0: Nggih, tapi wastane alami nih ke prosesnya nggih karena sembari bertumbuhnya bertambahnya usia.
1: Nggih, orang kadang mau puno di rumah sakit kan ketemu Li Dede. Sama kontrol sebaya apa sakitan
0: apa penyakit samurat kolesterol kendan nggih
1: samurat kolesterol darah tinggi gula darah apa patuh penyakit
0: karena hampir lansia niki kan pola hidupnya sama artinya banyak gerakannya niki agak berkurang.
1: Ya aktif Li Dede, bosnya kena sama genap ano milunin kegiatan,
0: kan itu Li Dede. Kurangin nak ngajang sana.

0: Ngeres angen kalah ruwene dumun megadron tapi ngarsang tembang niki.
1: Ngarsang tembang di rede.
0: Terus.
1: Kene kacung ngaco tembang aja gleha baik kan di rede. Tuh tembang di rede di sana oleh.
0: Lea baik kan dan.
1: Nih
0: mana? Ah fitik oke. Nah ditunggu nge. Di semua wentan Bu Jerman Jero Manurage senewentan ring seputaran Payangan senewawu sampun bergabung. Eh senetiosan muali Om Swastiastu selamat siang.
2: Om Swastiastu selamat siang lebih dede.
0: Siang selamat siang.
2: Tapi gak cerita nih.
0: Kena.
2: Itu yang kita cari senetan.
0: Aha.
2: Supaya selanjutnya kena panjang umur murah rezeki.
0: Stengkare.
2: Ya, dah ada job li.
0: Ampun.
2: Yeah. Oh iya. Ah megatron kene li.
0: Deres nak angin kalah megatron.
2: Wau mati pa pertama kan. Ngeremang yang mana dimasuk man.
0: Salbe beli mansipa pasti jak ngerembak.
2: Terus bantu Nini udah main dira. Terus bangku Sudani. Ini Ayuna. Ini Ita juga. Nampi kata ini Ita, ini Agus. Ini Bagas. Bukutu sekali ini ke Bu Iwo. Terus waktu di Kadi Asih. Bisa ini rame ini.
0: Oke, entan.
2: Iya, rame di sana, entan. Tapi ada mana?
0: Kecimpadannya.
2: Bara diuja.
0: Niki wentan sira niki putu gede sutri nyalamin di Kabali Channel niki sampun bergabung.
2: Salam.
0: Aha, banyak niki durus semeton ring TikTok sane jagi bersalam-salam durus sange.
2: Ilang
0: adi munyin radio deh. Oke, ampura dumun Pak D, riantukan napi wastana niki channelnya nih ke berbeda, berubah kan dan nggih. Nika mawenan suaranya titiang tidak bisa didengar. Nggih, suk semua Yudik Bali, suk semua sampun bergabung sira niki. Yudik Bul kok Yudik Bali. Sane sampun nyarangin ini Ayuna Om Swastiastu beli dede punapi gatre astengkare di tiang kena Bu Jerman wawu sampun iki nggih Mah Mangku Prajapati ring pemenang salam beli dede majang ring semeton sami dumugi kena inggih suk semua Mah Mangku sampun bergabung nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali rakalen rai sane mangkin durus dumun biar sayang sane pacang lintang.
3: Wajah-wajah yang kehilangan harapan, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebenarnya di daerah kalian rai, para pemirsa, sahabat budaya, sanekan dun mesikian ring, perumpat suara budaya Bali, sana wawu sampun aturin titiang tembang. Yarangin para pemirsa sami, dumugi je presiden terhibur ke mantan. Suk semua niki, warung men cedok, sana wintan ring. Seputaran penate yang ngebaya, sampun bergabung niki nyarangin dede. Salam, ajang ring semeton sami, kocap, salam kenal, kentan. Kapluk dadi, kok kapluk dadi. Kadung dadi, suk semua beli bagus. Niki semeton di tiang ring seputaran napi wasane peguyangan, gih. Suk semua jurang asri, salam sarang sami semeton ring jurang asri. Ari Mas, suk semua sampun bergabung niki ring perumpat suara budaya Bali. Pekak Wanda, taler niki salam aja ring semeton sami beli dedi rajang bertugas, kita. Inge, suk semua pekak Wanda sampun nyarangin talar. Inge, rakan rai, para pemirsa ledang pisan niki riantukan galah sampun telas. Suk semua dumun sarang sami antuk ratiannya nih. Menawi tewen dan iwang rizki roning pemargi di tiang enter ajarupun niki banget lungsur gang reno pangampura. Mali jebos ring galah jam siki jagi lanturang di tiang acara dulu ini antuk ngaturang siaran ngililo ulangun. Kandos puput galah dulu ini jam kali. Senemakin muali jagi atur di tiang tembang saking Pompi, pahlawan pengganti. Duris biar sayang.

Sahabat Budaya, Polres Tabanan masih mendalami kasus tewasnya seorang pria berinisial IKD asal Buleleng yang diduga menjadi korban aksi massa setelah dipergoki mencuri ayam aduan di Banjar Dinas Juk Legi, Desa Bandung Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Penyidik saat ini mengusut dengan dugaan tindak pidana pencurian dan pengeroyokan secara bersama dengan melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi serta menganalisis rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Kapolsek Baturiti Kompol Nyoman Darsana menegaskan penyelidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arisandi menyebut rekaman CCTV menjadi alat bukti penting dalam proses penyelidikan dan mengimbau masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Rajang Ngatur Dina Majang Ring Para Pemirsa Sami Sane Kadun Mesikan Ring Perumpat Suara Budaya Bali. Kandun Dede Mahendra nyarangin para pemirsa ring ala siang kadi mangkin. Kandurang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran ngelilu ulangun. Untuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Tembang senawu sampun ngaturin di tiang. Majang ring para pemirsa sani kandun susatia niki nyarangin. Kebugi presiden terhibur ke mantan antuk tembang sene sampun aturin di tiang saking Ray Penny Gusti Ngurah Gusti Ayu. Oke, Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Bu Dede.
0: Rajang.
1: Mahegi ring kakaran tiang Bu Dede.
0: Mahegi.
1: Wau pole mungan iki meresidang. Ini yang mencet-mencet tentang enggak misal kelompol.
0: Inge pun api aman.
1: Inge cuaca iki cerah Bu Dede. Inge pun api gatro Bu Dede.
0: Dado semangkinan mbak.
1: Tungkaro, mogi kena ngelantur Bu Dede.
0: Nggih.
1: Niki tiang nyarengi nuna Semang Bu Dede.
0: Temang napi.
1: Semang ne blog maguno saking yang Jensen.
0: Blog maguno kadan mah nge.
1: Magatre cutet sarang kami semeton ring perempat mogi kena rahayu Bu Dede.
0: Nggih.
1: Monika semua Bu Dede galak tuh. Yang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge suk semua mah Egi sampun bergabung Niki nyarangin Dede. Selamat siang.
2: Selamat siang. Om Swastiastu Bu Dede.
0: Om Swastiastu.
2: Unapi gatre mangke.
0: Mangkenan dados titiang kena.
2: Niki ring tanah lot cerah rem-rem kenten.
0: Patah-patah nih.
2: Patah nih.
0: Nggih, seluruh Bali minam tiang niki patah.
2: Nggih. Kenten jenenge. Anu nanging dingin kenten. Hujan Riki beli dede pagi-pagi beli dede.
0: Nih rendan pasar terlalu gerimis.
2: Oh gerimis, Riki keras hujannya.
0: Oh kenten, nih.
2: Sana ini banjir nih kau. Kenten Riki di jalan.
0: Ada kenten.
2: Gede saja nih kau. Gede saja.
0: Nah ini ke makannya jangan buang sampah sembarangan, nih.
2: Ten,
0: ya, terjadinya banjir ini kan salah satunya sampah yang tersumbat di aliran drainase pembuangan air Nike tersumbat dia.
2: Nah, anu masih Nike beli dede. Biar-biarnya sampun suut sabah Nike otomatis Nike jenik kenten.
0: Ya, nge, menten ya menten toyo.
2: Kenten itu tetes nih.
0: Nge. Nyak tan wentan sabah dan men wentan banjir.
2: Nggih. Pisan beli dede.
0: Aduh, enten gen bar.
2: Yang. Nggih, beli dede.
0: Yang.
2: Tiang nuna sabang niki.
0: Deres nah.
2: Tiang kan mungkin ngajeng payo kan terus. Niko pun mungkin tembang ne sekali payo niko nggih.
0: Buah paye kenten nah.
2: Napi?
0: Buah paye ten ya sekali paye.
2: Buah paye
0: nggih.
2: Kompon. Ede. Kompon
0: lho teh. Yang.
2: Nggih.
0: Nggih, sampun sampun niki.
2: Nggih pun iku wonten nggih.
0: Nggih.
2: Beli dede rajeng tugas.
0: Ngiring.
2: Titi yang megatro cetetne sereng sami wonten nggih. Terus sami sataler ring kentone penyiar sami ring perempat dan pasar nge Mang Dorahayu selamat nge
0: ini
2: kan beli dede di tiang mau pamit santi om
0: rakan rai Mang Dene selalu menjaga kesehatan nge riadukan wawu niki sampun informasikan ring tabanan banjir kocap kemarin niki yang namanya cuaca tidak bisa diprediksi sasih karu taler niki pasti kok sampun agak dingin kenden niki cuacanya suhunya nah niko mau winan Mangda selalu menjaga kesehatan ruine makanya mengkonsumsi air anget. Nah, kalau bisa setiap pagi berjemur kenden iki Benggala Semeng jam kutus pagi, kantos jam 9, paling lambat jam setengah 10 nih kang, nggih. Dan itu kan becik sekali untuk kesehatan tulang ru ini. Karena sinar ultraviolet kenden iki dari pagi nike sangat baik sekali untuk kesehatan tulang. Para pemirsa, sane mangkin durus dumun pirsa yang sane pacang lintang.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Agalan Rai para pemirsa, sahabat budaya, semudah didia, seni kandun nyarang NDD, Rempro 4, suara budaya Bali. Tembang senewawu sampun aturin ditiang. Nyarangin para pemirsa ring gala siang untuk ngatur yang ngelilu langun seni mangkin sangra ditiang male. Om Swastiastu.
1: Mailin
0: dan pasar.
1: Mailin.
0: Nggih. Pun api ring dan pasar.
1: Nggih. Pun api gatra niki bedede.
0: Kena stengkare dades.
1: Cuaca cerah mangkin.
0: Ha, cuacanya cerah niki.
1: Nggih. Ring ayam muruk cerah nggih. Anu tembang ni dede.
0: Tembang napi.
1: Tembang ni lubak mebulu siap.
0: Lubak mebulu siap.
1: Siap. Saking LIS.
0: Okey, ditunggu ngeh.
1: Anje, ye cutat makasami beli dede. Beli dede sana bagus. Rajang tugas. Sama Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Semua sampun bergabung. Nyerangin dede, wenten Mailin, kenden nge. Muali, ring 223361, selamat siang. Halo. Inge.
2: Siang, Pak Bu, Jepati Sri Pemenang, Pak Dede.
0: Nge.
2: Kenapa tidak ada, Pak Dede?
0: Kena. Kena, Mak Mangku, kena.
2: Asung karo, tiang rado, Pak Dede. Cuaca remrem. Malih kinten cerah kinten.
0: Nggih. Semua informasinya tiang.
2: Nas tembange.
0: Tembang napi.
2: Tunjung biru.
0: Tunjung biru nggih ditunggu ya.
2: Nggih, menika kan umur Pak Dede.
0: Miring.
2: Kencangnya kerang megelbuk nika kinten tiang.
0: Ingin ngisik semua sampun sampun sampun.
2: Tempat bertugas Pak Dede.
0: Miring.
2: Kalau yang siang gak lah. Santi Santi Santi Om.
0: Santi Santi Santi Om. Yurumangku ring pemenang. Selamat siang.
3: Selamat siang. Rem ring Karangasem Mbak Dede.
0: Rem Bu Utama.
3: Rem ring Karangasem.
0: Yeah.
3: Lagu Mbak Dede nge.
0: Lagu napi.
3: Katak ngambang litlagani.
0: Nggih.
3: Nggih. Nggih, kados sami-sami mantun Pak Dede nggih.
0: Nggih.
3: Rahayu sareng sami, yang gerahinan purnama benjang.
0: Nggih.
3: Ada tugas Pak Dede.
0: Nggih.
3: Yang mau pamit, Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, sik semua Bu Utama saking Karangasem sampun bergabung taler niki nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Para pemirsa semudah didiang seni kantun susadian niki ring perempat suara budaya Bali. Nah, semeton sahabat budaya dengan situasi iklim gendan niki panas, hujan, dingin gendan nge. Nah, malipisan niki Mang Dene selalu menjaga kesehatan ruine, menjaga kebersihan lingkungan taler niki nge. Sangat perlu diwaspadai sekali niki para pemirsa demam berdarah.

0: Pernapiwastane menghindari kebiasaan-kebiasaan yang memang disenangi oleh nyamuk Aedes aegypti. Para pemirsa, sahabat budaya, Mang Dene nenten tidur di pagi hari jam 10 kada niki, kan nyamuk Aedes aegypti nika berkeliaran di antara jam 9 sampai jam 10 nika. Nah, sane seneng ngantung pakaian, baju, celana, handuk napi maling di belakang pintu. Yang tu kan akeh pisan yang dumune ketan wentan anger datang dari luar kenden niki jak langsung ampun gantung baju di pakaian pintu di belakang pintu eh. Nah nike yang dados sampunang maling eh yang tu kan nike genah becik pisan angene bersarang untuk nyamuk Aedes aegypti yang tu kan seneng di tempat yang lembab eh. Nah menurut itu wentan taler niki genangan air kolam yang tidak bergerak dan airnya boyo jo kolamnya bergerak nge, airnya yang tidak mengalir nike. Nah nike tempat ternyaman untuk nyamuk Aedes aegypti. Nah nike mawinan ida dan ini tiang para pemirsa sana medui kolam Mang Dene dagingin ikan, dagingin ulam nge. Jadi tidak ada kesempatan untuk nyamuk nike berkembang biak. Sane medui kolam kemaon nenten mendaging ikan untuk tunjung kendan nge. Nah nike bisa ditaburi bubuk abate. Para pemirsa, sahabat budaya, Mang Dene menguras tempat atau bak-bak air kendan niki yang memang agak jarang dari pantauan. Nah, Mang De, kita terbebas dari yang namanya nyamuk atau sarang nyamuk demam berdarah. Oke, para pemirsa, dumugi mapi keno untuk info seni sampun katur wawu. Araban tintiang, dumugi para pemirsa pangin stata kena. Nge, Mang De tetap semangat melakukan aktivitasnya masing-masing. Semakin terus dumun pirsa yang seni pacang lintang.
1: Dap-dap. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam usada

bagi umat Hindu dipakai. Kayu dap-dap disebut sebagai kayu sakti karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dap-dap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dap-dap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dap-dap yang ringan, efisien. Kayu dap-dap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Udang. Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: Pemirsa semudah ditiang, sandika dunia dengan Dede Rimperumpat Surabaya Bali. Lian tuh kan galah niki sampun telas pisan. Suk semua sarang sami antuk uratian nyane. Menawi tuh benten iwang risironi pemargi di tiang enter acara puniki banget lungsur geng reno pangampura. Meliji bos perempat RD Denpasar, pacang bergabung keserangin perempat Jakarta. Om Santi, Santi, Santi Om.

Abang Po, pemerintah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui rumah pilah sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2024 tentang pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Pluit Ahmad Faizal mengatakan optimalisasi yang berlangsung sejak 2 bulan terakhir dilakukan melalui kolaborasi dengan PT PLN yang memberikan pelatihan pengolahan sampah dan bantuan peralatan sampah organik hasil penyisiran petugas PPSU diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik yang masih bernilai guna dipilah untuk dimanfaatkan kembali. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan daya saing pelaku industri kecil dan menengah melalui pelatihan pembuatan kemasan ramah lingkungan di Rumah Kemasan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Denny Haryanto, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku IKM dalam menghasilkan kemasan yang menarik, berkualitas, dan ramah lingkungan. Menurutnya, kemasan menjadi faktor penting yang menentukan daya tarik produk serta minat beli konsumen di pasar. Pelatihan yang digelar

APBD. Rencana ini sebelumnya telah mendapat dukungan dari Kementerian Bidang Perekonomian. Meski demikian, Pemprov DKI atau MI dan Raudatul Atfal atau RA Karisma yang berlokasi

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Perempat. Ketemu lagi bareng Ejo Diti ya di hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Di hari ini, kita di hari Selasa, kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuma di audio aja, di audio di Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat Padang hari ini ya. Dan udah tersambung dengan Bang Hatmarwan di Perempat Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah, gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman.
2: Aman ya?
1: Siap. Okay. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir.
1: Sudah hadir ya di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos. Beliau adalah Pabang Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang.
1: Oke, Assalamualaikum, selamat siang Bapak
2: Marsaleh Adas.
1: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perempat Padang untuk nanti pendengar Perempat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya, di 0751-812-414 atau di 0811-6609-240,
1: Bang. Oke, siap. Dah. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa, pendengar Perempat, Abang Po 021-350-4510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812-1124-928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hatmarwan dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih ya Anda kembali bersama kami Perempat RRI Padang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup menarik untuk disimak ya, karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu? Apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya serba ini ya instan gitu ya, serba banyak yang lain, visual lain. Nah sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya? Atau punya nilai yang nggak pernah kita bayangkan juga nih Pak sahabat budaya ya? Nah, untuk memperbincangkan hal ini, kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat RRI Padang salah seorang pamong budaya seksi cagar budaya Kota Padang. Jadi pas banget ini orangnya ya. Memang pamong budaya seksi cagar budaya pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
3: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak Ad juga bisa.
2: Pak Ad ya. Oke.
3: Okay. Singkatnya.
2: Iya, panggilan apanya ya. Oke, okay, Pak Ad, kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya persoalan cagar budaya nih Pak Ad ya. Sesuatu yang dia nyata ya, tapi terkadang seakan-akan tidak semua orang mau ininya gitu lah ya, concern terhadap itu. Nah, padahal itu bagi sebagian orang kita kan penting. Nah, kita ingin tahu nih pentingnya itu apa sih cagar budaya ini gitu Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya ini Pak At ya, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya itu sendiri Pak At?
3: Jadi begini, saya manggil siapa nih?
2: Iya, Hatmarwan.
3: Pak Warman. Ya. Jadi begini, cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya Ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah barisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya, ini telah melalui proses penetapan. Nah, bagaimana penetapannya? Nah, penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya, ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun, dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu Tim Ahli Cagar Budaya, untuk melakukan pengkajian.
2: Kalau awalnya tadi apa, tim apa namanya?
3: Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
2: Ya.
3: Okay. Nah, kemudian dari tim pendaftaran ini, dia mengusulkan ke TACB, Tim Ahli Cagar Budaya. TACB ini sesuai dengan undang-undang, itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah, apakah ini akan dinaikkan peringkatnya, kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya.
2: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya
3: tim ahli
2: cagar budaya tadi Pak ya.
3: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah.
2: Oh gitu.
3: Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
2: Iya, kepala daerah ya, pimpinan daerah ya.
3: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi, ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian saya agak menarik sedikit arti penting.
2: Ya.
3: Ini boleh saya masuk ke sana ya?
2: Iya, tapi sebelumnya Pak, tadi kan Bapak sudah uraikan nih, apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi ya. Budaya itu hasil karya ya. Karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak.
3: Ya,
2: nah
3: ya.
2: Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya?
3: Ya.
2: Nah kriteria artian apakah umurnya, Pak? Apakah ada kriteria umur?
3: Ya.
2: Kemudian apakah ada kriteria ada sejarah di dalamnya?
3: Ya.
2: Kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya? Itu seperti apa Pak yang tahu? Mungkin bisa dijelaskan.
3: Ya,
2: apa? Bisa. Apa kapan sebuah benda itu, sebuah bangunan itu dikatakan cagar budaya? Jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga. Silakan Pak.
3: Jadi begini, sesuai dengan undang-undang juga, sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
2: Oke, usianya 50 tahun.
3: Ya. Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan.
2: Gaya.
3: Ya. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama, dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Bahkan ada juga bangunan yang tidak cukup 50 tahun, tapi karena ada nilai penting di dalamnya, ini bisa diusulkan untuk sebagai cagar budaya.
2: Berarti ini 50 tahun ini apa ya, maksimalnya gitu ya? Ya,
3: ini angkanya. Misalnya begini, ini kursi tempat saya duduk ini. Ya. Kebetulan di kursi ini pernah duduk seorang tokoh bangsa.
2: Ya.
3: Kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo.
2: Ya
3: kan? Nah, ini kan ada nilai, ada ketokohan. Ini bisa disebut dengan benda cagar budaya. Tapi ini kan tetap juga melalui kajian yang dilakukan oleh TACB. Apakah ini bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya?
2: Iya, begitu ya.
3: hampir semua yang tadi kita telah kunci yang disebut dengan cagar budaya itu setelah melalui proses penetapan.
2: Proses penetapan ya. Nah,
3: kalau belum melalui proses penetapan, jadi ini belum. Disebut dengan objek diduga cagar budaya.
2: Objek diduga cagar budaya, ya. Begitu ya.
3: Nah, jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu THCB tadi.
2: Begitu. Ya. Oke, jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya setelah penetapan pasti ya, ya. Tapi untuk ditetapkan itu pertama usianya 50 tahun ya. Atau kurang dari 50 tahun tapi ya. Mempunyai nilai-nilai ya. Sejarah, nilai agama dan lain ya Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style ya. Bangunan itu pada masanya gitu ya Pak ya. Ya.
3: Yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
2: Oh, penguatan kepribadian bangsa ya. Ya.
3: Misalnya jadi, kayak gini, India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina, kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
2: Iya.
3: Iya kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya.
2: Iya.
3: Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang kenapa?
2: Oke.
3: Nah, jadi keberadaan sebuah bangunan cagar budaya atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas
2: bagi
3: daerah
2: tempat dia berada,
3: secara umum bagi bangsa ini. Nah, misalnya begini, kita tahu bahwa di Padang ini, sama kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian di Sumatera Barat ini, atau Minangkabau dulu. Otomatis semua bangsa asing yang akan masuk, jalur masuknya kan melalui laut.
2: Dulu ya.
3: Ya, ada yang melalui Muara Padang, kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur, Emma Heaven.
2: Okay.
3: Ya, nah otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang, pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di Kota Tua, di sepanjang Batang Arau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, dindingnya sampai tebalnya 80 cm, ya kan? Ini kan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda.
2: Iya.
3: Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana, bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih yang di dalamnya itu ada lapisan anyaman bambu
2: ya.
3: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini, karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau Kota Tua yang Jakarta.
2: Berarti ada kearifan lokal.
3: Menyesuaikan.
2: Nah, ya.
3: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
2: Baik. Nah, kita sekarang ini Pak. Apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini Pak? Dalam artian, untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya Pak di awal itu?
3: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
2: Melestarikan karakter bangsa. Artinya apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
3: Ya. Misalnya begini, kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini, apalagi Gen Z ini, tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka. Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun, anniversary atau happy birthday.
2: Iya kan?
3: Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
2: Iya, betul.
3: Ya, nah, seperti yang saya katakan tadi, India yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Nah, identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya sebenarnya supaya kita tidak lupa akan asal kita.
2: Pertama asal gitu ya.
3: Ya.
2: Kedua kemudian, ada nilai-nilai di sana. Ya,
3: harga diri bangsa kita di sana.
2: Diri, oke. Okay. Ya. Jadi itu tujuannya ya. dibuat cagar budaya ya. Itu ya Pak ya.
3: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan, berarti kan nggak ada tidak ada semacam ciri khasnya.
2: Ya. Oke. Okay. Jadi ada timeline lah ya.
3: Ya ada.
2: Jadi Padang ini dulunya seperti ini ya, ya. Nah, kemudian berkembang gitu ya. Nah, itu bagian-bagian itu jadikan cagar budaya gitu ya Pak ya. Ya.
3: Untuk... Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting,
2: ya.
3: Ini ada 25 tiang
2: yang
3: melambangkan itu 25 ya. Nabi.
2: Oh.
3: Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia sampai ke negara lain.
2: Baik.
3: Bahkan sampai tukangnya pun didatangkan dari
2: okay.
3: negara lain. Nah ya. Kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawa, ya kan? Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawa. Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti, ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi koloni Belanda untuk menumpasnya, dia minta bantuan ke pasukan Sentot Adibasa yang ada di Jawa.
2: Ya.
3: Nah, pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, ngetep, bikin base camp.
2: Nah, transit lah ya.
3: Transit ya.
2: Okay.
3: Nah, setelah Tuan Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Adibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan, sudah membentuk komunitas hidup di sini. Sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini.
2: Oke.
3: Okay. Nah, mereka membentuk kehidupan sehingga mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa, ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
2: Jadi ada sejarah di dalamnya gitu ya, Pak ya.
3: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan. Kayak bangunan misalnya.
2: Yeah.
3: Kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan yang ada di Kampung Cina sana.
2: Oke.
3: Okay. Iya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India pernah ada di sini. Kemudian ada Kampung Cina namanya. Apa buktinya? Orang Cina memang udah eksis di sini cukup lama. Ada bangunannya namanya Kampung Cina.
2: Ada Kampung Nias.
3: Ada Kampung Niasnya. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
2: Oke, ya baik. Ya. Nah. Baik, saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang-bincang dan nanti gimana nih Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau di Padang?
1: Nanti ya, setelah kita jeda lagu, kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya, Bang
2: Mahatmawan.
1: Dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya. Buat nanti Abang Po pendengar Pro4 kita bisa berinteraksi ya abis ini ya. Di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di Mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara.
1: Prompat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Prompat, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hatwarman, sudah ada teleponkah di Prompat Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap ya. Nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Prompat bisa menghubungi Prompat Padang ataupun Prompat Jakarta. Di Prompat Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hatwarman. Ada dari Pak Haris Prasetya ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya sebentar, ini terlalu panjang ya intronya. Bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian. Kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
2: Ibu apa? Ibu
1: sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsApp-nya banyak banget nih. Iya Cik Guria tahu ya. Maaf ki, kita yang penting abang, laki kita panggil abang ya. ini Bunda Yanti di Kedoya, beda lagi ya. Ini tanya kabar aja gitu. Siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Pak Haris Prasetya ya. Boleh silakan Bang.
2: Baik, terima kasih ya Bang Jo. Nah, Pak At ya. Oke, Pak Marsaleh Adas, SOS Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak At, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih Pak At?
3: Jadi silakan. Cara untuk merawat, yang penting statusnya dipastikan dulu.
2: Statusnya?
3: Ya, jadi bangunan itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten, berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada.
3: Cuman agak uniknya, belum semua ya. Saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali, ya kan? Belum semua kota kabupaten, walaupun memang sebagian sudah mempunyai regulasi untuk itu, misalnya melalui peraturan daerah atau SK wali kota atau SK bupatinya, ya kan? Tapi belum semua yang memang mengalokasikan APBD-nya untuk perawatan ini.
2: Gitu ya. Baik. Nah, untuk bisa diakui tadi, status otomatis melewati proses tadi, Pak ya. Diusulkan ke tim pendaftaran gitu ya. Kemudian tim dimasukkan tim ahli cagar budaya ya, baru di ketok palu nih ceritanya, baru disahkan ya.
3: Iya. Jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan. Nah, begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
2: Nah konkretnya nih Pak, kalau umpamanya ada nih salah seorang warga kita merasa mungkin rumahnya kah atau bangunannya kah ini sepertinya sudah oldies sekali nih ya, sudah lama ini dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana ditemuinya?
3: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan.
2: Dinas kebudayaan.
3: Ya, dinas kebudayaan setempat. Ya, bisa jadi ada yang namanya ya, misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan, ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan dibalik, ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan. Ya kan, kan ada bidang kebudayaan di dalamnya. Nah, setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya, ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia.
2: Akan
3: menemui pemilik, akan menanyakan bagaimana sejarahnya, bagaimana nilai budayanya, kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan. Kalau seandainya bersedia sesuai dengan PP No. 1 tahun 2022, mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan isinya. Yaitu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik mana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
3: Atau di daerah? Secara hak milik masih tetap milik dia.
2: Oh, masih milik dia. Ya,
3: negara tidak mengklaim itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
2: Betul, betul. Bisa enggak bisa semau pemilik gitu ya?
3: Tidak.
2: Oke, baik.
3: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium, orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko, tempat yang bisa ada kepastian ekonominya, ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
2: Ya, ya, ya.
3: Ya, itu umum. Itu sifatnya umum.
2: Dan yang paling pasti adalah nggak bisa dijual ya.
3: Ya.
2: Itu sudah pasti Pak ya.
3: Boleh.
2: Kalau, boleh.
3: Boleh. Boleh ditetapkan. Yang penting.
2: Tapi kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya, kok dijual juga?
3: Ah, bukan. Kan kepemilikan yang dijual.
2: Oh.
3: Yang status yang haknya itu kan tetap di dalam.
2: Oke.
3: Ya, jadi pemerintah pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan, ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah ini udah pemerintah yang punya ini, bukan?
2: Iya, iya, ya, begitu ya.
3: Ya bukan. Ya.
2: Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
3: Ya.
2: Oke. Nah, baik. Itu dia, Bang Jo. Jawaban
1: ya,
2: untuk
1: sudah terjawab ya.
2: Pak Haris.
1: Pak Haris ya. Di sana sudah ada telepon kah, Bang?
4: Masih belum.
1: Oh, belum ada. Oke, okay, ya. Kita.
2: Oh, ada satu nih.
1: Oh, ya, udah kita angkat ya.
4: Oke, baik, kita terima di Padang.
2: Ya, 812414. Ya, halo, assalamualaikum. Wah, ini putus
1: duluan.
2: Ya. Sedangkan ada Jakarta, ada nggak?
1: Siap, di Jakarta juga belum. Jadi kita sembari nunggu aja, ya. Berarti oke, itu tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di apa namanya pengen dijadikan cagar budaya ya. Umurnya terus juga ya ke dinas yang terkait ya apa namanya Bapak ya gitu di Jakarta sudah ada telepon kita boleh angkat ya Bang Hatma
2: boleh silakan Bang Jo.
1: Halo perempat ya. Assalamualaikum.
5: Halo Bang Jojo, salam budaya Nusantara.
1: Iya silakan Cegu.
5: Dengan Cegu nih ya.
1: Iya silakan.
5: Halo.
2: Iya.
5: Di Padang.
2: Cegu.
5: Iya. Dengan Bang udah yang ganteng ya. Emang kalau Bang Jojo manggil apa ya? Udah ganteng. Jadi aku manggilnya udah Warman. Ya benar ya. Iya
1: silakan Cegu. Iya.
5: Langsung. Assalamualaikum juga nih buat Bapak narasumbernya Bapak Marsal ya.
1: Silakan Cegu.
5: Salam Bapak Marsal ya. Ini apa nih? Dengan Cigur ya di Jakarta Selatan.
2: Ya,
5: kita membicarakan temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Memang kalau kita bicarakan ini, waktunya tidak cukup gitu loh. Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya.
1: Iya nah, silakan Cigur langsung buat ke pertanyaannya.
5: Mau tanggapannya cagar alam ini apa namanya cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah serta aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di Batang Arau dan Masjid Arau. Raya Gentiang. Begitu ya? Ada berapa di sana kira-kira? Nah, pertanyaan pertama, yang keduanya, sudah sejauh manakah peran penting cagar budaya seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya? Itu saja beberapa pertanyaan dari Cijuria. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah, mohon dimaafin ya. Begini pantunnya buat siapa? Pantun dari Padang ya, ucapannya kalau salah mohon maafin. Anek ayak di dalam kuali, bakwa santan si gula cubadak. Zaman berubah maju sekali, budaya asa jangan diubah tujuan Cadia itu pantun Cik Gurya. Makasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Gurya, silakan. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung. Pertanyaannya adalah gitu. Alah, ya. Silakan direspon dulu, Pak.
3: Ya.
2: Ya, silakan Pak ada
3: ya, Pak Ad ya. Nah, jadi tadi ada Cikgu yang nanya berapa sih jumlah
2: cagar budaya.
3: Cagar budaya. Ya. Sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya, Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
2: 74 ya. Ya, itu tahun, yang sudah terdata ya, Pak ya. Ya,
3: tahun
2: 98.
3: Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam, 2009 dengan 7,9 skala Richter enggak salah.
2: Iya ya, gempa ya.
3: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Pak, banyak bangunan di Kota Padang, bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai kemarin jauh, Pariaman segala macamnya.
2: Yeah.
3: Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
2: 52 yang tinggal. Ya,
3: yang tinggal.
2: Berarti nah, berapa persen ya? Hampir setengah ya?
3: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali. Bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya, iya, iya. Ya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya nggak bisa diselamatkan juga, Pak? Artinya tetap
3: masih dihara. Bisa diselamatkan. Bisa. Ya, cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi. Kalau seandainya agak pun tunggul atau masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya. Otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini, logikanya kan tidak bisa diapa-apa kan?
2: Iya. Tidak kan? Ada visualnya ya gitu ya?
3: Iya, kan nggak ada. Tapi, berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi, dalam memahami cagar budaya, kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya, atau akan menyelamatkan nilainya.
2: Oke, baik.
3: Nah, contoh. Misalnya kayak Rengas Dengklok. Tempat di mana Soekarno-Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
2: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah? Ya. Itu ya.
3: Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satu pun lagi bangunan yang asli.
2: Oh, maksudnya yang asli dulu ya?
3: Iya, enggak ada lagi.
2: Udah direhab semua.
3: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
2: Tapi apakah boleh, Pak? Sebuah cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
3: Kalau seandainya faktor alam boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
2: Tapi seperti yang bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
3: Iya.
2: Nah, berarti kan direhab manusia, bukan direhab alam.
3: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
2: Oke, berarti kalau
3: ada nilai penting, jadi ada lima syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada lima. Jadi kita di sana itu kan pertama 50 tahun mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
2: Nilai penting karakter bangsa.
3: Jadi

0: bangunan. Dia menuntut haknya. Hmm. Karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya.
1: Hmm.
0: Kadang-kadang di sini dilemanya.
1: Hmm.
0: Pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya.
1: Hmm. Ya, ya.
0: Dan itu butuh proses.
1: Ya,
0: kemudian
1: ya.
0: Ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan.
1: Hmm.
0: Nah, itulah solusinya. Ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan? Kemudian menaik menjadi nasional,
1: hmm.
0: kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih banyak.
1: Baik.
0: Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan?
1: Hmm.
0: Lagi kayak sekarang ini, Menteri kita Bapak Pak Dizon,
1: hmm.
0: ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs, struktur atau kawasan supaya ini diusulkan secepat mungkin dalam tanda kutip menjadi statusnya nasional.
1: Hmm.
0: Sebab kalau sudah statusnya nasional, hmm. ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
1: Ya, ya, ya, baik, baik.
0: Dan upaya lagi dari pemerintah saat ini kan melalui ada namanya FBK, Fasilitas Bantuan Kebudayaan,
1: hmm.
0: ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiraya.
1: Iya.
0: Ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk
1: baik.
0: Mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di baik. Tengah masyarakat. Baik.
1: Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih Pak ya, sesuai banget dengan topik kita ini. Pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. Kita bahas juga Pak. Apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu Pak?
0: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini,
1: hmm.
0: ya kan? Kita pasti akan melihat nggak ada gunanya bangunan cagar budaya,
1: hmm.
0: ya kan? Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru,
1: hmm.
0: ada pasti keuntungan secara finansialnya,
1: hmm.
0: bikin ruko kita bisa jualan di sana,
1: yeah, yeah.
0: bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macamnya,
1: hmm.
0: ya kan?
1: Hmm.
0: Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi ini pengalaman.
1: Mm-mm.
0: Saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya,
1: hmm.
0: di wilayah Padang ya, ini.
1: Iya,
0: juga.
1: Iya, Kajang Padati.
0: Ya, rumah Kajang Padati ini kan
1: itu rumah Kadang ini, Pak ya?
0: Ya,
1: rumah Kadang.
0: Masuk rumah Padang untuk karakter daerah daratan.
1: Daratan ya.
0: Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai gonjong.
1: Ya,
0: kalau okay. Kajang Padati ini kan bagian atasnya kayak pelana memanjang, pelana hmm, kuda okay. kayaknya. Nah, saya pernah ngomong sama yang mak datuknya,
1: iya, iya.
0: Ya kan? Dia pun bertanya kayak gini,
1: Pak, pimpinan kaumnya ya, ya.
0: Hmm. Saya ingin menghancurkan bangunan ini, Pak,
1: hmm.
0: sebab ini berada di jalur akan menuju ke Kampus Sunan.
1: Hmm.
0: Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu,
1: iya
0: kan? Tapi saya bilang kayak gini, hmm. mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak,
1: hmm.
0: mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri. Kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana,
1: hmm.
0: di Padang. Otomatis dia akan tanya mana bukti dia punya kampung halaman.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya,
1: hmm.
0: ya kan? Ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai akan dia sampaikan. Dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macamnya.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Ya, jadi mana yang akan kita

0: Oke, itu pentingnya.
1: Jadi memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya, saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya.
0: Oke.
1: Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial gitu.
0: Iya. Baik, baik. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, ya, kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman, ya. Karena memang zaman seperti kita lihat sekarang ini, ya, Pak, ya, banyak yang update setiap hitungan menitnya update nih, update ada ya. Update gitu ya. Nah, akhirnya yang

0: yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini ya di tengah perkembangan zaman. Baik, Bang Jo, itu yang jawaban untuk Cik Guria. Masih ada di Jakarta barangkali, di Padang belum nih?
1: Di Jakarta ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca. Ini kita langsung rapil aja kali ya, Bang ya, karena udah mepet juga waktunya, sudah menit 50. Ini yang ini yang berikutnya dari Bang Orik di Jember. Ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi udah disebutkan beberapa ya. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga ya di sana dalam mengenalkan dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang, seperti itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Mau nanya dulu zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu, tapi sama ya, ini kan jam gadang juga termasuk khasnya di Padang ya, Bang ya. Terus Bukit juga di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Mau nanya tentang Maninjau Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini katanya. Terima kasih. Terus satu lagi, ini jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu. Silakan.
0: Oke. Baik.
1: Agak banyak ya, Pak.
0: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali ragu dayung apa ya?
1: Betul.
0: Dua tiga pulau talabau itu, Bang Jo. Jadi di Padang itu ada pepatah, sekali ragu dayung, dua tiga pulau terlampaui. Gitu.
1: Iya.
0: Jadi soal jawab semuanya kejawab. Oke, silakan Pak.
2: Jadi yang pertama tadi apa?
0: Ya, yang pertama itu dari
1: Bang Orik.
0: Orik ya.
1: Di Jember.
0: Apa upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Kota Padang khususnya, Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang, soal jam gadang. Walaupun itu di Bukit Tinggi Pak, kan di Padang tapi paham juga sedikit, sedikit banyaknya gitu ya. Terus
2: dan Maninjau.
0: Bu Dewi, cagar budaya yang dari Maninjau gitu. Dan apa sih kelebihannya Maninjau itu budayanya, silakan.
2: Ya, jadi tadi yang pertama ya.
0: Apa upaya lembaga terkait?
2: Ya, apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan, melalui THCB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan gerondongan dalam satu SK ada 74.
0: Oh gitu.
2: Ya.
0: Sekarang masing-masingnya?
2: Sekarang satu bangunan satu SK.
0: Oh.
2: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah, kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota

0: Kota Tua tidak kalah dengan Jakarta. Kalau malam itu banyak atraksi kesenian di sana.
1: Itu untuk menarik masyarakat ya,
0: ya,
1: biar melihat Kota Tua seperti
0: karena
1: apa.
0: Karena ada kafe-kafenya. Ya, memang itu. Ya.
1: Kemudian jam gadang itu Pak, gimana?
0: Kalau jam gadang mungkin saya titip jawabannya, kan kemarin ini peringatan 100 tahun. Ya kan? Itu kan jam gadang memang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
1: Ya
0: kan? Peringatan 100 tahun ini otomatis kan bagian dari pelestarian cagar budaya. Bagian menunjukkan kebanggaan kita bahwa kita juga punya jam gadang. Nah, dengan datangnya pengunjung.
1: Tapi pertanyaannya masih sama gak dengan tahun Belanda dulu?
0: Masih sama.
1: Masih sama.
0: Ya, masih sama. Kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian meninjau tadi.
1: Ya, meninjau.
0: Apa yang dibanggakan? Di sana meninjau kan ada Hamka.
1: Rumah Bu Hamka.
0: Ya, kita nggak tahu. Saya nggak tahu juga apakah rumah Bu Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Buya Hamka ini sudah dijadikan pustaka Buya Hamka.
1: Iya, pustaka Buya Hamka.
0: Ya, nah kemarin ini ada sebuah bangunan rumah tua yang ada di Meninjau. Ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau nggak salah. Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
1: ke Meninjau.
0: Ke Meninjau.
1: Okay,
0: nah ini otomatis kan akan menaikkan pertama jati diri masyarakat Meninjau. Kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
2: Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsaleh.
1: Iya. Iya, baik ya. Pertanyaan terakhir ya. Itu dia cagar budaya Meninjau tadi.
2: Bukan. Yang terakhir itu dari Mamelinda Idris di Ternate. Ya, itu tadi apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern. Dan sekali mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsaleh ya. Karena sudah menit 57.
1: Iya, silakan Pak Pak.
0: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi yang kita mengalami kendala. Pertama kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya, ya kan? Sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya. Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan. Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain. Misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa. Tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
1: Harusnya bersendiri gitu Pak.
0: Bersendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Mungkin itu salah satu kendala. Atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya. Siap tidak?
1: Apalagi di tengah efisiensi sekarang ada ya.
0: Efisiensi.
1: Baik Pak dan seluruh permintaannya Bang Jo tadi karena memang sudah lewat 57 menit ya mendekati penghujung. Closing statement-nya silakan Pak.
0: Jadi saya sudah menyiapkan sebuah closing statement. Waktu mau kesini tadi.
1: Iya, silakan.
0: Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya. Kemudian ada sebuah kalimat menggantung tidak sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
2: Siap kalau gitu Pak Marsaleh. Terima kasih Pak Marsaleh untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya Bang Po pendengar Pro4 ya. Dan terima kasih juga buat Bang Hat Warman di siang hari ini perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Sehat-sehat.
1: Terima kasih semuanya. Ya.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat siang menjelang sore hari, Rekdentrai Gubernur Bali Wayan Koster mendorong gerakan penanaman mangrove dilakukan secara rutin setiap bulan dengan melibatkan pelajar, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan saat peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 di Ekowisata Batu Lumbang, Tahura Ngurah Rai yang ditandai dengan penanaman 15.000 bibit mangrove sebagai upaya memperluas tutupan hutan dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir Bali. Gubernur Wayan Koster mengatakan program tersebut sejalan dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali untuk memperkuat kawasan hutan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan mangrove memiliki peran penting sebagai pelindung ekosistem pesisir sekaligus sumber penghidup masyarakat, sehingga kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menjaga dan memulihkan kawasan mangrove di Indonesia. Rekdentrai, demikian Gatra Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

Selamat siang menjelang sore hari, hai hai hai. Raka dan Rai kembali menyapa Ruang Dengar Anda di edisi hari Selasa 28 Juli 2026 di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 KHz, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Apa kabar Raka dan Rai? Senang sekali Gongga Cynthia kembali hadir temani Ruang Dengar Anda di detik-detik terakhir menutup bulan Juli 2026 sampai pukul 8 malam nanti di waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya nanti Gongga akan sapa-sapa Ruang Dengar Raka dan Rai, semoga kabarnya selalu sehat, selalu berbahagia ya. Dan tentunya Gongga Cynthia akan informasikan terlebih dahulu acara apa saja yang Gongga Cynthia akan temani Ruang Dengar Anda sampai 5 jam ke depan. Di pukul 3 hingga 5 sore nanti di waktu Indonesia Tengah ada acara Lingser Sanja, Ragam Irama Nusantara, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dari pukul 5 hingga 7 malam nanti ada acara Lingser Sanja, informasi dan juga lagu-lagu Bali, informasi mengenai destinasi wisata dan juga adat istiadat. Tiadat. Di pukul 6 sore nanti ada renungan Puja Trisandya bagi umat Hindu Sudharma yang berada di seluruh wilayah Bali. Setelah Puja Trisandya, detik-detik menuju azan maghrib di pukul 6:20 waktu Indonesia Tengah bagi saudara kita beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Dan di pukul 7 malam nanti tepatnya ada Ceraki Berita Berbahasa Bali. Setelah Ceraki di pukul 7:00 ya, Raka dan Rai sampai bertugas Gongga Cynthia di pukul 8 malam nanti. Ikuti bersama di acara Lingser Sanja Ragam Irama Nusantara, siaran Tembang Warga. Dan di pukul 3 tadi, pukul 4 sore dan pukul 5 sore ada Berita Berbahasa Indonesia. Dan tidak kelewatan informasi selalu Gongga Cynthia hadirkan ke tengah Ruang Dengar Anda. Tentunya siaran hari ini sampai pukul 12 malam nanti Anda bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming kami di rri.co.id.

Baik, Raka dan Rai, Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Tentunya gongnya Cynthia sekarang di pukul 3 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah akan menunggu ya Anda, Raka dan Rai, yang tentunya ingin request lagu dangdut ataupun yang ingin bersalam-salam. Karena waktunya 2 jam, jadi manfaatkan waktunya. Seperti biasa, nanti gongnya akan colak-colek di 0361-223361, di WhatsApp 4087898882240. Dan Anda juga bisa berkomentar melalui Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Mengawali acara Purna Danut kali ini, seperti biasa yang belum mungkin sarapan, terus yang belum makan siang, pas nih lagunya cocok gitu ya buat Anda yang belum pernah makan nasi uduk juga. Nah, ini persembahan dari Seruni Bahar, nasi uduk membuka acara Purna Danut sore hari ini.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga. Nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan di pura, dan karya musabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat moped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganyur. Moped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, moped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat sore Rekan Rian Rai, kembali menyapa Ruang Dengar Anda bersama Gonge Cynthia masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sudah dibuka oleh Srindi Bahar di acara Pro Dangdut kali ini, Nasi Uduk. Yang belum pernah makan nasi uduk, semoga sudah terwakilkan ya dari lagu Srindi Bahar, yakni Nasi Uduk. Tentunya menghibur mendengar Anda, kembali Gonge akan sapa-sapa dulu yang ingin bergabung, yang ingin request dan juga salam-salam sampai 2 jam ke depan. Selamat sore, halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut dan dada-dada kita, Gonge Cynthia.
0: Selamat sore nih Dania, apa kabar nih?
1: Baik-baik saja, Gonge gimana?
0: Semakin baik, Peka gimana nih?
1: Ada, ini di warung Gonge.
0: Iya. Sehat-sehat Peka sama
1: ya,
0: Nini.
1: Sehat, tumben nih dapat nomor satu Gonge ya, biasanya susah.
0: Susah-susah ya, bahagia tentunya nih ya ikutan di Perempat ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu Nini mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Putri Panggung aja ya Gonge ya.
0: Putri Panggung. Masih Gonge carikan, mau salam-salam dulu
1: dari
0: silakan.
1: Dari siapa Puput itu ya?
0: Dari Puput. Uut Permatasari. Oke.
1: Oh, ini biru kaninya video call mungkin dia ikut bergoyang nanti Gonge.
0: Diintip dulu goyangannya nih, goyang apa tuh?
1: Goyang dumang apa senangnya itu?
0: Oh, goyang dumang dari cita-cita Ata dong nanti deh ya, Pak Ruskani ya.
1: Lanjut ya Gonge ya.
0: Boleh.
1: Ada Ma Indira, Nini Ita, Pandepi, Bu Eka Batu Bulan, anak-anak Kapang, ada Bu Putu Keboiwe, Budak Kemang Bete, ada siapa Jeromangku itu ya. Raja Pati gitu ya, ada kayak Mas Tayangan, ada Nini Mikta, Gus Bawo, ini Beli Ruskani, terus video call ya Gonge.
0: Sabar Pak Ruskani, baru juga
1: Nini
0: mulai.
1: Ada Gonge yang yoga, Mas Nini, ada Nini Tuade juga, ada Pak Putu Yase, Pak Yan Arbo, Pak Dut Mancung, ada siapa lagi, ada Mok Melin juga. Ada Yoga Saputra, Moklu Sekat, ada Pak Eka juga ya, Pak Eka Plago ya. Ada siapa lagi ya, Patut Mutayu udah, Bu Ayu Tuban ya, ada Jero Cinago juga, ada Lude Katiasi, Ana Yuna sudah, siapa lagi ya. Ada Pekak Pedas juga. Ya pokoknya bungkus jadi satu, sisanya ya Gonge ya.
0: Oke, nanti sisanya yang lain melanjutkan.
1: Makasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih kembali Nik Dania. Yuk, di belakang ini ada siapa kembali menyapa. Selamat sore, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Niang Tusri saking Kerobokan Gonge.
0: Niang Tusri dari daerah Kerobokan. Apa kabar tuh Niang Sri?
2: Kabarnya baik-baik Gonge pun bagaimana kabarnya?
0: Semakin baik luar biasa. Bagaimana cuaca di daerah Kerobokan tuh Niang?
2: Cuacanya ini tapi karena sejuk-sejuk aja.
0: Astengkara sejuk-sejuk luar biasa tuh Niang ya.
2: Anginnya kencang tapi panas ada, panas
0: tapi
2: tidak terang gitu.
0: Oke. Bagaimana hari ini request lagu dangdutnya tuh Niang?
2: Dangdutnya apa ya? Seminggu di Malaysia,
0: gitu. Seminggu di Malaysia, oke, boleh.
2: Baru ada nenek Dania, misalkan temu nenek. Terus ada nenek, di sini aja salah satu ya.
0: Nini Dania, Nik Santa mungkin dari daerah Sanur.
2: Nih, rame-rame nih, goyang-goyang sarang Gonge nih. Ini ada Nini Nini Pita, Mbah Guntur Nindi, Gumbiang Seri, Jelamangku Sugani, Pak Yan Arbo, Patut Mancung, naik-naik semua ya, yang senang-senang dangdutan ya. Terus di ini dah semuanya dah kayak bingung.
0: Sama Gonge juga bingung nih, Tuniang mau arahnya kemana Tuniang?
2: Tadi mana ngambil Ibu Eka
0: BB. Iya. Bu Eka BB. Gonge. Iya, Tuniang.
2: Bye-bye.
0: Oke, dadah bye-bye. Terima kasih banyak Tuniang. Tidak usah bingung-bingung. Yang penting lagunya sudah siap. Jadi Tuniang siap untuk kita hibur gitu ya bersama lagu dangdut di sore hari ini. Kalau begitu gue akan sapa-sapa dulu yang bergabung di WhatsApp Pro 4. Kali ini ada Pak Royce Kane dari daerah Sukawati. Ikutan di Pro Dangdut, dangdut telah kita gue gak Cynthia cantik. Aduh, kalau sudah bilang cantik mah gue gak akan terbang nih. Ho-a-ho-e, sore hari ini semangat bertugas sampai tuntas. Tentunya semakin semangat apalagi ramai yang mengikuti acara Pro Dangdut ya. Ada juga Atuk Kakyang Dewa Karana Wijaya, Om Sastiastu kembali Atuk Kakyang. Semoga Atuk Kakyang semakin sehat luar biasa ya. Oke, kalau begitu sudah dua penelpon juga dan dua lagu gue gak siapkan. Gue gak putarkan dulu untuk menghibur ruang dengar Anda.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf. Tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Selamat sore, masih dari kawasan Ayamuruk 70 Denpasar bersama Gonga Cynthia di Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Seminggu di Malaysia sudah Gonga dendangkan ke tengah ruang dengar Anda dari Mus Mulyadi dan juga Irni Yusnita. Siapa nih yang sudah seminggu di Malaysia? Mana oleh-olehnya? Jangan lupalah pulang ke tanah kelahiran sendiri di negara Indonesia gitu ya. Tak masalah untuk jalan-jalan ke Malaysia, apalagi seminggu di Malaysia gitu ya. Tapi kalau kita membahas makna seminggu di Malaysia, Raka Dendra yang sudah dipopulerkan oleh Mus Mulyadi dan juga Irni Yusnita, atau juga dipopulerkan oleh Imam S. Arifin dan Nana Mardiana, ini adalah perasaan sedih dan kecemasan seorang istri atau kekasih yang harus berpisah sementara waktu karena suami atau kekasihnya harus pergi merantau atau bekerja ke Malaysia. Ternyata bukan jalan-jalan ke Malaysia, melainkan ya untuk mencari rejeki di Malaysia. Jadi kekasih harus ikhlaskan sementara waktu, harus berpisah sementara waktu untuk menata masa depan. Seperti itu ya mungkin. Nah, kira-kira dari makna atau cerita seminggu di Malaysia ini, siapa nih yang dunia nyatanya seperti ini? Boleh dong sharing-sharing sedikit tidaknya gitu ya. Ada yang mirip-mirip ceritanya, boleh. Nanti sekalian Gonga akan sapa-sapa Anda di line telepon 0361-223361. Dan juga nih sudah ada yang bergabung di Facebook dan WhatsApp Pro4. Nanti Gonga akan sapa-sapa ya. Oke, halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Ada Niang Kirana nih.
0: Oh, Niang Kirana. Apa kabar tuh Niang?
1: Ya, baik-baik Gongge. Kok susah sekali naik Gongge?
0: Aduh, gimana dong Gongge jawabnya ya? Yang pastinya rame.
1: Gak bisa naik nih.
0: Ya, kangguin dulu tuh Niang ya. Bersabar tuh Niang. Tak bisa, ya, gue nggak bilang apa.
1: Tak bisa, tak bisa.
0: Aduh, sekarang ya, kok bisa tuh Niang?
1: Juga.
0: Sekarang lolos?
1: Sekarang bisa.
0: Setengkara tuh Niang ya. Tuh Niang apa kabar, sehat?
1: Ya, setengkara sehat. Enggak, apa kabar juga.
0: Setengkara makin sehat kalau sudah bertemu tuh Niang Kirana. Tuh Niang ya, mau request lagu dangdut apa tuh Niang?
1: Lagu apa ya? Lagunya Ida Lela ya.
0: Boleh.
1: Ini jumpa pertama jumpa denganmu itu.
0: Setelah jumpa pertama.
1: Ya, setelah jumpa pertama.
0: Oke, sudah siap atau nih yang mau ada salam-salam, silakan.
1: Ya, salam-salam juga dulu ya. Ini tadi ada ini Dania. Salam sama Kak Dania. Dia ada mantanmu juga ya.
0: Betul.
1: Ini Santa juga. Ini ada Bu Sinta juga. Mahandira, Nihita Pejaten. Nika Jalan Nangka juga ya.
0: Niang Kirana ada salam dari Mbah Egi.
1: Ya, Mbah Egi. Nanti naik ya. Sudah itu sudah sering dengar Niang naik-naik itu ya. Ya, ini ada Pak Yanarbo juga. Kak Tiatop juga ya. Ada Kak Angga juga. Bu Putu Keboyuwo. Ada Bu Ayu Silomeng juga. Bu Ayu Tuban juga. Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, Mailin juga ya. Loh, Kardiase kemarin sudah bisa naik juga. Ini ada Mas Dumini, ini Ayuna, dan ini Agus, Mas Dumini ya udah. Ini ada lagi Pak Dejapo juga. Ada Pak Tut Wirko, Pak Eskane, Pak Murdayo. Ini ada Juru Mangku Putra Waringin.
0: Baik.
1: Iya. Siapa lagi? Ada Pak Putu Yaso juga.
0: Oke, tuh Niang.
1: Iya, itu dulu ya. Yang lain bungkus jadi satu. pakai tas kresek bara.
0: Aduh, tas kresek bara seperti dagang canang tuh nih yang. Janganlah, hemat-hemat plastik, tak boleh menggunakan plastik. Pakai daun pisang yang alami boleh tuh Niang ya.
1: Iya, iya juga itu juga.
0: Oke, ada salam lagi satu tuh Niang dari Ibu Lo Sekar Satung Payangan.
1: Bu Jero Jerman ya.
0: Ibu Lo Sekar Satung, Ibu Lo Sekar Satung Payangan.
1: Oh, Bu Lo Sekar Satung.
0: Betul.
1: Oh iya, Bu Lo Sekar nanti naik ya. Salam sama Pak siapa tuh, Pak Aldi Mawo ya.
0: Lagi satu Nini Jerman nih dari daerah Payangan baru muncul beliau. Iya tuh nih ya.
1: Ya siapa lagi ini kalau belum di calling ini. Maaf dulu ya. Ini tuh ada nih juga nih yang cantik juga nih yang cantik.
0: Oh, nih yang cantik. Ya, cantiknya enggak kalah sama Gonggek Cynthia ya.
1: Iya.
0: Oke tuh nih yang terima kasih banyak.
1: Ya, juga ya. Ya, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.
1: Terima kasih. Dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak Niang Kirana sudah ikutan bergabung. Satu penelpon lagi Gongnya Sapa di acara Pro Dangdut sore hari ini. Oke, halo. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mailin dari daerah Sasetan kah?
2: Iya, betul.
0: Betul. Kalau sudah betul dapat 100.
2: Ya nanti ambil hadiahnya di toko terdekat ya.
0: Oh, toko terdekat. Terus yang ngasih uangnya siapa nih?
2: Iya, yang ngambil yang bayar.
0: Oh, yang ngambil yang bayar. Dudu tekor deh Gonggek lama-lama nih. Bercanda Maelin ya. Maelin apa kabar sore hari ini? Sehat?
2: Juga bercanda kok.
0: Oke, nanti deh serius-seriusnya kalau sudah serius. Kalau sekarang Pro Dangdut harus bercanda, harus happy-happy ya. Maelin ya.
2: Gimana kabarnya Magang?
0: Aduh, makin sehat. Maelin sehat ya?
2: Sehat. Kalau udah ngecuer ya sehat.
0: Betul.
2: Kalau nggak bisa ngecuer belum tentu bisa masuk.
0: Bener ya, masuk akal juga ya. Tapi kalau sudah bisa masuk nih, lolos, mau request lagu apa Maelin? Silahkan.
2: Lagunya dari Bunda Rita ya. Yang Jainal ada.
0: Jainal begitu? Jainal dari Bunda Rita Sugiarto, Gonggek carikan dulu ya. Mungkin salam-salam dulu Maelin.
2: Salam-salam dulu ya. Ya makasih ini yang Kirana dan Arik Maelin. Terus ada Bu Vera di Tabanan dan selalu sehat. Rezekinya lancar terus. Ada Mbak Indira, ada Matu Nindi, ada Nita juga, Melodo Kardiase. Terus ada Caci Atok. Ada Paya Narbo, ada Pertut Mancung juga. Terus ada Nini Dania, Kak Dania. Ada Bulu Sekar Katung. Ada Bu Putu Kebaiwo juga. Terus ada Kak Eka Plage. Pak Eka Mambal gitu ya?
0: Betul.
2: Oh betul, takiran kebalik.
0: Pak Eka Plage, Pak Eka Mambal, betul. Sama-sama Pak Eka soalnya dari dua daerah juga. Orang Plage dan Mambal.
2: Satu Pak satu gitu kan.
0: Oh Pak satu, wah makin bingung Gongnya. Lanjut Maelin silakan.
2: Lanjut, terus ada siapa lagi? Ada siapa ini? Ada Mbak Ani di kapal ya. Iya deh. Lagunya ada Magang?
0: Lagunya sudah siap.
2: Oke deh, buat semua-semuanya aja ya. Salam kompak pia udara. Yang belum ke kuling dibungkus saja, gak usah pakai kresek.
0: Gak boleh.
2: Gak usah pakai daun.
0: Oh terus?
2: Masukin ke keranjang aja.
0: Terlalu itu. Oke, terima kasih banyak Maelin. Ditunggu lagunya ya.
2: Keranjang kan enak dia kan.
0: Lebih enak. Masuk lebih enak. Ya anginnya ya.
2: Masuk. Kalau dipakai bungkus pakai daun bahaya loh.
0: Oh bahaya. Kenapa?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat sore, Rakadian Rai, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dalam gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera Bali Nusra tahun 2026 di Jatiluwi Tabanan kemarin, mengatakan Subak Jatiluwi dipilih karena menjadi simbol keberhasilan pengelolaan pertanian sekaligus inspirasi dalam pengendalian inflasi. Dijelaskan selain melakukan koordinasi, kegiatan juga diisi dengan pelepasan distribusi bahan pokok dan pemantauan operasi pasar sebagai langkah konkret menjaga pasokan pangan. Bima Arya Sugiarto menambahkan kegiatan yang mengusung tema sinergi peningkatan produktivitas dan distribusi untuk stabilitas pangan di tengah tantangan iklim serta dinamika pariwisata yang menjadi bagian dari upaya memperkuat stabilitas harga dan ketahanan pangan di Bali, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur. Rakyat Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal nih.
3: Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo.
2: Salam menyambut dogen tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Iya, masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kembali bersama Gongge Cynthia, masih di acara Peru Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali Gongge sapa-sapa dulu, yuk yang ingin bergabung di 0361-223361. Masih nih waktunya sampai pukul 5 sore untuk request dan juga salam-salam. Halo, selamat sore Peru Dangdut.
1: Selamat sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, nih Ita cantik luar biasa, tiada tanding. Gimana nih, sehat hari ini?
1: Ya?
0: Sehatkah hari ini, Nini?
1: Sehat, selalu sehat.
0: Mm-mm.
1: Ya, udah kerja-kerja ini, makan gede sehat.
0: Oh ya, kerjanya sedikit, makannya harus makin banyak nih ya, biar makin sehat nih, Nini.
1: Iya, makasih Gongge.
0: Astongkara. Gongge
1: sehat ya.
0: Semakin sehat Gongge.
1: Ya, yang tadi banyak dah naik ya.
0: Lumayan 4 orang nih Nini di sesi pertama.
1: Mailing, yang Kirana.
0: Tuh nih yang Sri sama Nini Dania.
1: Makasih calling-callingannya. Siapa lagi satu Gongge?
0: Nih Dania lagi satu nih.
1: Oh, Nini Dania ke pertama ya? Iya, makasih semua teman-teman calling-callingannya ya. Kamu minta lagu nih, Gongge.
0: Boleh, lagu apa nih?
1: Lagu Nini apa itu namanya? Ini cucunya bawa ayam geprek nih.
0: Oh, ayam geprek. Ya, tidak ada lagu ayam geprek soalnya nih. Mungkin ayam yang lain mungkin ada.
1: Ya, itu udah. Nah, sepiring berdua tuh.
0: Oh, sepiring berdua. Ayam jago ada kok nih lagu dangdut nih.
1: Ya.
0: Ayam jago ada lagu dangdut.
1: Oh.
0: Kan sama-sama ayam nih lagunya ayam, makanan ini hari ini ayam. Kenapa nih?
1: Ya, dengar bagaimana ceritanya ayam dia.
0: Oh, terus request lagunya apa nih?
1: Katanya Gongge ayam jago ada.
0: Oh, ayam jago. Oh gitu. Oke, baiklah. Enggak konsen nih penyiarnya. Oke, Deni udah siap ayam jagonya.
1: Juga kan gitu.
0: Heeh.
1: Dicariin lagu tuh jagoan ya.
0: Iya, yang jago-jago, yang ayam-ayam, ayam jago. Boleh nih, silahkan.
1: Ya, Mahindiranya belum ya?
0: Mahindira belum.
1: Ini masih dingin-dingin ini, udah bisa naik Mahindiranya.
0: Iya, Mbah lagi nengkul.
1: Ya, Mbah. Ada Pak Depi, ada ini Ibu Merdekanya dari pagi gak kedengeran suaranya.
0: Oh. Kalau begitu masih sibuk. Oh enggak, ini ada, ternyata ada kabar dari WhatsApp Perempat dari Ibu Vera Tabanan ya.
1: Oh ya, tapi suaranya tak kedengeran.
0: Oh, suaranya Kak kedengeran. Walah.
1: Oh ya, kedengeran suaranya. Merdeka itu.
0: Merdeka nih ada, tapi tulisan bukan suaranya. Ada salam nih dari Bu Vera.
1: Kak Ciatop, Kak Pede, Cirumuku Nyoman Asi, Selamat Suri. Nini Dania dan Aya. Ayu Tuban, selamat sore. Bagaimana kabarnya Ayu Tuban? Masih Kak sibuk nih di Tuban. Ada lagi Lo Sekar satu, Kak Mas. Selamat sore. Ada Pak De Gunawan. Ada Pak Tut Irko, Pak Tut Murdayo. Pak Eka Plago, Pak Eka Mamal, Kak Sekanan dan ini Gung. Supaya jangan protes Pak Eka Plagonya tuh. Ya, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, ini tuh Ade, yang Kiranan, yang Kesawan, yang cantik itu ya, supaya semua sehat ya. Ada lagi Reskani, Yongdi.
0: Ini ada Bu Lo Sekar Sateng Payangan, nitip salam untuk Nidani, Nita.
1: Ya, naik sebentar lagi Sekar sama Pak Demawonya itu supaya apa namanya itu romantis aja ya.
0: Asih, astongkara.
1: Ada lagi Pak Yanarbo, Tuan Mancung, Nenek Pak Yan, yang Gunggang Sri Kekeran, YG. Ini siapa itu Bu Ani Kapal ini? Nenek Wani. Ya, Bu Ana Wang Ayo. Ya, semua-semuanya Gungge. Supaya semua sehat selalu. Nyangro Purnamo besok ya. Iya, supaya purnamo karo besok ya. Ya, makasih Gongge. Gongge supaya sehat
0: lalu ya.
1: Hati-hati pulangnya ya, supaya sehat lalu. Makasih atas waktunya Gongge. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Nih Ita sudah ikut bergabung. Di belakang Nih Ita ada siapa? Kembali menyapa dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke, gue gak tunggu dulu. Selamat sore, Pro Dangdut. Oke, sudah siap. Halo.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, Bu Lodra. Gimana kabar, Ibu? Makin semangat, Ibu?
2: Ya, betul, Cynthia.
0: Sehat, Ibu, ya?
2: Ya.

0: Terima kasih banyak Bu Lodra. Gimana Ibu masih di sawah hari ini, Bu?
1: Ya, mete bunga lagi kan.
0: Mete bunga apa saja Ibu Lodra?
1: Ya, bunga berwarna, ya.
0: Warna apa, Ibu?
1: Warna-warni nih, Kang.
0: Bunga pacah, Bu ya, untuk nanding canang, ya. Bu. Ibu.
1: Ya, Ma.

0: gongnya sendiri. Ibu.
1: Ya.
0: Gongnya mah tidak bisa ngartos, Ibu. Boleh, silahkan Bu Lodre.
1: Lagu yang Suling Bambu ya, Gengge.
0: Suling Bambu, boleh.
1: Salam-salam dulu sedikit, Gengge, Sintia Tanti. Ya, Pak Dede main raya, Gengge, Sintia. Gede Juta sama Pak D. Kapeng ya. Pak Manggunarte. Pak Cet Panji ya. Kak Eka Plaga. Naik Kak Eka. Semangat Kak Eka. Pak Eka Mama. Naik Pak Eka. Mandalanda ya. Ida Bagus Haji Bawo. Atu naik atu. Pak Cet Ladru. Naik Pak Cet Ladru. Kak Tiatep, naik Kak Tiatep. Pak D. Tarja, naik ya Pak D. Pak Dodi, naik Pak Dodi, semangat Pak Dodi. Pak D. Jape, Pak Komang Pandu, naik Pak Mang. Jangan tidur aja. Jeromangku Sedani, naik Jeromangku. Pak Yanarbo, jangan di kantor aja, tetap-tetap naik dulu.
0: Jangan di Google dulu, Bu Lodre.
1: Ibu butuh semangat, Bu butuh. Yang yoga tuh, mengasuh. Eka Bebe, Eka Sembidi, Jero Eka, mengasuh Jero Eka. Bu Sinta, naik Bu Sinta. Ya, Bu Kebo Ibo, naik semangat Bu Kebo Ibo. Ya menikah aja, gak sejak mata nak yang ngambil galak.
0: Iya, biar dapat semuanya Ibu Lodra ya. Terima kasih ya, banyak Ibu.
1: Dikoling, bungkus saja, jadikan satu ya Gengge. Ya, begitu aja, dah bye-bye.
0: Oke, terima kasih banyak Bu Lodra sudah ikut bergabung dari daerah Badung. Dan pastinya Raka Dendra tidak hanya Bu Lodra ikutan di acara Perodangan kali ini sudah ramai luar biasa di WhatsApp Pro 4. Ada Tuni yang Sri Kekeran sudah ikutan bergabung ya. Ada juga Ibu Lusekar Satung kembali menyapa Gongnya sudah dua kali colak-colek. Katanya ini ada salam buat Ni Ita, Niang Kirana, Ibu Vera, Pak Yanarbe, Pak Rizkin, Pak Made Mawa, suami. Aduh, yang langgeng Ibu Lusekar Satung bersama suami tercinta, semoga sehat selalu ya. Ada juga nih Ayuna sudah ikut bergabung di sore hari ini. Terima kasih banyak nih Ayuna. Ada Ibu Putu Gebo Iwa Sekariani, Ibu Putu ya. Terima kasih banyak. Bu Logaluh lagi nyinden gongnya, biarkan saja. Yang penting Bu Lodranya happy-happy selalu ya. Ada juga Bu Yan Suartini dari daerah Sedang sudah ikutan berdangdut di sore hari ini. Ada salam nih dari Bu Yan Suartini untuk Nik Dania, Mbah Indira, Nik Ita, Bu Sinta, Pak Yanarbe, Jeromangku Sudani, Bu Eka BB. Mamangku Prajapati pemenang juga sudah ikutan bergabung. Terima kasih banyak Mamangku. Selamat sore. Dan karena sudah dua lagu juga, gue gak siapkan. Jadi gue gak akan dendangkan dulu ke tengah ruang dengar Anda.

0: Filosofi Kain Songket Bali. Bali dikenal memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah, masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Benang emas dan perak yang digunakan dianggap barang mewah dan bernilai tinggi. Namun seiring waktu, songket mulai menyebar dan dipakai lebih luas meski tetap dipandang sebagai kain istimewa. Songket Bali bukan sekadar kain indah, melainkan simbol budaya, doa, dan keanggunan yang diwariskan turun-temurun. Motif pada kain songket Bali ditenun dengan benang emas atau perak. Bahan berkilau ini dipercaya melambangkan kemuliaan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup manusia dengan alam semesta. Songket juga dipandang sebagai wujud harmoni antara skala atau dunia nyata dan niskala atau dunia tak kasat mata. Karena itu, dalam pernikahan atau upacara adat, kain songket selalu hadir sebagai lambang doa restu, penghormatan pada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang seimbang. Selain itu, songket berfungsi sebagai identitas budaya. Setiap daerah di Bali memiliki motif khas seperti bunga, daun, hingga pola geometris yang merepresentasikan tradisi setempat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
4: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, slow, udah gengkas.
3: Gak bisa begitu, ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
4: Sabar, Bli, tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
3: Masa gitu?
4: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari beli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Iya, masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali bersama Gongga Cynthia. Tentunya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sebelum Gongga sapa-sapa di line telepon, Gongga ada satu informasi untuk Anda yang langsung Gongga kutip dari hellosehat.com. Pasnya di pukul 4 lewat 44 menit, Gongga tebak nih Raka dan Rai sudah semua pulang bekerja. Belum semua ya, tapi hampir semua. Jadi dari pagi sudah meninggalkan rumah untuk mengais rejeki, pulang-pulang badan semua pegal, badan semua capek, butuh istirahat. Nah, selain istirahat, ada relaksasi fisik. Ini adalah cara terbaik ya yang Gongga sarankan untuk Raka dan Rai untuk menghilangkan capek badan setelah pulang bekerja. Mungkin dengan cara mandi air hangat, minum air putih, peregangan atau dipijat. Jadi meregangkan leher yang mungkin kaku seharian melihat komputer atau melihat satu benda gitu ya dengan satu gaya yang sama berjam-jam. Tangan juga, kaki atau melakukan pijatan ringan untuk meredakan nyeri. Jadi bisa ya Raka dan Rai sebelum atau sesudah beristirahat, mungkin ya Raka dan Rai, maksud gue sesudah istirahat, mungkin sorenya sempat ya istirahat dulu, sempat bubuk sore, mungkin bisalah melakukan peregangan dulu ya sebelum nanti lanjut istirahat ke malam hari. Semoga bisa dipraktekkan ya Raka dan Rai dari 3 cara relaksasi fisik yang terbaik untuk menghilangkan capek badan setelah pulang bekerja. Nah, mungkin Raka dan Rai yang ingin kembali menyapa-nyapa Gongga Cynthia di ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut, Gongga akan sapa kembali di 0361-223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Eka Plaget yang Gongga.
0: Kak Eka Plaget, apa kabar Kak Eka?
1: Kabarnya baik dan cuaca rem-rem sekali di sini.
0: Waduh, sudah Gongga tebak. Apalagi dingin ya belakangan ini Kak Eka ya?
1: Ya, cuacanya dingin juga. Kak Eka baru dapat naik dari tadi saya sudah dengar banyak yang ordin Kak Eka. Maaf sekali karena jarak sekali dapat naik. Seperti kata Miang Kirana, apa sebabnya jarang dapat naik? Karena pencinta Pro Dangdut ini banyak sekali ini.
0: Setengkar semakin bertambah Kak Eka ya hari ke harinya.
1: Paling-paling dapat 8 orang aja udah habis waktunya. Terima kasih kolingannya dan teman-teman semua yang sudah ngoling Kak Eka. Ini Kak Eka yang saya dari Plago, Pak Eka dari Mambal.
0: Tapi sama-sama namanya Eka gitu Kak Eka ya.
1: Sebenarnya saya juga Pak Eka, tapi saya rubah dikit ini. Saya tidak sama, saya Kak Eka dari Plago.
0: Pak Eka dari Mambal. Oke, berarti dirubah depannya jadi K ya, awalnya P jadinya K. Oke deh Kak Eka. Boleh Kak Eka, masih waktunya. Lagu apa nih Kak Eka?
1: Gongga aja milih, tapi yang menyanyi ini Titik Sandora aja.
0: Titik Sandora. Oke, Gongga siapkan dulu Kak Eka.
1: Ini supaya Gongga milih Titik Sandora aja ya. Salam-salam juga sedikit.
0: Boleh Kak Eka.
1: Ya, dari

0: Siapa lagi? Kok ngeblank ini, jarang sekali kakak dapat naik. Salam kompak aja semua. Siapa yang kak belum calling ini, minta maaf, bungkus aja jadi satu ini, pakai apa itu, daun pisang, kena pakai plastik, enggak bagus ini sekarang.
1: Katanya pakai keranjang, katanya biar anginnya semuanya masuk, Kak Eka.
0: Iya. Dan mas lagi ya, siapa dari Satung itu?
1: Dari Satung ada Bu Lusekar.
0: Iya, Bu Lusekar. Ya, salam kompak aja semuanya, Jongge. Jongge, selamat juga, sampai tuntas nanti. Ya, itu aja, Kak Eka pamit.
1: Iya, terima kasih banyak Kak Eka dari daerah Pelaga. Jadi tahu perbedaan ya untuk cara memanggilnya Kak Eka Pelaga, Pak Eka Mambal ya. Terima kasih banyak di belakang Kak Eka Pelaga. Mungkin satu penelpon lagi ya, karena waktunya sudah juga mepet di acara Prodangdut kali ini. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Halo, selamat sore Prodangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
1: Merdeka.
2: Merdeka. Karena memeludak sudah penggemarnya enggak.
1: Iya loh.
2: Yang buka dengan lapang dada.
1: Dengan ikhlas Bu Vera, ikhlas. Lapang dada,
2: betul.
1: Berikan dulu kesempatan ya, yang udah berjuang kemarin-kemarin.
2: Ya, belajar berbicara, belajar mendengar yang sebaik-baiknya.
1: Betul.
2: Demi majunya masyarakat kita kan gitu.
1: Istengkara. Oke deh kalau begitu Ibu, apa kabar Ibu? Sehat?
2: Baik, Gengge.
1: Astengkara.
2: Masih di dalam Pasar Tabanan. Salam untuk pendengar Perempat RI. Teman-teman kita dalam Pasar Tabanan. Salam sehat. Salam semangat. Lagunya, Gengge.
1: Boleh, silakan Ibu.
2: Lagunya Duit.
1: Duit, oke. Dari Endang Kurnia ya?
2: Yang... Ya, siapa tuh ya?
1: Iya, dari Endang Kurnia. Iya, dari Endang Kurnia. Ini durasi lagunya 6 menit, Ibu. Mungkin salam-salamnya mau dicatat semuanya, Ibu, jadi satu atau gimana?
2: Ya, jadikan satu aja.
1: Jadikan
2: ya.
1: Satu deh.
2: Ya, kalau carconya nih, Ibu Peranya, tuang bulan dan lahnya.
1: Berlebihan oh, waktunya, Bu.
2: Pak Surya, Niki. Sanggu, Kroboka, pokok sami tiang salam hormat dari Bu Pera, pendengar Perempat RI, salam sehat, salam semangat, salam merdeka.
1: Merdeka, terima kasih banyak, Ibu. Iya, Om Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih banyak, Ibu Vera dari daerah Tabanan, sudah ikutan bergabung.

Iya, masih di Perempatan RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rakedendrai, tak terasa waktu sudah hampir menunjukkan pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Itu artinya gongesinnya sudah selesai dulu, sapa-sapa Anda di udara. Ya, terima kasih banyak yang sudah bergabung di line telepon, di WhatsApp Perempat juga ada Bu Atik dari Durupadi. Terima kasih banyak Bu Atik, selamat sore kembali, dadah bye-bye. Bu Nida Kuom juga sudah ikut monitor cuaca mendung sambil goreng-goreng loteng, goyang-goyang dikit, awas nih lotengnya ya, biar enggak sampai apa, gosong gitu ya Bu Ninda ya. Terima kasih Bu Ninda ya sudah ikut bergabung. Dan juga di Facebook kali ini ada Pak Ari Dinamika Tapate Klungkung, Pak Iwem Brata juga Batu Bulan Bali sudah hadir, Aba Wesa Sampelangan, Pak Wayan Siaja dan juga Pak Arya Tabanan. Terima kasih banyak Rakedendrai, sampai jumpa esok hari di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Selamat sore, Rekden Rai Asisten Gubernur Bank Indonesia Rudy Bando Huta Barat menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi pangan, tetapi juga kelancaran distribusi. Menurutnya, filosofi sistem subak menjadi contoh bagaimana distribusi sumber daya dilakukan secara adil dan efisien sehingga mampu menjaga keseimbangan. Rudy Bando Huta Barat menambahkan, melalui gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera Bali Nusra tahun 2026, pemerintah bersama Bank Indonesia juga mendorong peningkatan produktivitas pertanian, penguatan kerja sama antar daerah, digitalisasi sektor pertanian, serta pelaksanaan operasi pasar yang tepat sasaran yang akan menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Rekden Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

Inggera Klantri Rahayu Muali nyaringin program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali sarang titiang gongge sintiang ya. Sana mangken nyaringin Renggala jam 5 lintang 4 menit waktu Indonesia Tengah kantos jam 7 wengi Mali jebos. Ring acara ling sirsanya informasi lan tembang-tembang Bali ya. Informasi ring palatan ka pertama nganinin endek destinasi wisata tur Mali jebos ring palatan kaping kali wasan punya trisan ya. Nganinin endek adat istiadat. Sana mangken ka atur pamungka dumun ring acara lingser sanya wenton tembang saking beli rai peni Gusti Ngurah Gusti Ayo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ibuku inspirasiku, ibuku teladanku, ibuku malaikat tak bersayap.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Praro merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah praro. Jadi prarem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa pekraman yang berlaku.
1: Antun ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Iki era kelang terakhir ring warga yang merupi tong desa dan pasar. Gongnya Cynthia puniki mewali nyarengin ring pro 4 RRI dan pasar. Suara budaya Bali ring acara lingsir sanja. Informasi lan tembang-tembang Bali. Iki Nika kali tembang mungkaring acara lingsir sanja mangkin. Monggi menghibur wani era kelang terakhir ya. Ini ke destinasi wisata. Sire sani medue rekomendasi wisata. Di tengah cuaca sani kebiat-kebiut niki nge. Kadang panas, kadang hujan, kadang rem-rem nggih rakelan rai. Sane coco asane cen kenten nggih rakelan rai wisata saat udara dingin dan angin kencang. Minap niki reng udangannya wenten, ada dos rekomendasikan nggih. Yen engko nggih Cynthia puniki rakelan rai sampun menemukan wisata sane coco saat udara dingin dan angin kencang sekali mangkin nggih. Mungkin engko nggih sarankan ke daerah Kintamani wenten Toya Devasia. Berendam air panas di tepi Danau Batur Bali sambil niki menikmati uap hangat dan pemandangan gunungnya. Sira puniki rakelan rai sane sampun nanin puniki nggih manggihin pemandangan gunung ring napi wastane di daerah Kintamani nggih rakelan rai. Tur puniki sampun mencoba hangatnya ring Toya Devasia. Selianan punika wenten taler puniki nggih rakelan rai. Yening sampun pemandian air panas alami usan mesiram nggih rakelan rai. Kita jalan-jalan dumun di daerah Bedugul nggih. Kantun puniki satu kawasan rakelan rai. Kawasan kala kawasan kabupaten kenten nggih. Sama-sama ring kabupaten Tabanan. Kentemani si Bangli kenten nggih maksud gongnya ring Bangli meluncur ke Tabanan dumun. Wenten puniki kafe lan restoran pegunungan. Wenten Bedugul rakelan rai duduk di alam ruangan kaca atau dekat perapian penghangat sambil minum kopi lokal dan makan makanan hangat.

Benton Alor puniki rekelan rai wisata kuliner malam. Niki nge mencari makanan kuah hangat tradisional. Minap niki di area perkotaan terdekat. Sekadi kota Denpasar, wisata kuliner Benton Ring Pasar Krenang niki semeton nge. Pastika Benton puniki napi wastane warung-warung soto atau ajeng-ajengan soto. Nika cocok nge anggen wisata kuliner di tengah cuaca dingin. Talor puniki angin kencang sekadi mangke. Senang semen mencoba puniki wisata kuliner malam. Nah, setengkara niki sampun boleh mencoba menikmati kudapan malam nggih rakelan rai sambil menghangatkan badan nggih rakelan rai dan menikmati suasana dingin di daerah Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
2: Habis, ayo bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, ayo juga lagi boring.
1: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
3: Siap, Bu. Laksanakan.
4: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Ingiring warga yang urup hitung dasa dan pasar, mau linjaringin sementan suami puni kering acara lingsir sanja informasi lan tembang-tembang Bali. Yeah. Sarang titi yang puniki gongga Cynthia, ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Sane mau gongga sama rekomendasikan wisata sane paling pas, sane cocok, anggen berwisata saat udara dingin dan angin kencang sekali sane melanda di daerah Bali beberapa hari terakhir niki. Yeah. Persiapannya ne napi kemanten niki gongge mangde tidak kedinginan kantan ge ra kelantrai talor puniki mina pring napi wastane cuaca di tempat wisata juga tidak menentu dadosnya ne puniki ra kelantrai persiapannya ne mencakup teknik berpakaian lap bisnikingnya, mungkin pemilihan alas kaki anti selip serta perlindungan kesehatan kulit, ya. Hal utama yang wajib disiapkan meliputi pakaian termal, jaket tahan air dan sepatu bot. Nah, sepatu bot niki juga dibutuhkan, ya. Rakelan rai tidak selalu niki berwisata di musim dingin, angin sepatu bot. Bina pun niki sesuai kebutuhan kemanten agar tidak napi wasane kedinginan, ya. Kesehatan taler perawatan diri ampun yang sampai tertinggal nikinge rakelan rai napi wastane makte pelembab kulit lotion lip balm sane istri-istri minap nikinge sane rajin mepayas harus puniki dengan cuaca dingin mangde mencegah kulit kering serta pecah-pecah akibat udara dingin nge sediakan kacamata hitam karena pantulan cahaya matahari minap niki rakelan rai di siang hari dengan musim dingin nge beberapa hari terakhir karena musim dingin tidak hanya pada saat malam hari, di siang hari pun bisa terjadi musim dingin. Ngeh, rakelan rai mungkin yang menyilaukan dan menyakiti mata. Minum air putih yang cukup agar tubuh tidak dehidrasi meski udara terasa dingin dan tidak haus. Ngeh, siapkan juga niki obat-obatan pribadi serta vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh selama liburan.

0: Gegerap. Gegerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rande maupun pertime. Gegerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat gegerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerap tersebut. Karena kesakralannya, gegerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipraline jika rusak oleh usia.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, selamat sore Rakelan Rai Kanton Sarang Titiang Gongga Sintia Ring Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakelan Rai nik berwisata punik inggih sampun Gongga Sobiahang rekomendasi wisata sane cocok sane pas saat udara dingin dan angin kencang. Talar persiapannya nik inggih. Dados umum dipersiapkan secara matang-matang napi sane kebakte angin berwisata saat musim dingin. Yening samun persiapan dados memilih wisata sane pas kantan nge. Bang de puniki napi wastane tidak sampai puniki nge mengundur waktu berwisata karena musim dingin dan angin kencang. Tapi tetap waspada nih kira kelantrai nge di saat memang cuaca tidak mendukung sekali sampunang dipaksa nge. Ingin rakan Rai sane mangkin sampun telas dumun palatan ka pertama ring acara Lingsir Sanje informasi lan tembang-tembang Bali nge. Sane mangkin mentaki-taki dumun jagi nyalanang pamuspan majeng ring umat Hindu Sudarma sane mentane sibak Bali ring galah jam 6 sanje mali jebos nge. Usan puji trisani wau gong ngelantrang mali ring acara druine ingian punika wenten Lingsir Sanje puniki kanton informasi lan tembang-tembang.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

Lepas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tadit. Turmaning sukil pisan kepolihan. Anduk punike, kepatet angin galahai puniki sebecik-beciknya nih. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puja Trisandya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingi Raklan Remo linyarengan gonge sindia puniki ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rahajeng margiang puja Tri Sandia, majeng ring umat Hindu Sedharma, sane wenten pasti kenyane ring sejebak Bali. Mugi Raklan Rai puniki sane sampun nyalanang pemuspan, stato puniki kepolihan karahayuan lan kerahajengan, stato kenak nikingi lan murah rejeki. Nalor puniki sane mungkin galah mesandekan durus ka angin dumun nyamilang puniki mirangan gongga Sintia siaran pasti kenyanenge kantos jam 7 wengi mali jebos waktu Indonesia Tengah ring acara Lingsir Sanja niki mawali ring paletan kaping kali rekalan res penantiti yang sarang sami informasi yang galah ka pertama puniki nge rekalan rai indik prakiraan cuaca sejebak Bali ring rahina anggara kota selikur Juli war sekali tali nom likur diprediksikan ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem cerah berawan. Nggih. Selanjutnya nih puniki sane wonten ring Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng lan Kota Denpasar cerah kemanten. Ring studio perempat RRI Denpasar mungkin terpantau sekali biasa niki tetap aman cerah rakelan rai. Nanging mungkin niki rakelan rai gonggek manggihin puniki angin lumayan kencang niki sedikit nggih rakalan rai. Nah dosnya nih puniki sane melintas nalaring margi hayang wuruk pitung dasi Denpasar. Niki terpantau volume kendaraan semakin padat menjelang wengi kentan nggih alon-alon mantering margi state mematuhi aturan rambu lalu lintas tur jangkep surat mengemudi nggih. Tur puniki waspada karena angin sedikit kencang puniki ring widangan hayang wuruk mangke. Ingin rakalan rai informasi ini perakiraan cuaca puniki cek mantan secara berkala sane gongge Sintia kutip saking bmkg.go.id.

Iya, Rakerdian Rai masih di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sudah kita dengarkan bersama lagu Bali Rohani Hindu. Rakerdian Rai, dan tepat sekarang di pukul 6:20 waktu Indonesia Tengah, saatnya melantunkan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Dursa sadak, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
2: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
1: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
3: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
4: Ayah, olah ngapain itu?
5: Itu perang ya?
6: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
5: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
6: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
5: Oh, judi. Gak baik ya, ya.
7: Kalau judi online gimana ya?
5: Kalau judi di HP itu boleh gak?
6: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
7: Oh, makanya gak boleh judi ya?
6: Kok jadi ayah yang kena?
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kandung kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Ya, masih di Perempatan RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan Adzan Maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Robba Alamin. Rekalan terima kasih nyaringin kongnya Sintia punikiring program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali ring acara Lingsir Sanjang ya. Sudah makin sampun ke angin galah mesandekan. Artinya nih puniki rutinitasannya padat di hari Selasa utawi ring rahine anggara sampun puput dumon nggih. Mewali benjang puniki ring rahine buda ngewaliang puniki swadarmanya nggih. Sane mangken rekelan rai fokus istirahat dumun mesandekan utawi tidur malam nggih. Karena tidur malam puniki sane berkualitas ternyata merupakan penentu utama kesehatan mental dan emosional harian. Jadi pikiran yang tenang bermula dari istirahat malam yang cukup serta teratur. Bina niki semeton merasa sangat mudah marah setelah kurang tidur semalam atau hal tersebut niki bukanlah sekedar perasaan subjektif atau imajinasi belaka. Karena kondisi tersebut merupakan tanda nyata bahwa otak sedang mengalami kelelahan ekstrim nggih. Karena kan memang napi wastane puniki wajib nggih rakalan rai angin istirahat dengan kurun waktu 7 hingga 8 jam. Ini kirang kenike nggih rakalan rai nike pun kadang menyebabkan mudah marah karena kurang tidur semalam. Kurang istirahat membuat juga kemampuan niki mengelola emosi menurun secara drastis. Nggih rakalan rai, terpun niki tidur dan kesehatan mental niki beberapa artikel juga menyebutkan berhubungan sangat erat. Nggih keduanya niki saling memengaruhi satu sama lain dalam sistem dua arah yang kompleks. Dr. Lauren Waterman, seorang psikiater konsultan, niki membagikan pandangannya mengenai fenomena psikologis. Beliau berujar bahwa gangguan tidur bisa menjadi alarm awal masalah mental. Nggih, depresi, kecemasan niki seringkali diawali dengan pola tidur yang mulai berantakan. Otak rakalan rai niki membutuhkan fase tidur lelap untuk menyembuhkan diri dari stres harian. Nggih, jadi ampunang puniki menyepelekan nggih rakalan rai waktu istirahat demi ambisi produktivitas sane berlebihan. Jadi kesehatan jiwa rakalan rai jauh niki lebih berharga daripada tumpukan pekerjaan malam yang menanti. Mulai malam niki, detik niki, hari mangkin nggih rakalan rai, prioritaskan dumun tidur malam 7 hingga 8 jam demi menjaga stabilitas emosi tetap prima dan tubuh yang segar akan melahirkan pikiran yang jauh lebih sehat dan bahagia. Informasi puniki sane gongge Sintia kutip saking RRI.co.id.

0: Dewi.
1: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian

0: Putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanggyang, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Ingi rahajang nakalan rai kantan sarang titiang gongga Sintia puniki ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali. Rakalan rai dalam sarana upacara agama Hindu di Bali. Wentan puniki nggih napi wastane puniki ete-ete, nanding canang, wentan boreh mi, wentan biu, wentan porosan nggih. Malesiki wentan tebu. Nah, sane mangkir ngawasang tebu niki tidak sekedar menjadi pelengkap sarana upacara agama Hindu di Bali. Salah satunya nih sane gue ngek nikang wau adalah canang. Nggih, lebih nari nike, ternyata tebu menyimpan makna filosofi ya, tentang kehidupan dan perjuangan manusia. Nggih, tebu yang sering digunakan yaitu tebu ratu utawi tebu bara, tebu irang nggih. Sane meduwi ruas berwarna kehitaman ungu tua. Niki sering digunakan untuk ritual pembersihan utawi pengelukatan dan buteyatnya nggih rakalan rai. Wenten naler salianan puniki tebu ireng utawi tebu ratu, wenten tebu hijau utawi tebu biasa niki nggih kaanggen sebagai pelengkap bantan harian atau gebokan. Tebu sane napi wasane paling sering niki rakalan rai dan secara khusus digunakan sebagai bahan obat tradisional utawi usade adalah tebu hitam atau tebu merah yang dalam masyarakat Jawa dan Bali dikenal sebagai tebu ireng atau tebu tiwo. Berdasarkan pembahasan dalam buku Makna Upacara Yatnya dalam Agama Hindu karya Iketut Uyana terbitan Paramita 2001, tebu niki diletakkan di bawah sampian urasari bersama dengan pisang, kekipeng dan sarana lainnya. Nggih, jadi dalam teks keagamaan Lontar Taru Premana, tebu dijadikan lambang pemujaan kepada Dewa Brahma. Ini ngemawasang secara etimologi bahasa Sanskerta. Kata Brahma berasal dari kata bra, sani bermakna tumbuh atau tercipta. Nggih, wenten alar karakteristik tebu, sani tumbuh beruas-ruas melambangkan tahapan kehidupan yang harus niki dijalani secara

bertahap, terencana dan tidak terburu-buru demi mencapai kesejahteraan. Informasi puniki sane gongge Cynthia kutip saking RRI.co.id. Dadas informasi terakhir dumun ring acara Lingsir Sanja. Rekalantrai ring acara Lingsir Sanja mangken sampun kali paletan puniki gongge Cynthia nyobiahang paletan ka pertama nganinin indik destinasi wisata tur paletan kaping kali nganinin indik adat istiadat mogi mepikon doang ya. Sana mangken kalam sandekan dumun mali jebos pirengang puniki sarang-sarang wenton ceraki utawi berita berbahasa Bali ring galah jam pitungi waktu Indonesia Tengah. Tata puniki ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Hingga pemirsa Ratu Ididane Mali Iring Titiang, miarsa yang gatre bahasa Bali saking pro 4 RRI Denpasar. Munggu hingga terasane katur mine kadinyane Bali dengan kenilino. Lan ekspansi ekonomi kewedarang dengan ngawi kaon pelemahan Baline. Hingga pemirsa sane mangken Titiang gongge Sintia ngaturang gatre sejangkepnya ne. Raklantrai PMG Ahli Pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Azani Haritz ngewedarang Bali megendah ringwidangan tektonik sane aktif talar keapit oleh kali sumber gempa utama sane dangan keni gempa dangkal kirang saking 6 dasa kilometer. Kewedarang salian pergerakan sona subduksi lempeng Indo-Australia lan sona sesar busur belakang Flores sesar lokal ring daratan Bali talar dangan keni gempa dangkal. Manut Sani Harit, sesar lokal aktif ring desa Ban Karangasem, lantai jakulo bulaleng punike, ngawi linuh ring Bali, nenten preside ketepasin, punike mewinan keramane patut status waspada, talar mangdeng rara informasi, ini klinuh punike saking sumber sane becek. Selanturnya nih, Raklantrai Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Bali, Ana Agung Gede Surya Sentana, ngodarang akhirnya nih pewangunan sarana infrastruktur lan ekspansi bagi pariwisata untuk mengkudang proyek pewangunan Ring Bali dengan pisan ngawi kaun pelemahan nih. Ngodarang selian alih fungsi lahan, sane dados pikobar, sane patut ke uratiang, inggih punika pewangunan bandara baru, jalur kereta api ring widangan wisata, kantos jalan tol Gilimanuk Bengui, patut ke titenin becek mang danenten kantos ngawi kaot bagi pertanian alas taler sanetiosan. Dan ingap tiang majung pemerintah komunitas taler kramene mang de presiden nincapang pikayune nyaga keasrian pelemahan Baline.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Manajer lapangan Sungai Watch Imade Dwi Bagiasa ngudarang tas kresek. Saset lan plastik bening dados lu sane pini ake kepanggihang ring telaba sane nentan praside keni jaring. Lune punika matumpu ring widengan mangrove sane ngawi kawan kawintanan nyane. Kaudarang lu plastik ring widengan mangrove punika selian ngawi kawan tetanaman sane wentan irike taler ngirangin kualitas toyene sahe dangan ngawi kawan ulam yuyu udang lan sane tiosan sane hidup irike. Dwi Bagiasa ngajak kromene sami mangde presiden sidang ngirangin ngawi guna yang plastik taler mangga presiden nanganin lu mangde bece mangde nenten kantos ngawi kaon telah bahe wewidangan mangrove kantos wewidangan segarane. Kepingunta Trakelantrai Kepala Bidang Tanaman Pangan lan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar Anggreni Suwari ngudarang Pemerintah Kota Denpasar sayan mikukuhang ketahanan pangan ngarepin masan endang puniki antuk kemargiang gerakan tanam padi varietas Cakrabuana Agritan. Padinya punike ketanam ring sata 5 hektar lahan sawah ring 15 subak angin nincapang produksi padi ring bulan Juli kantos Agustus puniki. Kudarang padi soroh Cakrabuana Agritan kepilih santukan medue dayi adaptasi sana becek ngarepin masan endang puniki. Padine puniki taler ke aptiang mangde presiden nincapang produktivitas bagi pertanian ring kota Denpasar. Dane taler ngudarang percepatan tanam puniki silih tunggil pemargi saning kemargiang oleh pemerintah kota Denpasar mangde presiden mikukuhang ketahanan pangan ngarepin masan endang puniki. Ingira kelantre pemirsa wantaka diasa punike gatre bahasa Bali sane presiden katur wengine mangkin Titiang gongge Sintia ngangganin penggerembe gatre Bali ngelungsur ma pamit putan Titiang untuk uncarang para mesanti Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punike wau sampun iring Titiang miar sayang gatre bahasa Bali

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tari baris pendek. Tari baris pendet adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendet membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: ini keren, ini lagi, bagus banget, fashionable, cekot ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong, beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong, saldo uang Ayu gak cukup bu.
1: Astaga Ayu, gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online yuk.
0: Ya habis gimana bu, ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan yuk, bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu, Arahajang Wungi, Ratu Widodane Pamirsa, Tembang Warga, Sane Wangyang Titiang, Rene Mangkin Titiang Malih Kecunduk, Ring Ratu Widodane Pamirsa Sarang Sami, Ring Acara Tembang Warga, Ring Perumpat RRI dan Pasar. Inggih gumentos titiang nyantos sapengaruh Ratu Kakiang Dr. Wirya puniki menawi kantun macek puniki ring margi titiang kacang mahbah dumun duaning nyabran rahine anggara jantan sampun kedagingin antuk tantri nandake pisah jarane sareng lawe panyewikarama puniki. Inggih, pemirsa sampun wenten ring juru puri griya suang-suang. Ini campun wenten cakepan ambil di tiang ring tantri nandake halaman kalih puniki kawitan puniki. Inggih, jagi kawitan di tiang. Om, awigana mastu, namo sidiam.

이니 가저리 더 이도 상보라부 웬드니 뭐가 나 이리 거링 자갓 왔다리예.

Kau enten ni de kak jerehin antuk para ratu ni. Sana enten ring sawah wangkon jagat jamu warsa ni sana mau tamu.

Wiyakti tan nyanang malih bawasan inikir diasanide sang Prabu.

Sedadek ngerane yang ajerih puniku sekancan mesah-mesah hidup sang para buah. Sri darah

0: Parabido Sang Prabu, koi riko ring jagat patalih. Ingih sampun kalih pada titiang mabah antuk kawitan tantri nandake. Menawi te male bos-bos, ratu dadane pamirsa sana sampun prosida ngaranjing jurus ngaranjing titiang saya genyangre puniki. Inggih, makin katur ring pamirsa sareng sami, durus sana sampun sayaga ngaranjing, durus ngaranjing. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Yeah.
1: Tunggu, Kak. Boleh.
0: Ampun, dados penyu, ne.
1: Itu.
0: Oh, dados penyu, mu.
1: Menapi kata tukang kak.
0: Ingi asitung kare kantun kenak puniki.
1: Ingi kong kak ampun nonton di tiang videoan kong kak. Proyek kong kak.
0: Ingi wentan perbaikan jalan puniki ring depan rumah mungkin sampun becik.
1: Ingi
0: ampun ten malih
1: di jalan banjir.
0: Jalan Jaya Giri ni kak.
1: Jaya Giri.
0: Ingi.
1: Dan pasar tuh.
0: Ingi.
1: Ingi.
0: Pasar.
1: Nggih
0: tuh. Nggih terus Guniang.
1: Nggih. Atu kakiang durung rauh.
0: Durung rauh menawi macet peniring margi.
1: Nggih di biang peniring di tiang.
0: Nggih ide nak sampun kenten mungkin nglanglang buana. Nggih
1: sampun bebas nggih.
0: Nggih sampun bebas
1: sampun purna bakti. Ya di tiang lagi melajah tuh kide kong kak.
0: Terus.
1: Om lawe dan bos nikin tuh nggih.
0: Oh nggih terus.
1: Om Swastiastu. Sang dia kali asawar waspo.
0: Inge uning ayang titiang sane makin raben dane sang ranggelawe sane sarang kalih punika. Raris matur sahe mote tangisan
1: liwat rasireng laki
0: duaning pekayonang rabeni done uyak jejah pisan punika ring kawentenan dane si Rangelawe.

Aduh rabi neraris, beli ranggel awi. Iya ndak dos ke antuk titiang nunat. Sampunang beli lunga masyat beli.

manah-manah di tiang rares beli. Sekadu wenten bayo, sane pacang. Ni benin, ragan beli, ni beli.

0: Iri kering pengipiannya sambil yang titiang metik-metik sekar iri kau beli. Sarang titiang kale, jek punapi unduk ke, jek les. Kamen titiang ajak macelos kenton beli.
1: Goloh lah neneke.
0: Hah?
1: Goloh lah neneke.
0: Sab, nyemak sabok irip dong.
1: Ulodra.
0: Yeh, bah, ampun ya. Pun luung ya.
1: Nyeti.
0: Yeh, mengkep-mengkep. Nih.
1: Enjang cuma di...
0: Nih, pun wicik. Nih.
1: Ayo mah deh oke, mang dah mungah.
0: Nih, mungah mungkin.
1: Sekarang ada agak sajiman. Ni yang kirana, dalamnya sudah kadek tu.
0: Yeah.
1: Pecari merto tu mungah mana jebos. Nih, menikah tu gongkah, kena tu gongkah.
0: Nih.
1: Tak kendaraan yang mana itu aja minat.
0: Nih, besok semua gongkah kendaraan. Sekarang tak berat pun nih kengeng.
1: Gongkah, nih. Besok semua tu gongkah. Kalah waliang titiang titiang pamit tu santi santi santi om.
0: Ingeh, uni yang Sri Agung sampun lagi ngan dados punyumu. Ingeh ringungker gung yang Sri Agung yang roti titiang om swastiastu. Om swastiastu.
2: Swastiastu tu gung kak.
0: Ingeh ni santa.
2: Titiang belajar tantri
0: ingeh. Ingeh lurus.
2: Kau titiang.

0: Wiyakti dan preside pacang mucahang gumanti kewisesan inriyane.
1: Iboheng kesuarian.
0: Nap malih rare sedekan wiboh kapin arto barano kapin kes kewibuhan kewibawan.
1: Suran ireng ari.
0: Dados lali pun ke ring imesah.
1: Apan sing murti.
0: Waning sekadi keluhan ipun isinge mawe nang mesah jejah.
1: Saraswati yan ring ka Prabu Pradnyan.
0: Yan rarahan ditia. Inek keperadnyanane winaluya sekadi sangyang Saraswati eh.
1: Katrinya anggit was wulangun.
0: Punika sane tetiga punika sane maka hawenan jak kaulangunannya nih.
1: Yantan wiparite.
0: Yantan punika pacang ke puputan
1: tuhu saksat yang ari
0: unika uyakti sekadi do sang yang Wisnu
1: dharma nirering swabu
0: ini kertiasani do ni ring jagate ya
1: wetnya hati suksebatnya ni adnya ni reng tanu.
0: Waning pekayonan ido ni sampun telap pun ketilingnya.
1: Di suksemo tu gongka pekak tiang nak tan wentan di kubu.
0: Ia ni jauh kak.
1: Nak wentan acara.
0: Oh, nge.
1: Di suksemo.
0: Ye ni.
1: Dawe ni masuk nak doang ranjing doa dawe ni.
0: Ranjing.
1: Dan bujur Chandra stata monitor. Salah doentan rencana lot nini tu nini stata monitor. Kemauan tan presiden ranjing kenten.
0: Yes. Sekarang akeh. Jek megarang niki.
1: Kacang kenten. Gesuk semua kalau wayang kacang. Om santi om.
0: Inge nini santa sanur. Inge malih sanur wentan malih gudon putu. Kak Pejeng siro malih ni ke Kak Tedung wenten gong yang sanur inge sanes yawasang malih Om Swastiastu
2: Tugung ta
0: ya semua baung Biterut, awak minde ang ye.
2: Minde harus ditiang licis.
0: Ibu kan nak menit asap man, mungkin menit asap sing man.
2: Ah, ini tu, tu kakian durung rau.
0: Durung rau, ide.
2: Titiang nyaranin licis nafis panek. Durmo tu ngi lawe tu ngi.
0: Oh, durus.
2: Ini licis pekat Nadia, ini pekat tiang angin licis tapi.
0: Terus kak Nadia melebos. Melebos kak Nadia usang ibu sari merta.
2: Ini aduh gungnya. Raja masa nak ngemun sarang nenek santa. Terus pekak dan meganeng nge.
0: Tan ada kone itu nak ada repot.
2: Oke dan nge. Nge jagi kawet ditian tuh kak.
0: Terus.
2: Melebos unas tuntun tuh
0: nge. Ya hati-hati nih ke nomor lima itu biasa ngelot tuh.
2: Oh ini.
0: Ya.
2: Ini om agak nama su nama si diam. Sangin hutap mangge sarwo sapu jagat.
0: Unike sami preside sekadi nyapuh jagat.
2: Kianapak buya malih.
0: Kerian papat puniku malih, puniku ngwalinin.
2: jaga rodite.
0: Waning dados pecalang janten sampun mau jaga-jaga punika.
2: Milu lang lang buwane.
0: Tur maning nyarengin punika ngelang-lang buwane punika.
2: Den pada hangat hati-hati.
0: Sami punika mengajep-ajep punika.

0: Kami punika ngedengan tangkah ngaku-ngaku wanen itu di pesiatan. Nah.
1: Soking bubat den panter hangol nepa.
0: Dikuring penegara bubat punika sampun persida pacang magutin nah.
1: Kanan ceria kawruhi.
0: Unika wewidangane sani wenten ring kenawan, wenten den kebot punika sami sampun kauningin.
1: Hasing kang kucewa.
0: Asing-asing presida pacang ngaunang nah.
1: Wak makadat tulung.
0: Punika mawenang saling tulungin punika.
1: Samanuho kang winle.
0: Patah-patah punika saya si sapu sira je purun pacang ngedeg punika.

0: wawur ares medab-daban punika jegtan pojemuga wenten punika anak rauh. Ha?
1: Nggih, matur suksesipun yeah.
0: Jogja. Ya. Yeah.
1: Penapi tu.
0: Pun banyak.
1: Arang-arang iki niki kenten wajah niki atuh.
0: Di Jawa ada wacana tuh.
1: Niki ring Panji Wijaya tuh.
0: Halaman kuda dah dosen tepuk apa
1: dah? Halaman 240
0: tu. Oh, jauh sajaan bodori tu. Nah, ampun bagus tu. Ampun sihat tu, ampun sihat.
1: Matur suk semua banget niki.
0: Ya.
1: Engge magatre niki ring Nini Ita munggah mangkin dayu mati ke munggah mangkin. Tanda niki pekak berangai raya gonggak gendara tanda niki. Sanetiosan Bu Eka BB ini sarang sami di datu.
0: Nggih.
1: Gonggak sanggo puri kena rahajang sarang gonggeang tu sarang putu tu nggih.
0: Nggih terus.
1: Pakai yang mana kena sanggo griyo nggih. Salah katur yang mau pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, Bu Sari Merde, sampun ngelawe punike durmo. Sane siosan, dados durmo lawe dados. Inge, sampun nonton ngeranjeng Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Dah weni, Om Swastiastu.
2: Iya.
0: Inge.
2: Kak.
0: Yeah.
2: Ragam batu.
0: Iya, ratu kakiang durung rawuh ide.
2: Atuh gumka ditiang sareng lajah durung lawe ratu nge.
0: Terus
2: janten manut. Indene tu.
0: Iya, yeah, sareng-sareng.
2: Nggih. Buyan masane dumun buyan. Aing nge kawit mangkin Om Swastiastu.

0: Puniku nepek, puniku pengelong ping telulas.
1: Rikalawi saya.
0: Rikanya kan didiang. Rasuk keliangannya nih.

0: Mapuri ireng tu mapel, mapesengan sang kereta negara.
1: Ah, gak ada selidiki.
0: Coba, coba, masih.
1: Ini coba, ini.

0: Paling enak tu nak eh. Ha, pacang kangen rabi antuk Raden Wijaya.
1: WKBB, mereka seorang juru kita ini gantang mesanekan. Ingin ratu gongka, atur janganlah kami ini pamit ni. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ingin udah ini sampun. Ingin ring siosang male dije niki sana joh-joh niki buk Jerman, niki nenek Jerman dan ngah niki je niki. Nah, tabana niki Om Swastiastu.
2: Kedua ratu.
0: Eh, budek-budek.
2: Budek di Nusa Dua mangki.
0: Ah, Nusa Dua aja nih. Eh, toh. Yeah, Bu Uban Badung.
2: Tiang nani nini si Bang Wawung nih. Nih, masana ang dumo.
0: Udah wini.
2: Ratu. Tuh gongka tiangnya gima pauru antuk tantri nih.
0: Terus.
2: Nih. Dumogi meresida yang tuntun nih ratu.
0: Nih, lon-alon gen.
2: Om Swastiastu. Tuh, waduh.

0: Yang raja.
1: Alor panjak-panjak kata pun ikut ngebokin panegaran itu sang para buah.
0: Kue yang balo di warga.
1: Warga ngebokin. Watah punika alar balo sane mau tamu punika.
0: Mokia sirah kriana pati.
1: Maka pamucuk dane kira kriana pati.
0: Sang niti bandi swarya patra ro.
1: Apa sengan niti bandi swarya sane sampun kalintang kasub.
0: Ingi ratu.
1: Ya ampun ampun belum doh ya.
0: Ingih kangyang pun menikah dulu datu.
1: Eh.
0: Siti yang atur suk semua ngih. Datu sampun ngician. Ya,
1: beli aja nah. beli sarmita aja.
0: Niki wawu ragane ngician titi yang napi niki cakep napin ini pelajin tut gantan. Wawu niki ngalin HP gantan. Minap yang dibuduk niki ngempu.
1: Yeah.
0: Yang mau ke Denpasar Kamis, Rebu, Kamis, Genten.
1: Iya, yeah, banyak orang ke Denpasar.
0: Ingi nak genibi ni ke nak ngayah. Pira Genten bersidang ngayah ngempu Genten. Tiang ampun langsung balik meriki genibi Genten atu. Ingi.
1: Iya.
0: Ingi susum atu tuntunan ni. Atu kaki yang niki minap ide.
1: Lungo minap.
0: Ingi, ide lungo. Ingi majang ring. Ratu suk semua tuntunnya ni sadar Bu Ayu seputan ge menek Bu Ayu
1: yeah.
0: Bu KBB Nini Santa sampun ge boleh ge ingge taler Pak Ketut Kemar Buncing minat monitor agan
1: ge yeah. Pun sehat agan Pak Ketut yeah. Nang rahajeng sehat
0: ge sehat Pak Ketut ge taler semeton titiang deng buduk Bu Man niang ge minap monitor niki taler mbok-mbok tiang ring bunding sedua taler nge di taler mbok tiang ring sano dumogi je pun kenak nge mbok tiang mek pice nge rahayu mbok ampuru tiang ten-ten manelok an muli kesanur ingge ratu
1: nge
0: tiang lungsur mau pamit tiang atur semua om santi om
1: ingge Bu Uban Badung sampun akeh puniku megatru. Ingin reng ungkur budan ban Badung sanggar di tiang. Ayah malih siki ni ke malih siki. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Ingin siapa ni ki?
2: Yang mangku Raja Pati sekarang pemenang saya gungka.
1: Mangku Raja Pati pemenang tabanan.
2: Ingin nemuit yang boleh.
1: Ingin tantri mungkin.
2: Ingin lanjut yang ke tiangnya.
1: Oh ingin dah dos.
2: Termandut nikahin tiangin satu aja.
1: Ngiring.
2: Om swastiastu.

0: Radnyan ide nganutin daging-daging sastra ni punika anggen ide.
1: Tutar menawa.
0: Lanjut mari muang.
1: Muang sastra sarada resti.
0: Anggen ide sepat siku-siku kutara menawa miwah sastra sarada retine.

0: Bayokewu.
1: Menika sane mawenang ton wenten bayo sane make wahen panegarane Desang Prabu ah to bolong ya
0: sesmo dianggung ka
1: eh bu jero mangku raja pati
0: ngampurong eh
1: oh nampun dados dek eh
0: dados yang kinten kuling di bos
1: eh siki mantan nak kados
0: karena dia munga
1: eh karena dia
0: jero kuku munga Neng ni kagak geng ka setemu.
1: Iye.
0: Langsung yang nasi campur pang banget nge. Om santi santi santi.
1: Inge jero mangku prajo pati ring pemenang puniki sampun dados penutup ring paletan kaping pertama. Inge ratu dadane pamirsa sane durung pulih mang sabar melebo bos ring paletan kaping kalih jantan sampun presiden ngeranjing. Inge turun titiang mungkin dek duta pun iki.
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
3: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
4: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
3: Kalau aku enakan corona, jadi kan waktu main gamenya lebih banyak.
4: Kata mamaku, nggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
3: Tapi main game kan seru.
4: Kata mamaku, main game nggak bagus. Nanti matanya bisa buta.
3: Gitu ya, Din. Nggak jadi main game, ah.
4: Katanya seru.
3: Iya.
2: Sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

Canang Sari. Canang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Canang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang buratwangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.

0: Kayak pakaian adat Bali, emangnya kamu mau kundangan kemana, deh?
1: Ten kundangan, tiang jadi ke kantor.
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing ceketo, maksudku bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya kalau hari ini hari apa?
0: Ya ingatlah, hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
0: Oh, nyenye deh, jantos nih deh, tiang ganti dumen deh.
1: Gitu dong. Maksud yang kenten nak

Kembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, inggih Radio Dadane Pamirsa ngiring mangkin malih lanturan puniki acara tembang warga. Puniki majang ring wautik puniki menawi sampun monitor aduh kakyang menawi wenten lunga ide dan rauh di tiang newek puniki. Inggih sane sampun makde karces durus ngeranjing Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ye, donyak dongenen pancing Bu Seri Merdo dah.
1: Lambat ndek.
0: Lambat ngenyet nang asap kalah kan Bu Seri Merdo.
1: Ye. Ye tu bakke tu nang gungka rahaya.
0: Ye.
1: Lah jah nantri kan pok neh.
0: Nah gitu Bu, ada nantri kan pok nah.
1: Eh, gitu kan ya. Talar jero mangku merajo pasti pemenang masa andumun jero. Oh, di tiang pekak Nadia kukuh banyar bunga. Salam kenal. Ingat, di jumurin tu ambil tiang eh.
0: Ini napi.
1: Niki jero. Amin. Enten bak tong buku dan poli.
0: Napi dan tiga. Nih.
1: Atuh
0: nak yang di sini dan radio.
1: Nih. Atuh. Ya. Mira.

Ukir-ukiran punika nenten-wenten sios wantah. Mau pindah bungan tunyong, mau pante-pante, ngulangunin pisana.

0: Madonna.
1: Raris kau perengain puniki antuk sarwo. Bunga ni sana kanjakanmu sekarang.
0: Tuna malisikin itu.
1: Yeah.

Uniku mawinan kalintang ledang pisan ido nyingat ingian kabecekan jagat ido sang prabu.

tuaning pejagat nidone ke langkung asri turmaning jimar lingah pisan wawidangannya nih.

Ermaning kathah punika wonten wewangunan-wewangunan, umah-umah punika jajar-jajar punika sami.

0: Ngerikanyakan ipun muponin, napi je kenah ipunin umas. Jak persida pun ke ring jagat itu ne.
1: Rompokan sari
0: wah sane bajang-bajang malah ibu-ibu PKK pun ke sami mesekar menceng-enceng pun ke peromangkin nah.

0: Sami sampun nyedel punika mabusana menahan punika wenten mewarna kuning barak pelung putih kenten sami sampun jegeg-jegeg punika panjak ide sang Prabu. So, diwak ngalih topik ka. Nah dia ada pang manjen nepuk ibu-ibu PKK mau payas mau genceng-genceng atau
1: gege pang dong nyampung sarang kita sarang jerung mangkuring pemenang kani mana kani
0: nah ini kita
1: salah bu Yan sari merta masanda nampun rahajang bu Yan. Inge tu nagong ka iti ang lusur mo pamit.
0: Inge.
1: Oh, ni santi oh.
0: Inge Kak Nadia sampun kukuh punika sampun nagingin. Inge mungkin ganyar mungkin ganyar nggong lingsir di tiang sarang adu kakiang di tiang sampun ya monitor. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Raja Wening.
0: Wadi.
2: Iki yang paling bangli tu. Enggak, bangang.
0: Bu Janura?
2: Patut.
0: Oh, nge.
2: Saya ngeranggeng dikit.
0: Nge, Nek Janura, nge.
2: Ini. Kita ngambil gantri daur itu, mikin-mikin itu.
0: Nge, coba malu.
2: Nge, kayu tinggang.

0: Hebat jenjal.
1: Bupati.
0: Hebat jenjal pun itu.
1: Mani amaya.
0: Terus.
1: Yang sana emas satur.
0: Terus.
1: Sandang lancang pareresi. Wada kabin awal denye pasung nasu ke mayong lagya sehen sekar uru kinan jali. Dasri Narupati Jemus Mitrum Sinyi Bapa dan Yang Guru.
0: Ampun. Ini Januras, ampun.
1: Ini kita tidak ada
0: Ang Yang menikah. Ang Yang menikah malu.
1: Ini
0: segi mata. Ini Inggih sampun wonten ngaranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rahajang Wengi.
0: Jaten. Rahajang Wengi ini.
2: Inggih ampun rawuh dulu sakian.
0: Kan. Durung rawuh dah menawi wonten. Nah.
2: Siang nak ten mata buku ni tu bongka. Tapi jangan kejutan macam siapa sih nggak ingat angkong kak.
0: Buku ingat angkong.
2: Wow, jauh mak lecet je ten dadus ni
0: awal itu. Aliang tukang
2: wood. Apa lapalan ni tu ada tamu tu bang boleh ke nyarai?
0: Dah terus.
2: Om Sastia.

0: Apa sayangan ida? Sang Prabu Sri Eswaryo Dala.
1: Dala aku semua patarang lo.
0: Dala mategas daun bunga sane kantun nguda-nguda.
1: Eswaryo Rajya Lakshmi.
0: Punika raris ke bawas Eswaryo, punika wantah mategas keagungan.
1: Sang kula menuhi Rajya.
0: Turmaning panjak-panjak ide Sang Prabu jakti ngebek punika ring panegara.
1: Weking balo di warga.
0: Alah rakeh punika panjak-panjak ide sane mau tamo mau iwit saking pasemetonan ide.
1: Mo kia sirakrian pati.
0: Sane pinaku pamucuk patih iri kering jagat ide Sang Prabu ring patali.

0: Dene Kipatih Bane Suwaryo sane sampun kasub punika ring jagate.
1: Media seorang kulit
0: ngamri
1: amri
0: sutra lanjut lah
1: langsung ke sutra di negara
0: Setade punika ide ngeremuk-ngeremukan punapi antuk ide midab-dabin jagat ide ne mang pada si deg-deg becik
1: Lan sang pada di mantriye
0: Kesarangin laris antuk pengabeh-pengabeh ide para tanda manterin ide
1: Tuhu
0: widak de Anglo sebumi Wakti ide poragayan paradnyan Paradnyan pisan yang terjagat
1: Suho sandi Inot rasaning ngaji
0: Turmaning paradnyan pisan duani nginutin punika daging daging sastra agama ne.
1: Kuda romanawo.
0: Alor daging daging kuda romanawo ne.
1: Wang sastra saro dersi.
0: Alar sastra-sastra saro dreti ini sami sampun kekuasaan untuk ide.
1: Matangian dan hanang bayo keu.
0: Mawinan dan wenten sane makobaten makewahin punika panegaran ide jak sami makmur deg-deg sekadiri kering pejaten nah.
1: Semua itu gongkang.
0: Yeah,
1: nah, jok radio dingat yang gigis tu. Jadi kengkennya kasi yang ni tu gongkang. Mula sikit yang nyempang nano tiang tu. Yang kejutan waktu si al senados kene aneh tu.
0: Lebos tukang wood alia, tukang wood.
1: Jom mau kelepotan tu.
0: Ototnya ke?
1: Ini niko kan tiang ken ano pirang warso niko apal tiang tu anu nas ane apal apal kan jatuh ni tiang waktu kungi.
0: Ini
1: tu semua tu kungkak bang boleh kan nyarang ya tu.
0: Ini
1: tu lupa kesat yang mandok kena ni. Tu semua tu kungkak anu galan ini mau pamit om sati senti senti om.
0: Ingin ini ita sampun agengin puniki mang negelis kena rekane. Om Swastiastu ringung kudu ini ita sangre ditia. Ingin sampun menten ngaranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu tugung ka.
0: Ingin ayani ayani. Ah, cak.
2: Wawu boleh niki.
0: Pasti sebanyak kekah tujuh leng dunia.
2: Atu sami nak ampun ngambil santri titiang pisaca tu nge.
0: Durus.
2: Jagi kawitin.

ngeraos laris cecek neng wani ini. Ini deh, meme ini, meme ini. Nang jatoleh tu. Enten ni pun

biar saling tunik, saling usut ide sang prabu cara anak kamu anjing-anjingan nang toleh nyain jak bien len-len ya jak lekdak kena tuh.

0: Kayu ni dene jeng mau ledang-ledang. Mau cano tau ide dor kasur itu.
1: Hujareng amulok rempuh.
0: Wena besik ne penganikan ide sang Prabu. Aduh adi, adi. Mas beli ne anak buku dewa adi. Duketo bawa si ide sang Prabu. Nang pedingang nyai.
1: Agulingan ring rahina.
0: Tuh-tuh ne mare jam dasa asane gumene tuh ditu ide mau kolam-kolam man sarang raben.
1: Hena bibi karep ingsun.
0: Main-main-main-main-main-main. Adi canggak mekito adi main-main. Pok ngejok-jok.

0: njak mare dang ka jemaah liman kurang ayo cecak lo jenge beras ayang pelae bi yit ko jang nyai melae bani kentan ni pun cecak muani
1: tunya ni ka
0: nyah jang beli
1: mani ko man tun tu ka mang da boleh
0: nge
1: san nge dah weni sampun nge kalah waturang om santi santi santi om
0: nge jero cita sampun jak nyecak kan de mana ni nge ring ungke jero cita sangre titiang nah om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Ni to dak nyambungnya adi.
2: Ados kan nadi nak mesom beton
0: we apa. Okey tu. Nah lanjut nak cecak abe nah.
2: Nuntun-nuntun mau duwe titiang aduh. Titiang ane pelajin tiang pertama makin nge.
0: Nggih.
2: Pisaco ne bawa demung pisaco bawa tu nge.
0: Nggih, terus.
2: Kali titiang kala ne pertama ne kota ados nak ngsap ken
0: ya.
2: Om, awi kena mas tu. Niki Jero Chandra, om pun nyarang tu.
0: Terus, lebos ngaranye.

0: Are sang marago Brahmana ngaku-ngaku gen Brahmana sakawaro pelaksanane sesanane sing pesan manut kapin sesanan Brahmana kita nah, nyen salah dewa ne.
1: Nak Brahmana kan bedur benahne melingi.
0: Nene kene pelaksana to. Dan patut kesembuh Brahmana.
1: Ya. Siang badeng nguban.
0: Bun pun man semalu.
1: Ketop.
0: Ah.
1: Top,
0: top, top, top, top, top, top, top,
1: top, top, top, top, dong, Bu Man, mana dengar?
0: Ya, ampun, si malu,
1: Man. Kita, sampun, Bu Yan Sri Merta, sampun. Bu Yan Sri Agung, mau dados penyung, ya.
0: Penyung, lebak-lebak,
1: kan. Penyir, penyir.
0: Penyak lebak-lebak, ya, si malu.
1: Nanggung, kak, mau duit, tuh, aja, tuh, kaki, ya.
0: Eh, kan, ya, kan.
1: Udah, mungkin, dundung, tuh, dia.
0: Senang, gitu, Ben.
1: Nak ngambil santri, mungkin, nge. Menten, nungning, nantri, sampunan, munga, kenten, nge.
0: Eh, terus,
1: hari Selasa tantri Bu Dadong tu dia, hari Kamis Mapala Wakil, hari Sabtu Sekaragung atau Wiramo niko nge.
0: Nge
1: tu tu kakak Agung kak Raja Margiang Swadarmo suk semua sampun boleh jalan. Kena dulu boleh santa sampun dah weni sampun atau.
0: Nge Bu Lodro ke sih mak?
1: Bu Lodro sekarang ngayuk saputan durung.
0: Ya udah kadek sih mak ngayuk saputan sing turun gunung.
1: Ubung
0: nggih durung
1: boleh nggih anggen sampun galah mangkin di tiang sampun boleh sana sampun durung boleh mangkin rebut-rebut dugong galah katur itu di tiang pamit om santi santi santi om
0: nggih Bu Eka sampun ngingin puniki ring ngungker Bu Eka sira malih niki boleh kercis nggih sampun menten ngrenjing om swastiastu
2: Am swastiastu.
0: Am weh Kak Cia, Kak Sia, Kak Sia.
2: Sami sampun boleh kutaca ikin weka.
0: Ah.
2: Sampun boleh.
0: Nggih, sampun boleh Kak Cia, mungkin Kak Ani san man kula bengong di badan nyoh doh.
2: Inge ratu sampun api kata tu.
0: Inge, becik, becik Kak.
2: Mugi je kena rakan.
0: Nggih, sampun ada sarang sami kena.
2: Sarang sami kena. Terpantau tukat yang terlebih sedang rawat.
0: Nyeweng tu. Nye?
2: Oh, mungkin nama tu nama sudah mungsasias. La tengan lengling.
0: Nye, wentan punika daging, bos daging sastera ni.
2: Lok sang Sri Basubaga.
0: Unike ring jagat ide Sri Basubaga.
2: Lah ngon wistara kena.
0: Nge, nika mangken jagi. Tuturan titiang.
2: Lengati te anote beji.
0: Unike dokerien wentan, unike sane ke bawah telaga.
2: Lengal pesara ranipun.
0: Unika mah pesengan telaga Alposare pesengannya nih.
2: Lewe konang-unang di nulu.
0: Becek pisan punika kewentanan telaga nih. Ian telek-tekan.
2: Kuetang sarwa sari.
0: Urmaning. Akeh punika wenten sekar punika sedekan mabunga
2: witepi sumrek sedang santun
0: ring sisen telaga ne punika sami punika sedang kemang punika sekare
2: Ruru tumibeng wari.
0: Punika setata sampun kemahin punika toyo antuk toyo.
2: Dita dua janurun
0: unikun bahan toyanya ni saking tukad dua jo ni teduna
2: dening nila pal
0: dan raris bungan tunjung
2: kumuda sama sehari
0: punika ring talaga ni punika sami sedang membunga punika tunjung bah ngeremiak punika bungannya ni
2: kota matyo angalung ijing
0: mawinang saru ulam punika jak liang pisan kenah ipun bah jak seliar seliar seliar seliar kentani rika ring talaga ni
2: egal-egol
0: iku. Egal-egol. Cara egolan nyendo nah.
2: Ane teputar tiga.
0: Dan punika. Bedet lu.
2: Bedlag.
0: Bedlag.
2: Perasarang anti.
0: Setata punika ipun nongos irika.
2: Liwar se seke praya adulur
0: kalintang sampun tersenan ipun menyama pun ke sarang tetelu idelaga
2: tuk semaratu kakia ini kita nyalip dan moro-mora tu
0: kak Ani kedunun kan bengong bertanya itu
2: Niki man ini megandang tu,
0: macam
2: ngarangin kocap yang merisidayang ni kita. Ini mas, salam mas. Ini kita sarang kemutan terus sarang sami. Tuk semua titiang pamit. Santi, santi, santi.
0: Inge kak Ciatop sampun nagingnya menik. Inge ringungkur kak Ciatop beh boleh malas sikit. Siapa niki dah? Om Swastiastu. Ngabrot nih. Ada kadek ngabrot. Alti sing nyet nang asep mar do.
3: Kan ditang wau kan dan ore ngayah tu.
0: Oke.
3: Kan dan karyo.

0: Iyan rahan te, iri kiring jaga te.
1: Dan yen sang maha bupati.
0: Dan wentan sios wantah ide sang morago bupati.
1: Dakan tenan yan reng wano calo.
0: Ingih uning ayang titiang laras iyan ring jagat sampun ide sang marage bupati mangkin ring jag ring ala se sapo siro
1: yang yogi suara wenu
0: ton wenton sios wantah ide poragoyan sang yogi suara
1: oh iya sastra angkar kanti.
0: Yan ring sastra wong karo santine.
1: Dewi apa ketuduh.
0: Unike wantah pituduh ide sang yang kahwiye.
1: Boleh melisikir tuh.
0: Ya yeah, bensik.
1: Kade angani bupati setiti.
0: Ini lantoran titiang mungkin sekadi kawentanan sana ke bawah bupati setiti.
1: Dalate pralino.
0: Janten sampun pacang ketuduk punika antuk sana ke bawah paralina.
1: Katrianiatan wenang wiyogo.
0: Punika sana ketiga punika nenten pisan dados palasan punika.
1: Nasta sang bupati.
0: Kenten, kenten, yan ring ide sang morago bupati.

0: Yanten ide winten sane pinake puro ite pinake bagawante.
1: Nirwang kepanditan.
0: Punika nirdon pisan punika kepanditan yang tenangnya nido bagawante antuk sang meraga bupati.
1: Dan waring kota resih peninggati.
0: Napi malih rares sang meraga bagawante durung tatas uning ring san daging-daging sastra nesane mau tamo.
1: Ardo paksa apungung.
0: Janten sampun kebawas blog punika sang meraga pandita. Nah. Oh dah. Nah, dang lu. Inge sampun boleh alih pada kentengah niki udah kade sedang becik puniki galah sampun las puniki tan sida malih titiang ngelanturan puniki.

0: Iki sake wanten sane durung boleh puniki sampunan salit arse benyangan malih wenten galah. Ingin menawi te akeh kirang langkung untuk didiang nginter acara tembang warga puniki didiang nunas pengampura. Ingin untuk punike sinep didiang untuk ngaturan paramo santi. Om santi, santi, santi, om.
1: RI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi matin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditiang ditiang
1: iki mok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu Rahajeng Wengi Nggih Rekan Rai 4 RI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali Kesarangan Gede Duta Nggih Ring Frekuensi 106,4 MHz Ring Rahine Anggara tanggal 28 Duang Asa Kudus niki nggih. Duang Asa Kudus Juli Warsa Duang Talinam Likur. Eh, demogi akan rai sarang sami ngepanggihin kerahyuan lan kerahajengan nggih nenten kekirangan punape punapi. Sana mangkin ring wengine puniki deduta pacang nyarngin ngawit galah jam sia kantos deduta puput bertugas niki nggih ring galah jam 12 wita nggih 12 malam. Inggih rai sane mangkin ring acara Rahine Latri deduta pacang menyajikan sebuah drama legenda. Sane mangkin judul drama legendanya adalah Asal Mula Nama Gunung Mekongga. Inggih kan rai ngiring piasa yang sarang-sarang niki drama legenda Asal Mula Gunung Mekongga.
1: Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hari ini, sumber informasi. Mana Mini Pro 4? Ah, ini media. Saat tanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
1: Bahkan seorang warga
0: kita meninggal. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang dah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
1: Betul kau?
0: Nah lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo utuh
0: pokoknya saya kasih tahu memang jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
1: Itu kan
0: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi Kongo Aha. Itu mi Kongo Aha.

0: tua. Tolong mak tua. Tolong mak tua. Tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaaha.

0: kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Wonwa ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Indomie.
1: Kedu.
0: Indomie. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ngomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu, akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya, kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kaksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Yodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja.
2: Budaya ke
1: Indonesia. Kau kan pemberani. Kau pemberani.
3: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
4: Kalau Konggaha itu muncul, mau sabunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
3: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
4: Itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
3: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
4: Tamat riwayatmu, Konggaha, bawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di gunung Sorume telah berakhir.
3: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama. Karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
5: Sabe, Ingomiu.
6: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
5: Musibah menimpa kami.

0: kan?
1: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut di? Tenang Mi hatimu toh, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Akan Rai Kandung Serang Info 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Wau sampun irage piar sayang drama legenda sane berjudul Asal Mula Gunung Mekongga. Nah, ini merupakan drama legenda yang berasal dari Sulawesi Tenggara, Kaden Rai. Aingge Kang Rai, sane mangkin kita masuk ring sesi request tembang utawi megah tangge. Kang Rai sane arsa niki, silakan ring 223361. Halo, Swastiastu.
1: Rajawengi Deduta ganteng.
0: Rajawengi Mbah Mangku cantik.
1: Tapi Dr. Gede.
0: Tiang kena Mbah Mangku. Mbah Mangku pun api niki.
1: Astung karo Mbah Dadot.
0: Inggi. Astung karo segar terus nggih, sehat selalu.
1: Tiang pun bubuk dengan yang gede nyar.
0: Oke, dan ampun boleh tidur niki. Yang wow, baru setadi naik nggih di tembang warga nggih.
1: Ada sudah semang niki gede.
0: Ada sama aku.
1: Semang.
0: Ah, tembang napi niki.
1: Bunga hati.
0: Rudiawan, yes, ampun siaga niki temangnya nih, Mbah Mangku, suk semang ye.
1: Iya, mau nikah kan gede. Ini. Paling yang kalah deh.
0: Ini, Mbah Mangku.
1: Santi,
0: Om. Yesuk semua Mbah Mangku Prajapati saking Tabanan sampun nyarangin deduta. Hangge Kang Rai muali deduta sangren ki ring lain telepon 0312233361. Halo Swastiastu.
2: Halo Swastiastu Dedut.
0: Inge Om Swastiastu.
2: Tumen sudah ngejok Dedut kok.
0: Niki Taban ye.
2: Nge.
0: Oh, sekretaris Janbah niki kayak niki.
2: Iya, ini mau sekretaris Janbah Deduta.
0: Sekretaris Janbah Mbah Indira.
2: Mikir demen ati pok tumben bajan. Lemang ngalih sing edang, tang ne tumben. Sesama Mbah aku merajo pati ampun ngedetin tiang Mbah aku. Nanti gatel Deduta.
0: Ya, dari udah kenak, Mahindira pun api niki.
2: Iba masih kenak menanang Cina.
0: Ah, encik. Menanang Cina.
2: Cuaca rem magrim. Kita
0: deh duta. Om boleh gerimis nggih Rika nggih.
2: Mungkin gerimis saya
0: ke. Oh kari gerimis. Iya iya nih deh.
2: Ya, yes, sudah. Ini Dewi Mani Mbah nak ngetoyani di Merajan tadi.
0: Oke, okay, enten.
2: Ini sedang mebat tapi di belakang anak-anak deh.
0: Oh, masih mebat hari ini malam Niki.
2: Iya, Niki tolong ponak-ponak nak mulai.
0: Oke, enten. Boleh dong jotin dikit lawarnya.
2: Ya, itu awarnya tak kirim ke propat ya.
0: Ege.
2: Kalau nggak foto, jak gambar nengen
0: deh kita. Nggak apa-apa, yang penting dari kita bisa lihat, lawar ini yang dibuat sama Mbah Indira.
2: Ya, nggak deh duta yang lihat kan penyiar yang lainnya melihat ya.
0: Biar gelak-gelak.
2: Aduh, aku ngelawar 2 jam aku di kelungah di nasiru dini bu. Kelungah lawar. Iya, apa dah nih ngelawar kelungah?
0: Oh, ngelawar kelungah, Rika nge.
2: Ini sate meli luluh nanti.
0: Oke, dan gimana rasanya lawar kelungah, Mbah Indira?
2: Engkan pun bangun rahin deh.
0: Jadi udah tentain soalnya makan.
2: Kan mencara anu mani Deduta ni ya. Nah mudah-mudahan mani bulan September nya Deduta nya.
0: Ege, wah, Mbak Indira bercanda saja, ge bercanda saja.
2: Sianya dia duta galungan main jekan sepuasnya mudadi ngajeng lawar klungah dia duta.
0: Oh, selalu lawar klungah Rika nge?
2: Ya, galungan. Oh. Ini kan pas mah modalin gitu.
0: Gitu.
2: Kita gak nang cukup balung si nangkok gitu
0: deh. Aduh, Mah Indira nih jahil sekali. Udah malam nih Kimah, Deduta sedoknya nyen.
2: Eh jangan Deduta seken bin maninya Deduta main jangan lah.
0: Eh Deduta siaran mani Kang Yang, Kang Yang putu mantan Mah Indira.
2: Nah Deduta nah. Iya. Kain lewat kami ke Keramitan Deduta.
0: Ke Keramitan, tayen nih ke mah.
2: Keramitan Puri ya?
0: Iya, pernah nih ke.
2: Oke, cuman nak Keramitan Utara mah Jalan 1 dan Pasar Gilimanu.
0: Oh, iya.
2: Kalau tahu kantor camat itu dah 50 meter ke utara dari kantor camat.
0: Dari kantor camat di utara nih 50 meter. Oke.
2: Ya, itu sebelum pengkolan ada tulisan papan SMP gitu Di sana ada dulu mah dinas gitu.
0: Oke.
2: Nyebrangin mah, nyebrangin aja sekolah apa tepuk deh.
0: Oke.
2: Itu Dedita.
0: Iya. Yang Rika wenten kene Mbak Indira dagang lawak klungah wenten.
2: Nek enggak deh.
0: Wenten dagang lawak klungah nika ring Keramitan.
2: Oh, dosan dagang lawak klungah, dagang nasi begulingnya biasa nih di Mandung tuh lawak klungah
0: bosen. Oke, enteng ye.
2: Jangan nih dini di Sembung Budau apa dan lawar bara buah kacang.
0: Buah kacang.
2: Ya dini di Mandung, di Mandung gue pernah ke Banjaran Mbak aja selalu lawar klungah deh.
0: Ah,
2: marah anak sing bisa nar lawar klungah yang bah lawar klungah gulik-gulik luntik-luntik lah deh marah. Tawang jan.
0: Ini.
2: Ia bermancur hat kejap-jap deh duta. Enggak kodek lah deh duta.
0: Iya, dursang lah.
2: Ini nyarikin kan bama gitu. Ini ita, amungan ini. Amungan itu emas dunini. Wenten niang kirana, niang sawa. Bu Eka batu bulan, Bu Eka sempidi. Mama Endang kalau rengkin ngarengin. Tante Jerman munga lah. Balap dan ini ibu. Balap ibu Eka BB nak baru kau nyapain dari tahu.
0: Oke dah.
2: Oke baru kau ni.
0: Jaga katakan ini ibu Eka BB.
2: Bukannya jadi apa nak ganu sing jadul kau ni kita.
0: Wah jaga keren.
2: Bukan apa tu mancung tuh muntung mah tuntun kita. Dan Pak Dekarjo telengge tak mangkus dani. Nih udah Bandi, Nini Siro kan Nini Ayuna, udah Weni, Nini Santa sarang kakek, Nini Dania do bo koleng nak bo sirap kelijani ragan. Mungkin kak Pak Tut proyek nyerengin Dedita.
0: Iya aja.
2: Tukang pundut Pak Tut proyek tuh Dedita.
0: Oh tukang pundut.
2: Tukang suling. Apa yang
0: pundut deh? Tukang pundut di ngasih duta.
2: Tukang suling, ada nama gendeng di dagang gantal deh, yang sulingin aja ya deh.
0: Oke, tapi
2: dua kira gantal. Oh, termasuk mah, bu, ngelomong kan di ragang. Nah, terus ke sulingin bilang, nek mah ke sulingin kita makan, orang rahin gitu, yang bukan ide, sulingin di jumlah gitu. Ya, muntahnya malu deh duta.
0: Ini
2: Ini cuman mah menggonyaan gak duta ya.
0: Ini mah.
2: Salam rahayu, sarang sami, mali jebus Pak Man Panu dalam tinggalan ini. Mali jebus, deh duta pulang mangdo saya gering margi, kenten ya deh duta.
0: Ini semua mahinnya.
2: Yang merjang. Benjang Purnamo kenten, mbah benjang sehari sibuk ngisi kenten. Ya menikah dumun deh duta, kalah wali yang masih nampuk promo Santi. Om Santi.
0: Om, minggu esok semua Mbah Indira, saking tabana. Mugi petoyan Mbah Indira, benjang lancar-lancar. Nggih kerai nenten kerasa niki galah de duta sampun telas niki ring kelanguan sesi pertama. Nggih male bos duta pacamuali nyarang kerai ring kelanguan sesi kedua ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Kerai tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Prerem. Prerem merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Prerem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah prerem. Jadi prerem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa pekraman yang berlaku.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi, Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mudara saking margi hayam urut nomor pitung dasar Denpasar keren rai kantun kesarangin perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Aingnya keren rai muali kesarangin gede duta ring acara kelanguan sesi bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Aingnya keren rai sekali biasa sani arse niki berbagi kisah dan ceritanya. Pacang diduta buka ke ring lain telepon 0361-223361 silakan rekan rai. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Nini Ita.
1: Rajang Wongi Dek Duta.
0: Rajang Wongi Nini Ita. Punapi Niki, punapi gatre.
1: Agar ni bonten pang pendol.
0: Batis kakinya masih sakit?
1: Masih.
0: Oh, okay, enten.
1: Jat nang kejutan, dek duta yang kan, itu dek duta.
0: Coba gini, tukang urut coba. Atau mungkin karena dingin, ten?
1: Ya, enggak, ya saja ulan dingin, katanya gitu dek duta.
0: Mungkin, ke, karena
1: dingin. Oh, ini mau wuduk, nyaranya sesuai mau wuduk.
0: Iya, sesuai mau.
1: Negak, baru bangun di negak itu juga. Deh,
0: kok kita sana lagi cenak lagi cut gitu. Okey, dan coba tukang urut ni besok ni. Coba dumun.
1: Yang ano cenak menit yang tunan tu. Sing hidang dia
0: tu dah. Oh, hidang.
1: Siang harus siang sing hidang nak tunan.
0: Okey.
1: Maro deng bukan ulang jam 6 dah dek kita.
0: Oh, maro saja ni kan ke?
1: Maro. Nenek kan mungkin kaya, kita tunan tu di warung lah kita.
0: Mm-hmm.
1: So, ya, bisa kini berarti saya dek lantas kan ngajar kita juga sak. Kena sakit kita di beten tu dek saya dek kita.
0: Betenan tu dek. Artinya di nunggu tulang kering ni.
1: Di ano di induk kenyata di tentu kita sekitar
0: oh, kentang ni. Coba jen lengis mak dulu coba ini jen lengis coba malu.
1: Lengis semua ya.
0: Bun.
1: Semua on netong di kita.
0: Hmm.
1: Jen lengis nak macam nenek ada lengis.
0: Okey, dah lengis.
1: Ampun, aduh ben lengis neng. Ampun saya tak kayak ano mak nyesek kayak ini kan ada antar nini ada mungkin ngelica dari udah. Kayak ketikan lu kata pasti sana. Nah, mudah-mudahnya pendingin ni ya dari udah.
0: Semoga besok sehat
1: kan. Doa yang kan tentang bapak nopang biasa dari.
0: Iya, besok sudah sehat nih kan ini udah seperti biasa.
1: Makan ini musan nyemak apal-apalan tu pang poli dengan nyarangi nyemak buku sing idah. Aduh. Apa ni nostalgia
0: ini?
1: Karena kisah ane yang ni kisah mendagang pecah belah yang ni cerita.
0: Mendagang pecah belah. Napi niki pecah belah kaca.
1: Ini lana juga. Nunu kene, wong ati kene. Kan ini ngepayu. Aso, ngedula, kada rita. Pokoknya kaya ni ado na. Kalau pidana, kan ado je belah-belah, kita bigis-bigis belah-belah, gadis. Nah ado khusus pekan, kan kala ada. Pokoknya ya ni bang, ni sila tu ya patuh ya lagi mudah kan kita maksudnya dek Ica. Jadi ni tu no belah-belah gigis tu badi, nak buka pesan panda.
0: Di sanda.
1: Panda.
0: Oh panda.
1: Panda, unung panda. Ada sana luar tu panda.
0: Oh Rika.
1: Unung petengang, unung ini kepekan. Pokoknya nak tonton kali, kita mau biar nak kalau suano go biasa kepekan kan? Kepekan wang jadi timpal timpal, lah jadi go kepekan. Ado kita wo ado ngabosan. Siang abu pecah belah itu babot ya. Dan ceket di bengang, kan nak numpet tengang dek di desa.
0: Inggi.
1: Karena saru mau nu kecoh pang mantau nguat kalau petengang mau jalan di pekannya pang mantau nguat sana lungan. Dan semua semua dagang kecoh di desa.
0: Inggi.
1: Kau kecoh. Kadang aja batu pun nak abu sepedo dayung atau di desa. Abu abu ya sang masih mau pecah pecah tu abu sang. Aneh. Ini kira lah nak ngadap sang mau pecah pecah sang rengki atau danyu pecah kita di desa.
0: Ini. Entah.
1: Anu. Oh, ini ni ken ken sang nak pergi dah ken sang nak kita mau ke mana?
0: Ini pecah sang
1: itu. Sang atau? Meringkuh nenek dek duka. Pokoknya barang atau nyob belah.
0: Ye?
1: Belah. Kenapa nak pecah belah? Kata ulung sih belah.
0: Ye?
1: Ngeleng nenek, ngeleng nenek. Ano, ada nak nukuin di duri, pelipakan bangun nama nenek. Ano, itu dagang atau dagang sama rere ni masih. Bangun masih nenek ngebisik. Terus pidan atau. Pekadan atau. Duang ketip kira pidan kata
0: orang duang ketip
1: ini ketip nama si ketip
0: dan nuning dia duta ketip
1: duang sen ketip kata kira pidan dia duta lo kata nutup masih singa timpalan yang ngabu sang tu pekan dia tu harus
0: bareng
1: kan masih lo kata di pekan itu nak onyo sana nak mau dalam orang kita payu belah lah kita model nak ngelang mesti langanan kena no kita model ada di bukan ada nak ada dulu dia nak lagi tren kita model apa tu yang kini kan kini ke dalam mau masih nak belanjo ana masih beli yang aja ngajengan kita model kan ni rabu liu tengah lagi impal masih anak mau dalam kita dalam dagang kita dia kita kau nak asana, kalau nak irago tu midi tu asana kena ngengengang kata Dewisa. Kalau ano mesti kengken, ano ni depan ke dalam kata barang lah lah. Dan kita masih yang ano nak sih ada nak sibuk dia Dewisa, kalau ano masih ke dalam kemudian masih tiang kan nak rumah sat tabuh jenian, nyamak dari muntuk kata Dewisa. Makanya sih ada nak, ano, jadi kan ini kita mau diam. Mau nak mau dalam. Jauh jauh aku sih ada duta benbes kecil nak kita. Jadi ni nak bentir aja ini. Mau ni yang tipal kita bilang asana mulai kenal aja ini itu aja mau. Cuma kita tipal udara biasa. Aja deh duta nak jadi kecil lah nak tak. Oh ini kok ni kini kita mau dia lah. Kalau nyuma gaya nak sedih gitu, dia lah nyuma gaya nak sedih. Dia sengat dunian kita di duta nak cara lino hidup bawa. Itu di duta. Kalau tu jani nini. Nah, kan pernah nenulungin tu tulungin wakat. Nini melalui hijau je nak kegelumin tiba-tiba lah jat lali. Kita di duta.
0: Tinggi kan tan.
1: Ni pokoknya tiang warna nak pokoknya liona nak mau dalam dan sing itu bakat dulu ni nolena ni itu mau dalam kita ingin nostalgia ini enak ngelah sing ano kengke dia unik dek duda
0: ni kau unik ada pes ketip wow dah duda uning dikit ketip
1: ni limang sen gitu lah nah tadi dah ringgit paling gede kiraan
0: oh ringgit paling gede ya
1: ringgit temu jauh tuh ringgit tete kiraan lah tete dia duta
0: oke dah ingin
1: so semua dia duta
0: ingin semua
1: nih ada yang dia duta nih main dira mau ngelawar rumah kone ano tunga main dia wah.
0: Oh, wah ini kan tungan jod ni.
1: Ini punya, ini di sabana saja nak tu lawat rumah saja dia duta.
0: Okey.
1: Ini tengudiang tu nak ngai lawat rumah gitu.
0: Oh masa ni?
1: Ini nak kini nak nampeng di ni dagang rumah. Lungang matah, lungang melebongang, metek-tek atau gitu.
0: Oke.
1: Mali bok lungang yang tidak sekali.
0: Uh-huh.
1: Itu bok beliang, nah lebih belit itu beliang. Lawar.
0: Lawar, oke.
1: Pokoknya jek sehari-hari ada dagang lungang, kita di duta di tabanan.
0: Yang dagang lawar lungang, itu minta...
1: Dagang lawar lungang, tetap. Wahi ada dagang... Dagang nasi itu selalu mesti lewat lungah.
0: Oh, masa ini? Oh, oke, oke. Dia duta ketabahan lagi.
1: Dagang nasi kuih, dagang nasi bejalan selalu mesti nak itu dia duta.
0: Oh, oke, oke, oke. Dia duta melalui ketabahan
1: mencetak. Ini Bujanura, nyaranya sesemua Bujanura.
0: Iya, sesemua Bujanura.
1: Itu dia duta, nah, kan betul kenal tabahanana lewat lungah.
0: Oh, oke, oke, oke.
1: Ngajen kawan bulu dia duta.
0: Tapi?
1: Ngajang kawan bulu.
0: Ngajang kawan bulu.
1: Yang kelunga aja kawan bulu.
0: Jangan. Tapi kan ten kartos.
1: Kan ya kartos. Nak muda-muda kelunga. Ini lagi pecung kali. Apa sih ya?
0: 7,000.
1: Itu cuma deh duta. Makan ini enak galak. Burung banget teman-teman. Makin bunga teman-teman. Ini ngual yang galak. Mali bos sadar yang margi budal deh.
0: Ingin.
1: Sama tau Pak Yan Arbo. Ini bunga Pak Yan Arbo.
0: Bunga Pak Yan.
1: Ini cuma deh duta. Ini mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi. Oh, suksemo nini ita. Nge, sampun nyarengin. Dumogi gelis kena. Nge. Ayengge rai masanakan dumun melebas dari tapa cang muali niki nyarang nakal rai tetap setia 24 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Gandrung Serangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih Kang Rai, kantun ring acara bernostalgia, berbagi cerita dengan Gede Duta. Inggih sedurungnya Duta buka line telepon, Niki dan Duta pacang membacakan Niki senggol-senggolan dari Kang Rai ring WA inggih. Niki wenten Pak Ian Sena saking Bedulu. Wenten Ibu Agung Guang, ye sampun nyarengin. Lantur niki wenten Pak Tut Sumarjeng saking Banjar Bengkel dan Pasar sareng Agung Ayu Chandra. Kalau niki wenten Mbah Egi niki nyarangin, yeh salam untuk Mbah Indira katanya, yeh suksema Mbah Egi. Yeh niki wenten Dek Uli tukang prade Uli Dharma Sabeng, yeh Nunas Tembang Gus Jody, yeh ampura demun niki sesinya ten persidayang Nunas Tembang, yeh. Niki wenten juga Om Swastiastu Gede Duta tiang nyarngin Bu Ketut Karuni nggih saking Batuan Kaler. Salam kenal nggih, salam kenal mewali Bu Ketut Karuni. Nas Tembang Gek Serli nggih ampura dumun Bu Ketut Karuni ring sesi mangkin dan presidayang nggih enggak bisa niki request tembang Kang Yang ngikut manten dulu tembang nggih. Niki wenten Jeromangku Nyoman Kutawaringin. Salam katanya untuk Mbah Indira. Yesus semua Jeromangku. Dalar niki wenten Bu Eka Sempidi. Weh bagus sekali niki stikernya Bu Eka. Tiang milu cek. Yesus semua Bu Eka Sempidi. Enggih Kang Rai mulai dari Duta buka line telepon niki Saniarse berbagi kisahnya bisa langsung ring 0312233361. Halo Om Swastiastu. Aduh tut niki dicoba lagi nggih. Nggih Kang Rai ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, niki, bu, lu galuh niki.
1: Kenapa lu mana cerita?
0: Oh benar niki.
1: Betul.
0: Yeah.
1: Kenapa cerita bu, lu galuh?
0: Karena betawang di Duta nananan gede sih.
1: Di Duta gede ya, di Duta tuh gede ya bareng gitu. Yang kan ini
0: bernostalgia.
1: Oh, nyerito, jadi nyerito di nende juta, pangdi juta, nawang di.
0: Iya, rada cerita apa niki?
1: Ini riwayat lo galuh bidan di juta.
0: Kenapa niki?
1: Mau dagang bunga ke Badung di juta.
0: Ke Pekan Badung ye?
1: Iya. Mau jalan dan ini numpang di motor barak di kita.
0: Oke, okay. Kalian di Duta mau jalan kaki.
1: Saya ngidang mau jalan kaki. Lu galuh.
0: Gede betak batis bu lo bro.
1: Numpang di motor barak di kita. Nak jak liu numpang di. Begitu. Kertas di Badung, atau buruh kali di buruh penyuun ke di Peken. Begitu ke di Peken das atau langgan lalu gak luh di tu nanti ya.
0: Wenten langgan niki.
1: Yang sing teko nan madirai sing mau beli bunga, gitu langganan ke di Badung. Siang na tawang si Dantayan nga niya dari Madera. Ada na ngorto di Badung. Tiba tiang orang-orang Madera ini go. Madera ini. Madera ini sing teko-teko sing mani bani malibung no. Gitu buat nilangan. Ada. Ling ling nila malalangan ng Lady Sanmor, malalangan ng Liu Sajan, malalangan ng Bolod Rodri.
0: Banyak langannya.
1: Iya, bokor di Bandung ng mungu, gan boman mempen-mempen ginengnya Bolod Rodri bungo, jajuan-juan bokin langan gitu. Enggak, ya. Bokitu. Bot yang suud tas mo dagang, nule tas numpang montor, aja timpal-timpal, aja liu. Bok itu, ado nak kini de juta. Nak dompo de juta. Nak di Tegal, umah ne de juta. Jit ne pahit-pahit de, ko Badung de.
0: Ah, jit ne pahit-pahit?
1: Sing idang mo jalan de juta. Udah, yang kasihan, yang kena tubo de. Aduh, pergi Badung ngonyang namang ide titis nak kompo de. Kayak yang kaya ngelimane jen-jen nyok limane pis nak kompo tu de. Rastu jok ngeling yang mangan nak tubo gitu de. Mau genep man ide di Badung de. Begitu laka kaju perumahan ide bas gulo menek-benep majane ada yang numpang di ngajane de di nulis yang di montor ya sengir saja nebone de ucahnya poro banyak singidang ya sengir bong singidang ada yang di montor de kini yang gitu yang neng gambalin ya napo yo kak mami deh musan yo onyang nggak mami deh di samping toko gitu balin yang bode juta begitu menggendap yo mami deh lakar baju mami deh yo bat mang misi kampil begitu ulo gitu menggendap begitu atas yang yo kemo mulai ha kene penumpang ya kamu ngadang aja mongko sopir ya rumah nanti juga di samping rumah di jalan ide ini ya turun nekin sopir deh begitu ke rumah ini kini cegarang ini ya kin tanah kin kurang sih ngakuin apa kurang apa kin tanah ini di Badung atau anak kon orangnya sing yong lah apa deh
0: mimi dalam
1: alam yang nak kasihan yang ke jumah ni jagarang kone anune juang-juang apo yo mani de de juang gitu de
0: aduh
1: ini de monggo kan de pangan suwitro mungan de ben mani ben de
0: ini bu adra
1: lo galo nak berjodoh jak de di jo kan de bakal apa mba de
0: jak bakat ke jak bu adra niki.
1: Oh, man bo jodoh. Aduh.
0: Ingih, kalau sudah jodoh pasti bisa berjumpa di udara.
1: Ben nani ben berjodoh nya de nya.
0: Astung kareng, nggih.
1: Nya de, atur yang galana de na.
0: Ingih, Bu Londro.
1: Pamit de, rahayu ben jembo sungudang de nggih.
0: Sukses mah.
1: Nggih, puput tiang mangke nanti pramo santi de om santi santi santi
0: om santi santi santi om. Nggih, sukses mah Bu Lodra atas kisahnya nggih. Ini kisah yang cukup sedih nggih. Dan dari kisahnya Bu Lodra punika kita tahu bahwasanya masih banyak orang-orang baik di luar sana. Ayah kan Rai, mesanakan dumun melalui bos Duta Pacang Wali Nikinya kan Rai, tetap setia Ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Ibu sibuk gak? Gak mau ngobrol penting?
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja?
0: Gini bu, gak kan sudah cukup umur nih. Gak berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh, Kek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

0: Inggih ke bawah sang oleh kita sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 106.4 MHz sekalian raikan Tun Kesangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya kan rai niki wenten salam nggih saking Ibu Merdeka, katanya salam merdeka nggih sok semua Bu Pera, merdeka selalu. Aing nggih kan rai Deduta Muali niki buka line telepon saniarse berbagi kisahnya bisa langsung ring 0361-223361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Swastiastu Bin, mah hidang menek deh.
0: Iya Om Swastiastu.
1: Cermungin buk lodro, subuh nem lu galuh, subuh kadung subuh menjodoh, itu senang ada duta om.
0: Salam sampun menjodoh gitu.
1: Itu padahal masing juga fokus mah, mas sambilang nih nunggu anak-anak bekerja nih, sang ngabu api gitu, ada duta.
0: Gimana, akar tuh.
1: Gadra sebuah pasti ke sehat asal gue mencuero di dutau.
0: Pasti nih ke, pasti
1: nih gitu. Nih bu Eka batu bulan kan malu orahin do iri sanyo rago kan mau makatang sanyo bu Eka.
0: sombong nih ki.
1: Yang lo gitu nyen nidang unek yang walek ya gitu. Mencari membotoh deh, menang membotoh deh.
0: Ya asal sih kenang menek, kenang walek.
1: Oh, penting kenang menek, jadi kenang mau kalah.
0: Kalah, wah, wah.
1: Tekan-tekan dan penjudi deh, deh, deh. Aduh. Nah, ini pula liang kena, ya, raga subuh umur, sih, itu deh, ditau. Nah di duta terpa dalam tutmus ketonyo penggemar nenek-nenek
0: nak gitu kan ngibur niki.
1: Aduh, nah jadi mbah bernostalgia nih
0: nah
1: bisanyo mecimpedan gitu. Jadi bernostalgia. Nu bin bersih ceritan mah di SMA, tamat SMA nih dek.
0: Punapi.
1: Oh, coba Bang Pino dah yuario rahin tu. Mungkin jadi dalam jangka satu tahun tu tiga perjalanan mah lalui deh. Jadi yang terakhir nih ni ke Beleleng Singaraja.
0: Ujang ni ke Beleleng.
1: Mungkin jadi bahkan tamat SMA. Aku bukaan SGO dan di guru olahraga.
0: Oh, dulu namanya guru olahraga gitu.
1: Iya. Iya, kalau sekarang kan penjas kan gitu. Begitu. Mah nak jurusan mah tata buku, kena mah ada di pegawai bank gitu. Jadi orang tua berminat ngasuang mah ke SGO gitu. Begitu kene. Gampang mengisi ge masih permintaan orang tua sih gitu. Sing dadi nak melanggar gitu. Jalani mah lah untuk testing tuh deh.
0: Untuk tes.
1: Ya, untuk tes. Perjalanan nih tanggal 12 Agustus tahun 1074.
0: Iki.
1: 1974.
0: Weh, dari tahunnya ya. Lekat nih ke.
1: Kapan pun mah tidak lupa tuh karena berdekatan dengan hari jadinya Pramuka.
0: Oh, gitu. Ge. Dekat ulang tahunnya Pramuka.
1: Ya, tanggal 14-nya kan hari jadinya Pramuka. Gitu deh. Mau gitu. Kemulah mah ada aja orang tua lagi dua harinya. Hari Sabtu mah ke sana, tanggal Seninnya 12 itu akan testing.
0: Langsung tes.
1: Ya, sudah itu bapak mah enak menanang. Orang tua mah ngelah punya dia teman Switro di sana di Kekeran ada nih.
0: Oh, di Kekeran.
1: Kekeran di sana gitu. Di sanalah mah diajak hari Sabtu ke sana gitu. Sampai di sana kelisang satu engal.
0: Iya, iya.
1: Jadi tuan bapur tuyo dan gitu. Mm-hmm. Tapi sekarang sudah semuanya almarhum dia. Ya, punya dia anak cowok.
0: Jatuh cinta lah dengan Mbah Niki.
1: Di sana romantisnya. Sudah itu namanya Blitino gitu. Blitino tuh ganteng gitu. Wah, baru tamat SMA.
0: Iya,
1: Sudah itu mungkin entah bagaimana ceritanya bercerita orang tua di dalam tiang negak di muka di leneng gitu loh.
0: Aduh, jangan-jangan dijodohkan nih Ki.
1: Itu dah.
0: Oh iya.
1: Dengar pembicaraan begini aja. Len beli kena mau beli aja adio bicaranya. Yang beli kan sing bani pe. Jadi kan yo bajang lah anu kena gitu. Udah itu anulah pikiran mah pokoknya sejalur ya go dalam hati kecil lah aduh masih minat. Aduh minat gitu. Udah itu gitulah kita memeknya jadi berbicara nak saja tuh tapi tiang selalu bernama Keming deh Keming panggilan. Sebenarnya nak benar tuh beli kita ya memen. Rago nak tua ngenengang ngatupang panak kita. Kita. Akhirnya sudah ini hari Senin sekarang deh. Hari Senin diantarlah tiang sama beli kinonya.
0: Diantar ke gininya tempat tes
1: ke Singaraja ke kampus testingnya di sana gitu diantar gitu bawa sepeda motor waktu itu Vespa deh.
0: Oh Vespa, wih ya. Mesra sekali lah ini.
1: Nah, orang di sana kan semua kaya-kaya gitu loh. Nah itu digandeng lah mah ke sana gitu. Pokoknya nata mau bawa Keming mau Tino gitu, nak Tino apa nak. Nah, di perjalanan sih itu deh. Jalannya kan masih jelek, tidak sekaya hotel.
0: Romantis sekali ini.
1: Begitu deh, begitu. Mak kan magisian di anan sadel Vespa itu kan besi deh, didurin. Gitu. Lu beginilah beli Tino. Dia ditujang lima ming, jemak lah tangan.
0: Dibangki agak. Modus laki-laki.
1: Ya udah itu. Ini juga sih ya. Jangan nak ngebut beli gitu. Saja jalannya Ming gitu. Sampai di kampus, bahkan minder juga deh sampai di kampus karena orang-orang itu sudah ya pengalaman artinya orang-orang jelek gitu loh. Mah nu pacul mah gitu. Nah itu gini ceritanya dia beli Ming masuk kan mau nyenjep beli dini ngonyong beten gitu. Beten jalan yo gitu, beten jalan yo menunggu gitu. Duh yang lain nak beli gitu bu ya. Yang senawa ngaponnya dini. Aing tenang kan. Mau yang beli ngonyong itu liu nak metakon kan kita ya. Akhirnya festival lah gitu. Ada nak uli jumlah dini bareng desa dan gak bareng. Mau lah nak milu testing gitu. Tuh gitu dia. Yang sajak main gitu. Tuh beli nak ibuan bu mau main gitu. Ngonyong di keteran gitu. Desanya aja numpang sama motor manusia kita ya desa itu gitu. Akhirnya gitu. Lah testing lulus mah lulus cadangan deh.
0: Lulus cadangan.
1: Ya, lulus cadangan karena mah tidak fokus. Karena tidak fokus bensin demen itu. Akhirnya pang mengikuti kan sejak orang tua artinya permintaan orang tua gitu. Udah itu lulus. Udah masai langsung cari singalih mah betul. Terus begini beli berpikir mah sama beli tinonya nih. Sebab orang beleng itu kan banyak suami banyak istri gitu. Berpikir mah sama waktu itu karena dia punya ibu dua gitu. Tuh deh.
0: Oh, gitu.
1: Iya, itu membayangi mah tidak fokus gitu. Terus, tapi dalam ada lah.
0: Ada rasa, tapi takut dimadu.
1: Gitu. Ya, tapi takut dimadu. Gitu. Iya, akhirnya mah.

0: mau dilantik jadi anggota dewan tuh deh. Kan anggota dewan seperti dulu enggak seperti sekarang deh gajinya. Pilihannya pun tidak seperti sekarang pakai duit, hanya pakai suara aja waktu itu. Akhirnya mah kawin gitu. Punya anak dua. Udah punya anak dua, ngamul-ngamul dah mah karena bingung di rumah, sumpek gitu. Dicarikanlah sama bapak kerja lamaran di kantor camat deh. Kantor camat. Diterima. Udah diterima, siang bang, kadang kakek, aduh bu itu mau gaya, nak moni-moni kan itu, nyanan yang gini-gini gitu.
1: Takut kehilangan.
0: Udah itu, gini janjinya dia, mani kalau ada SMP, dini itu udah mani mau gaya gitu. Akhirnya betul. Tahun 82, berdirilah SMP di sini, tempat mah kerja dulu. Terus mah dicarikanlah di sana untuk mengabdi. Kebetulan kepala sekolahnya itu dulu mantan bapak tukang juk celeng. Itu dia duta panjang ceritanya itu. Buruhnya dari pimpinan bapak kepala itu buruh, kakek buruhnya ngejuk-ngejuk celeng. Terus dia ngomong, Pak Cot, ini kurunannya jangan bisik mana gitu. Nah jangan memangkit. Akhirnya diterima, mengabdi mah 2 tahun.
1: Langsung diangkat jadi guru.
0: Ya, akhirnya lah sekarang seperti ada Mas Yanto Sang Mas gitu ya, Astungkara deh. Ya itulah perjalanan nostalgia tamat SMA yang terakhir itu deh. Terakhir itu. Tiga kali dalam setahun banglah perjalanan. Cari-cari kerja itu deh. Akhirnya nganten malu marot sudbong nganten. Ya abang lah panak maro megaik. Makanya mah sedih lah masa kerja. Lah masa kerja tuh 26 tahun. Yang nanti benarnya kan 36.
1: 36.
0: Ya begitulah deh duta.
1: Iya mah ini ya.
0: Ya maaf mah nyen bila tidak berkenan di hati di duta.
1: Gitu. Sangat berkenan tuh sangat sangat mesra.
0: Juga juga Switro Niki ngiring mungkin wenten galah rebut Niki de duta boleh menggunakan seperti dia.
1: Ampun telas tapi galah Niki.
0: Ini dutanya de duta. Tidak tidak lupa ntar pulang harus waspada gitu aja. Karena di rumah ada yang menunggu kan de duta. Galah wali yang masih lebduk kamu santi. Om Santi.
1: Ya, sukses semua Mbah Indira. Sampun berbagi kisahnya dan sekalian menjadi penutup ring sesi bernostalgia edisi hari ini. Nggih. Aing nggih kang rai duaning ke Bandung untuk galah niki puputan duta acara bernostalgia puniki nggih melebos duta pacang wali niki nyarengaken rai ring acara Rahina Latri sesi apresiasi kesenian tradisional Bali tetap 104 RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Dewi.
1: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tembang-tembang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanghyang, dan medium baik berupa orang

0: beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
1: Rahajeng, Rahajeng Bali.
0: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Rakan Rai Kantun Serangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ering acara Rahina Latri puniki Deduta Pacang menyajikan kesenian tradisional Bali puniki. Sane mangkin Deduta Pacang menyajikan niki drama gong nggih, sane berjudul Pitre Kesasar bagian 6 nggih, karya dari Seke Drama Gong Bare Budaya. Aing nggih kan rai ngiring piar sayang sareng-sareng drama gong Pitre Kesasar bagian 6.
5: Minaging nawegang titiang jero jero anak lanang. Titian unas ampura ring ragone. Ini wantah yukti ragone sane. Manah paksine puniki. Ne mangkin. Misalnya titian pacang walia. Niki ne. Amil maaf.
6: Niki. Dagi unasnya yang jenak.
5: Sake mawar. Winten pinunas titian malih amat. Rian tukang titiang maduwe masa.
7: Oh, apaane besah?
8: Kajo jelemo curak kok. Besah itu masah sama dengan musuh toh. Saya besah anak
7: musuh. Oh, musuh kadencang nak besah.
6: Tahu kan? Siramung masah jerone.
5: Punika imurah jaya sura masah titiang.
8: Sira
5: Jayasura.
6: Ikan mecik pelean iki kan.
8: Gusti Ngurah Jayasura kadene kandhane Gusti Agung.
7: Gusti Ngurah Jayasura saking Gangga Pura.
5: Inggih.
7: Aduh,
5: aduh.
7: Uning iki Kang Uning Saruni. Nenten yo roko ajen ne uningan iki Kang.
5: Mangkin ragone pacang abotin sing Kang Tulung iki.
8: Yen to Uraja yang suruh musuh anaknya istri-istri ini sih gitu.
6: Benar.
8: Sanang pesan yang pada mau tolong.
6: Tadi gitu.
8: Apa kerana gitu? Baru dari Gusti Uraja yang suruh. Oka dari Gusti Agung. Gusti Agung itu nak jelek. Kok jelek pesannya yang pelaksanaan dan ini. Ngedayoannya curak-curak di tudika ngopura. Neneng oka ne ke Gusti Jayasura neneng sinak subece curak pesedayane.
9: Oh gitu.
8: Oh.
9: Sanang belane
8: neneng. Sanang pertama dhewe mbelo.
9: Inggih jurna istri. Yen Prades sapunika ditiang nginarang dhewek dumadak sidang ditiang pacang mapitulung ring jerune. Men nggih ring dije mesah
5: kene. Ireng-ireng niki nek sampun nampak sampun tangine.
8: Sampun nampak nggih.
5: Aduh,
8: ireng-ireng. Yu, Mayu ye.
9: Nebody.
8: Yu.
5: Yu dogan.
8: Mayu ye.
5: Aden tiang sampun tenya, meriki malah ale beli. Sagale metilar sekeng karang kepadian nangle den bi pangten pekerja kok den bi aden tiang.
8: Ye.
5: Mesti nyajak.
8: Ye.
5: Malengah kedo.
8: Si ngajak kegelan cang main, kudiang aja aja main, ulen tango puro cing aja main, ulian kengkeng, ada buang keluarga berencana aja. Mas Surya,
10: ngaco ya peleng, ngarawas mudiang misi hubungan keluarga berencana.
8: Ngarawas ngaco, mudah gitu. Wey, cai, macam-macam. Wak gobo bengil, iwasin udang cai ini. Nyak adong, dong bani gagah ngajak Gusti Ayu. Bah, ajak gobon cel senyak mecei-cei. Kapuak ngasih nasi, belah nasi. Ajak ngomong mato nih dengeng.
10: Nih lagi cai.
8: Ado de.
10: Panas.
8: Dia lagi ranau do.
10: Ado das kena panas celeng Australia.
8: Oh celeng Australia. Cicing cie, nista cie, bani cing aja gegelan cangai, artinya cidot kan gegelan cangai.
9: Tiang ten je bawa kadi punika, kuanten, di tiang kado sampun sumanguk, pacang mebelo metine ring anak istri puniki.
8: Oh, cai kal mebelo kena loni. Artinya yang cai mobilo kena lonte, bani ken benau.
9: Iya dia, seton sapu nikel, titi yang misah dia, ninehen sana patut. Ngicarang sahanan yang momo angkara murka pun nikel.
8: Lah yang kedo, lan, cai mengajak lu, benau ngajak lu. Lan, pada membesik lan.
9: Nah, pada.
8: Nge, cai lawan.
9: Nge,
8: paling gede cai.
9: Mai,
8: beken.
9: Memerah tuh. Aman. Yakno ketewe.
8: Nah, bapak sadia, bias tuh bapak mati.
9: Nah. Itu yang melani patut.
8: Mai,
9: lan,
8: bisa berlatih.
9: Mai,
8: lan,
9: bisa mai.
8: Mai, eh, yang durus yang ini, durus ini. Yang durus yang ini banyak sih belak nas ini.
9: Nah, dua nunggu cang jagor
8: saja, mai.
9: Nah,
8: mai. Mabar ciwak sing bisa ngudiak, mai.
9: Begok si merencang oyong. Bijak lah cie, lawan cel.
8: Bijak lah.

0: ken ken mo yong yen mo do banan
1: aduh mo kasiap jang ka den jang jing sek sek lantas gege hidup gini.
0: Nah gitu yo paken maronya Tukin.
2: Nah engkene
1: mesia
2: mesia apa mo balu aden cido mo ne
1: jasu kengen keto yo kebisan cang keto yo kebisan cang
2: keto Sot ma paluna
1: ngengkeng
2: dan sajo ciwanen dan sajo ci sakti ngetengang kesaktian je main
1: bijau
2: johang ges
1: bijau
2: main
1: bijau
2: aja meli nasi
0: apo gaje polos penjara
3: sai. Edeng keririan sini.
0: Nah, edeng malu ditu. Nah, mai kalau pak. Dia jalan mula, mai pak kan.
4: Jerona anak. Sampunan dunia-dunia perakyat.
0: Ngenanya loleng.
3: Cicing nawang. Kaden cinyeni nyeni.
0: Nah, nyen jadi tu. Ye, pada.
3: Tawang jito.
0: Apa tau?
3: Senam.
0: Ye. Mudiang lap tininge deng senam.
3: Pemanasan.
0: Nah.
3: Geng-geng cingoyong.
0: Kengken,
3: jang subuh panas nih.
0: Dong ngoyong jalan mulu.
3: Mau makan meluap.
0: Oh, ya, no.
3: Eh?
0: Napa nanti?
3: Nenek, ayo. Sakit nanti.
0: Uling pidan sing taen meludang mata pangtanya belut mata.
3: Wih. Sakit gede sih. Mana lijo yang kena cas nyen tanggung jawab.
0: Ye. Laman jejah mati, jejah kalah. Mekat, dah ini ngadu.
3: Cang si mekat, sombong genci. Mara liu nak nyuri angcang, mara liu nak geda kencang. Kadenci banci bagus kadenci. Cang bagus yang kenci cang yang kecoa. Orang cakai kawet na.
0: Nah, mekejang jenazah sama kawet.
3: Jadi mulut curen lah.
0: Kengken, nah.
3: Jang pernah si jang.
0: Okey, tu bang memonggol.
3: Benar.
0: Nah.

0: yang demun pang kesunen ajem ne. Weh, donden kukna carenggung pentil, pantas sido pen ngabuang cepok. Nian malu, jak bangga subuh ngesisi yang dompet kenyil pengukupan. Lan, pang sepalan karuan selam putih mati dep jelmone. Ini ngang.
1: Yeh. Bien cinangtang, mare nak bajang jegeg, nyop cai pangci bangun, beh, tak monik kena cilan, kengken.
0: Nah, setonen mati jelmoni, sing lakan mekiri kata pak, lan, bukian.
2: Saja Mas Ayu, nak muani-muani basane seteng kedak-kedak ketok aja ada dua. Tuh, nanti alam tahu sini, di dewa ada di sasar. Jalan kalian kan? Tapi mana kini aja, Mas? Ini mau ayo.
0: Wih, das pukul cang nasi.
3: Engke, kita lagi ada tuh. Musuh
0: siap. Jangan kangen, ketukar dia yang live.
3: Betul.
1: Jauh lo ulon aja.
0: Mengkengkeng.
1: Mandi jonyot cini.
0: Bajong ci. Kalau ci agat.
1: Majak amli nasi.
0: Betul banget agat ci biar nasi.
1: Agat tuh jama ya nasi. Yeah.
0: Weh.
1: Wow.
0: Nejak selat ngortang meli nasi.
1: Men tuh ni cini itu ngortang aja. Men musuh aja.
0: Kajian tiang saja ya sekan-sekan wanen tur dua. Mengkengkeng deh.
3: Live.
0: Jak menyaman kelipas
3: nyucat. Nah, insu begitu kedese kedese.
0: Di mana tuh? Ya.
1: Nih nak naro di ini nih lo tuh ngoyong jadah dua. Apa kedese? Dari sebuah hilang.
0: Sepa nang megeliang
1: kena nak lo itu.
0: Wah. Nih rago gelap angon pelalianan.
3: Ah memih.
0: Dong sebuah kena munyi manis.
3: Aduh.
0: Sing medayo ken bikas alto. Ayo lebe. Alang deh. Lautang.
1: Ini marah ya.
0: Iya. Eh, Iruna istri, tiang ten medayo, olas papo jenengat tiang puniki ya. Dengan menikah ben tiang sampun mafi tulung ring ragone, merukat mekebet tiang mesiat, dong tata kutuk, disuban tiang mepalu, pangilah aloh penegak ngambil keris siangan. Yuk,
2: pangdai gak? Jangan nak nenek nang mau ke dalam minta maaf mayu.
4: Pelayani kumat asman.
2: Jero anak lanang. Sampunau dumun salid arsa. Boyo jemana cijang. Pacang mulai bin raga. Pacang mulai bang. Kedis raga. Maka yukti. Ajerih mana cijang. Dang jerone nak driki suwon riang niki ket yang ton melae bang rago ne ton niki muso sampun liwat meriki ijaya surat yang ajre mapa nak lingse rajen tiang dereng rao tiang pacang edot pemargendane ajen tiang rien sampun panggen tiang ajen tiang malit yang mewali meriki sampun nak tiang nikang melae bang kedis rago ne.
0: Mangga dumun. Sapa sira mungweng Ki Haji?
2: Ajen diange Gusti Patehan Om. Sekeng karang kepadian ganggo pura. Niki ketia sarang kale nak dan nak ware dane.
4: Aduh, Dewa Ratu Gusti Ayu. Nawa kang didiang beng banget, pati kacoh didiang matur, taduk tenuning didiang ratu, gusti lingser, lungo hijau, petilar gusti.
2: Menjerone nak uning ringan.
4: Uning didiang ringan gandane.
2: Siro dadas, sarang tiga niki.
0: Ingat, mungkin tuh mun sedaya yang didiang uningan sekian didiang, mangde sampunang didiang salah sebab. Mungeng pesengan Gus Jayu sapa siru.
2: Nayu, orang ada aneh.
5: Ayu Ratno Dewi.
0: Men, uniko.
2: Tiang Ratno Dewo.
0: Ingih, tiang sarang sami pinake parekan kaulo duwene saking wuringin sungsang.
2: Men nyenan tas ada aneh yang kita rawasan
0: jen. Wastan tiang. Mati ganggu Gus Jayu.
2: Mati ganggu, temen nih kedaduo netonyan.
0: Uniki patut ipun reraman.
4: Nah, titiang reraman ipun.
2: Nah, kini Made. Jani tiang pangkarwan masih nan malu. Yang alakar ngedut malu pemargan aja tiangnya ke dijo jadane. Jangan support bukan tiang.
0: Ingin
2: yang mai. Made kengen.
5: Tiang alakar ngedut puri malu lampah. Ide aja.
0: Ngiring jantan angrien. Ring dijep. Pecah kesah ring ya.
2: Jalan lautang.
4: Ring-ring dulu sama Marco.
0: Ring dijah Gus Ayu.
2: Ini semua aja tiang ini. Kalian tiang aja ni ada tiang ini.
3: Aduh.
2: Tangan
4: dan itu mengadu ini. Seratusan.
2: Ini aja semua ngemasin palatra.
3: Pihlatu gedeh apa iki gedeh
0: nyah buka ki buang warak
2: yen saja dan sing sedo supoi dewek ndek kan ya aja yang sedeng aku
3: gedeh apa yo nese
6: Din ngapain senyum-senyum dapat mainan baru dari mamahmu ya
7: enggak kok Dit aku hanya seneng karena ndak boleh sekolah kangen kan ndak bosan daring.
6: Kalau aku enakan corona, jadi kan waktu main gamenya lebih banyak.
7: Kata mamaku, nggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
6: Tapi main game kan seru.
7: Kata mamaku, main game nggak bagus. Nanti matanya bisa buta.
6: Gitu ya, Din. Nggak jadi main game, ah.
7: Katanya seru.
6: Iya.
8: Empat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
9: Malunan bapo ngalin mandi, nah ayo. Landang ngabo peminah, ya diastu nerasa kebus ngendih tangkah idewone. Sebet salah tampi teken madin bapo ne. Peminah idewo nedo kedelumuk jeneng. Ini dewo mebalik ngepuriang ngewales madin bapu ne. Nirgawe rasa yang bapu pejalan jeningi tan bina. Sat mako idewo ngejotang bangki ngepuriang. Nah yani mumpung ado nak olas tekin dewek jeningi. Sat mako negen sakit. Ya tebat. Bandaran bapunin ni tuwo tang ayu kijo jo ayu aja ko cutet do ayu sang saya ya diastun di sekalo sing tepukin ayu gue nan nake buko bapu ulinis kalo bapun nutuk pejalan ceningi kijo jo cening luas sinah kemo bapu bareng jero nak lanang
0: titiang
9: rasa ngebekin akase miwah pertiwi. Sweco ya do ledang jerone mapi tulung ring pianak didiang maka kali kuantan dahat lobo mana didiang nutugang nunas ledang jerone mang do ngelanturang swecane mapi tulung ring ipun pianak didiang maka kali kijo jo kayun jerone ngajak ipun didiang misa dia ngaturang mensapu napi kayun jerone mangkin
0: ingin jero anak lanang sang meragawus lebar sampuneng sumeneya ring pangubakten ditiang ditiang misade sairing sapunapi pewarah-warah dumadak-demadik puniki anak sareng kalih
10: Sida pacang nagingin kadi pengelusur titi.
9: Inge. Di tiang matur suksemoreng ledang jeruning. Majalan-majalan tutuk pejalan nake trunune bapun nutuk pejalan jeningi.
2: Ayu, kita bahas nerane ya Ji. Mak lakar nutuk yang di pejalan nake ni. Diapen kudiang, diapen kengkeng sing bungi dewek lakar nepukin sangsara. Wadah men.
10: Jani lanjut kiring ke pondok apa yuk?
3: Lautan-lautan deh lanjut.
5: Madi. Tolong
3: bersih.
5: Tudukan terus nan Madi. Dia sunya ni kiju deh Madi ni. Anak mulu Madi lah kerduduk dia.
10: Sampun yang semenia malai Gus Ayu. Iring, ledang kemon. Iring di tiang ring pondok di tiang. Di tiang mendera bememe. Minapku pun kena yang untuk pacang mepau ngureng Gus Ayu sarang kali.
2: Nah yang kita jalan. Pondok Madi jauh
10: udah di. Nenjan, mikin-mikin apa? Lame.
5: Lame kok Ayu. Thank you.

0: Aduh. Gimana ini? Pusing deh.
1: Woi, berisik amat. Ada apa sih?
0: Pusing nih, Mar. Gajian berasa lewat gitu aja. Gaji baru masuk, udah hal belas aja. Berasa digosingin nih sama gaji sendiri.
1: Loh, emang kemana duitnya? Kecopetan?
0: Enggak kok, gak berasa aja. Cicilan aku banyak banget nih.
1: Apa aku bilang? Kamu harus cermat dan teliti. Jangan mentang-mentang promo, main sikat aja.
0: Iya sih, terus gimana dong?
1: Makanya, kamu harus komitmen dan disiplin dalam penggunaan uang sesuai rencana. Jangan tergoda membeli barang di luar kebutuhan, walau itu promo sekalipun. Karena sekali melakukannya, akan keterusan. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Loh,
1: man kekean mo.
0: Tadi kali jani made ganget war mule. Duga setuni semangan, man mirip nyedai nasi tekeneng lo setonen iya majalan lo.
1: Sing mancing iya medara mo. Sing pemekas dong, beli gantar, beli gincir, muncul tuane. Sing lah pengguna diko, tu yang limonene lingkir, ne sebuah jangan-jangan nanti melalui dong. Kan dingsap ke nasi.
0: Oh lo, dong supo aja ya. Sing san ngelah kena. Sekala loh-loh kene ajak dadua, berdaduana lantas dini, ngalepi anak milah-ilahan, sing mirip anggona kena, ne mirip kene made.
1: Bisa, Jo.
2: Meh. Cak, mekejang ramen-ramen ini, ya. Udiang-udiang, melayem-layem, kade uyang-uyang, nas papoy.
3: Ye, cise nepok undok, milu ci melayem.
2: Ye, ratu layak, nanti basah melayem, milu. Kade nada musuh, apa?
3: Teng.
2: Eh.
0: Jamade setato kene dogen, apa mirepado, dijado.
2: Kene mi?
0: Engger.
2: Orinorto melah. Si malut yang mangide panas sebapok kalere.
0: Wih.
2: Bulan ras kita luas, mempanahan. Dong cedat nempokan semal mongpongnyu.
0: Oh.
2: Panah dia. Man. Ajen tumben-tumben mepanan. Tes. Kena. Ulong semal.
3: Man. Ulong. Ulong dia.
0: Sumpah kita.
2: Begeswan yang jak-jak do.
0: Man.
2: Takap. Tes. Tai bakat takap.
0: Dadanya ke desa sing bakat angde.
2: Lep.
4: Tuh.
2: Lep semale. Minyaknya ben nempokan. Kades apa toh?
3: Kades kunan.
2: Ay sajan. Sedang
3: yang mah buah wingi ne.
2: Yo. Ben panas yang me ajen tegah.
3: Oh.
2: Dites ces.
0: Kena deh.
2: Kena.
3: Tuh, Jepang nya made.
2: Anu tegah sing jo ngelepat jo lo.
0: Bana.
2: Ubar aja lu. Walau sengkalo.
0: Man kengken.
2: Nak len udah me?
0: Ye. Sing tagih nak yang udah made belok saja.
2: Nih malu neng bawa jahat aduo, bawa gelur-gelur. Pan kada syai bo beli angkel baso gitu kok ne. Ada yang tiang penulian kasar.
0: Man.
2: Sing bango kena tu.
3: Bango.
2: Binyok ne tiang belandas medar sano. Ada yang tiang raos. Pedagang nawa kan jero anak istri. Nut ya.
0: Oh, nak lolo deh deh.
2: Benar, istri sangat lo.
0: Cegek.
2: Cegek.
0: Begitu.
2: Tiang sane mana wawu ne mangken ledang jagi tunas tiang jo nak istri tu dia
0: isi mau kejit pada keto de
2: biasa
3: terus neng bango
1: enak ulung ke jantung jadi
2: ya lemah jantung me mati timpal lo
3: terus neng bango
2: apa sing ye benjengnya nah ne maro jo nak bagus munyine halus bang yu ada gedo bae ne
3: yo
2: yo mak kada senang meseng kene benyak ne ilu yo
3: gedo
1: yo lempang patung kereng mak
3: gedo contoh gedo
2: kuantan jero nak lanang titiang medrebe mesah sen dudong tiang sapa sira mesah jero ne murah jaya suro saking ganggo puro mesaut ni jak dado dede yang kini sanang san made mata tulung nak mula perane corane teran corane de sing sangop petiang lakar tinde me
0: bener
2: subuh landas keto sing majalan seretak tepuk bo janjak lu bo blas wih jak konyo munyu bungut nih dok
3: betul deh nak ladung gede itu ala jeleng Australia
1: apa nih kalau beli apa nih
2: sumpul anas gitu
0: begitu
2: dong tangan yang marat yang ada di samping nak loto you jak peragak gitu kan binyak nih kadang ngerti yang si ngawak-ngawak bani pak ajak gelan cangit hari sini tuh nongos si ada hubung keluarga berencana yang ketua
0: deh ketua
2: yang masih tiang nang meye binyap nejek tang-tang yang cai hidup artinya ci lakar dine ingih yang saduk-saduk sampun mesemayok gitu kan binyap ne nang meye nah lan subo kikan kena ci saya ajak lu gelajak lu lan subo
3: siap mesiap
1: siap
3: lu metlu we mesiap
4: woi aneh si tang tau jangan lawan wih kena bane pukul jangan si dijok kena ci
2: dijok kena ci

0: subuh nang mek itu mesiat ya paman ring serajaannya paling gede itu
1: benang
0: ya paman gangsar adon ne cenik celging celging munyi nemi bentir lemane cunguh ne lanying coba ebet ne cara ngebet siap makin mempalu
1: benang
0: terpet gitu nengil kan yo kadang tiang diang caca tutup jadi sisi rentak segitu
2: kadong tuma
3: kasi minu-minu kan serne
2: seng dadi ngabak-ngabak si anak tua.
0: Tapi tabek-tabek ngesak-ngesak begitu pinjam neseng lawano pitang-tango ajak ngemeli nasi paman gangsa
4: jajam nasi nyekir-nyekir tijau jajam meli nasi dong pesti yangit lah
2: subuh lantas gitu kengken deh
0: payu mesiat pada menukar deh subuh tiang ajak tiang ne paling ngerene penganggol itu subuh gitu bekelileh laib mekenyang seng konyo bekalah musuhnya paman gangsar menang paman gingser menang tiang aja cendikan mirip benraga dineh ken patut menang masih meh kualo dong di subane melipatan buen setongos ni luh-luh maroto
1: bener
0: cedet ni luh tu seng nung didu meh
1: aduh mandi joyo
0: seng tawang oh
4: hilang yo
0: nang-nang meh ngenang
1: man
0: Iraga subuh tuyuh nulungin kanti tamis ngemasin mati datang duduk di subahnya melipat cedek ya sing nur itu leng kere sejuang amat kere pasang tuh
1: sajan dek man
0: ubar tiang pat-pat nanti pok wih jerona istri yang mune bentiang semua mau pitulung ring jerone jerone sing sajan lah pengerasa paluang tiang buat tiangnya meruket panggilah alo benragone nyuang kedesian bawa senesi itu me jero jero anak lanang sampunang salet arso di tiang nak sampun uning ring suwecan jero ne
1: ngeleng masih melu deh
0: kangen tiang me bulandas keto awanan di tiang melayap di tiang ngetut lampah dane ajen di tiang men sapa sira yaji dane Gusti Patih Anom pengapeh menitu me sing dot lantas datar duduk sing subenu setongos kesah to wah itu sebo getih melaklak lakah nang
4: getih gak bah
0: yang kene de sina sebuah ajen tiang ngemasin pelapro sedo ajen tiangnya membawasan tuh nah made japi tiang medewek lo tiang mula wenang lakar belo pati tineh tekena kelingser ajen tiang tiang ngelokal sedani aji dong di subane lantas ngetut petonok
4: serayo
1: bodoh deh
4: angin angin
1: angin
0: ayo
4: ada munyi di ngah tiang
0: sabdo bapak sebuah merasa bahagia tekin buat wirang ayu dineh tekin bapak nah kuala awak medewek lo sing sanang pang sing nirdo nirgawe nah jani ada ya sweca nak lanang ni ijo ya ayu aja mau kemo ni betututin ayu keliring tiang lantas mai
2: nen malu deh agarnya nak buka meme medingahang munyen madene yeneng made nyulorang melanen kepatutan suko meme nampenen sake walo made masih barang-barang minahin kengken munyen memene yeneng dadi pengide memene prekanti aleh mapan deweke lacur jalannya mau berayone ngon kesugihan kadang keto munyen dene
0: Bo.
2: Nah, kewalo, ben abesik ni, made ngorang man mata tulung tekeneng anak bajang jegek. Yen yang kekena ke ben meme, yen sing mirip bajang jegek, sing ada mirip nyak de lakar mata tulung ken sesama neng manusia de.
0: Meme ni donak salah tampi.
2: Aja beli masih ngadok-ngadok, tampi anak pangbia kan?
0: Takong, apa nak tutuk kan? Ni, sing je penulian bajang cegek, tone tulungin tiang, yang sing mabinan-binan, walau benade klep pamanggangsa kawang wingsir roh encorah sing mula wenang yang lakar merasa mujang sekanane angkara murka leken kinucak dursila
2: deh yen engketo pengabden madene antes mula made kaucap mau tamo nyen riwekasan pang maguna nyen dini dijagate made keto pengabden memene sayang made sayang
0: oh subame
2: men malah dini ajak lelima sadana men dijana bajang-bajang tuh
0: nu diwang ye megalang semut naeo halemo kota lalek harga mate. Kemudian mah kepek nih, Sar. Ye, ye, baik, baik.

0: Lah kan sih gae. Malah cang masang gaya kada nakal mau potre.
1: Ye. Aro kepelen jak mau dengneng.
2: Kada nakal mau potre, kajar kada punya.
1: Kamu yong.
2: Mang udiang cang.
1: Kopi gae.
0: Wei, wuh, cara wadane gangsar sajan.
1: Inge,
0: bisa nune nak kopi, yang seng ada yeh panas, abang on nyeduh kopi.
1: Men kenapa dek, inge?
0: Nah jani kene, poben masan hujan-hujan nak kewah ngalesang, kemo paman ngaliang sang malu, benyep. Wopen anda situ, nulok-nulokkan sang eh.
1: Begitu,
0: malah. Samwe ninyen kilang-kilang gini.
1: Udah angon bapo?
0: Gini. Ini bo naik kopi. Ajak paman gangsar. Jani paman. Siapa jo? Manuk ini paling gede ya. Apa tuh nemo koh tuh? Lantas bo tampah korok. Binyak nih ya. Bo ada meluap panas seduh lantas. Bubotan pasangan bo tuh. Recah hebat. Kelangon tum, kelangon lawar, kelangon ramah, gegecok, pecel. Gerang asam, kejang paman kan duak mebat. Oh, mana amun.
3: Weh, oh, lah ini siapa?
0: Pak orang, dong orang tuh mau naik buat lah mati, umat grupo.
1: Nah, nah, nah, bapak bakal nampak siapa, jak made tunggu beres kan? Nah, alir.
2: Patut jerone sana panggung nareng tiana titi ayam ada gang.
4: Inge, daging mi.
2: Inge, iya neng wantak patut asap puniko. Dados melet nalar titi yang uning. Sapu napi wiyak kini. Dados wenteng ke panggung nareng tiana titi.
5: Eh, neng malu.
0: Inge, saya waktu puniki memen.
5: Ya, ini yang unduk ini. Pak memen awang. Nenek yang kau main, kau ingin kita bawa kami ajin dia.
0: Weh,
2: onen ketutukan rasa ban gelah
0: payah
2: utang gelah.
0: Padah, padah neneng.
2: Jani paman tuh.
1: Tamiu, tamiu bang kopi, tamiu adam. Ye ye ye ye.
2: Paman.
0: Ratu dua ko. Sampun merupo sapu niki, wau sido antuk di tiang parak ring angat peluuh cokori dewo. Nenten ketutugan antuk di tiang baktin di tiang ayah ratu dua ko. Menawi sampun pengenan widi baktin di tiang ringi dorakan cokori dewo. Dua nengi doirako sampun lino sampun wado ratu dua ko. Puniko menawi saneng awenang baktin di tiang nenten dados pasah awanan rauh di tiang mepamit padam ring cokori dewo. Ratu dua kong nenten sios pemargan idorakan cukri dewon wado
4: sangkaning winayan manah rusak parakan cukuri dewo belin titiang dana Ratu Luwagung. Ratu Luwagung putra piragin titiang sampun wau atur cukuri dewo ringi donakin lingsir apan kapi kayun para mahde anake lingsir mebahos ngangkenin titiang parakan itu yuk di Ratu Luwagung. Mula patut cukuri dewa raja putra jagat gangga pura ne Ratu Luwagung. Biang cukuri dewa puniki sampur ardena resuari nido yaji duato. Titiang-titiang Luwagung. Sane nyingidang sane ngengkebang cukuri dewa iriki. Kantos duur cukuri dewa sampun merupu atmo wau titiang sido parah. Luwagung putra. Mula wantah cukuri dewa ne patut ngewawa jagat minekadi panjak nganggo purone. Ya diastun titiang sampun medewek tanano. Nenten surut baktin titiang ngawulo ringangan cukuri dewa. Mangdo cukuri dewa wikan Luwagung. Raja Duwate ajin cukuri dewa mepasih ido prabu nganggo dipo. Mungwing cukuri dewa. Saking kantun alit sampun kepesingin ide Raden Gangga Wijaya ngepuriang medulak gelis-gelis Luwagung. Mangdo nenten gelisan nak sios pemekas ipun keponakan titiang Wijaya Suro Mateng Agung. Cukuri dewa macekin jagate sampun jantoso bedak ngetel rasa banyak duit sami. Titiang iring pemargan cukuri dewa Ratu Luwagung. Iriki pacang pungelang titiang baktin titiang. Ring cukuri dewa titiang lobo nunas sesupatan. Ring peyudan genah ipun Ratu Luwagung. Ritat kalau cukuri dewa ngembatang yudo. Ring anggo sariran cukuri dewa atman titiang pacang ranjing. Karo iriko wau darmane puluk ring angan cukuri dewa. Mensapun api kayun cukuri dewa mangkir.
0: Paman, genah merasa ngayu bagia pesan. Dekening buat susrusan pangobatin paman. Awit uling sekali. Nu paman urip iaji nu nyenang. Kanti buku jani ngemasin pejah. Uling ni sekali rasa tanah surut buat batin paman. Gini di papan gelah janggelah. Dur, kawet paman tadi gelah naungan. Nyian sujatin gelah. Uling bidani biang mekebangan polokan gelah. Nauan dah digelah ane cian mas ane cian temadu ni cian ruang ane cian musuh awinang biu tedur mengalabu bedang nah yang gitu merunukan solah iagung muang piana iya jaya surut gelah misadil mula gelah patut sentana nilakar pinih bakti ring yaji bela dikin banyak muang jagat bangga pula
4: Ratu Ratu Luwagung. Langkungan ring abenang rasa sampun didiang melungsur pawecanan palunggu cukuri dewa kuanten nenten surut-surut didiang nunas ledang Ratu Luwagung. Duaning didiang ring sekalo sampun nenten sido nyambung bakden didiang memarekan ring cukuri dewa wenten gantulan pianak didiang kekalih luh-luh Ratu Luwagung. Sane jerikanipun Iratno Dewi pacang aturang titiang ring cukuri dewa angin titiang kuangin ya diastun menawi bak pertiwi atau akasone antuk ring kaon ipun dados yatmu dumadak ledang cukuri dewa ngawulayan ipun mungwing sane kelih kena Ratu Luwagung ledangang pacang tunas titiang ring cukuri dewa pacang ajak didiangi pun padam mangdo wenten nyarengin pemargin didiang ring ni sekali inge didiang mepamit rin didiang nyantos pengerajak cukri dewa kepuri ganggo pura Ratu Luwagung.
2: Napil wir titah aji pacang margiang didiang aji
4: majalan ayu wiring pemargan itu
2: mo ayu kenten titah na aling sir kayu ba
5: kok misalnya lagar ngiring bantan ya.
6: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu. Ingin rajang sombong niki, rakal rai para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ingin rajang wali niki nyarengin ring frekuensi 106,4 MHz perompat suara budaya Bali. Ring rahina nih makin gih rakal rai makin sampung ranjing ring rahina bude tanggal si likur kenten gih bulan Juli kali tali 6 likur. Ingira kerai ring kalah mangkin niki ring semang pun niki ngawit sekian kalah mangkin nyantos puput mali jebos ring kalah jam dah sesemeng titiang dayu ari sani nyaringin rak kerai ring sejering pekubuan suang suang pun niki nge tenje newe mali jebos pacang kesarin oleh sawitran titiang toler nge gungge sintia nge mali jebos kesarang kali jaga nyaringin rak kerai nyantos jam dah sesemeng. Inge, pasti ke sampun niki ring semangnya pun niki kenteng ngira kerai sedun ngelantur rantau aktivitas duwe titi anggapnya mandesami rakerai preside manggihan kerahayuan miwah kerahajengan pasti ke sampun nenton kekirangan punape punapi. Ingira kerai ring siaran pun niki dados rakerai pirangan ye ring aplikasi RRI digital sanes sampun preside kuundu niki ngiring App Store utawi Play Store taler ring streaming rri.co.id. Kalai dayori pacar nyobian informasi ke domun niki ngereng margi hayam uro nomor pitung desa dan pasar gena dayu bertugas mungkin niki winten edan acara seni pacang kemargian mulai jebos nyantos puput ringgalah jam dasa semang. Inge pasti ke sampun meja bos ringgalah jam 5 lintang molas menit pacang terhati tiari ambara niki umur untuk umat muslim yang berada di wilayah kota dan pasar gitu ya dayu hari akan mengumandangkan azan subuh semoga amal ibadah kita selalu ya diberkahi oleh Tuhan yang maha kuasa dan selamat juga untuk menunaikan ibadah ya. Lalu niki nge rakerai lantur susane azan subuh jaga terang titian taler niki untuk siaran surya puja sane mamude perkawinan dalam Hindu sane kedagin wali jebos niki oleh Agus Ade Grantike pinake angge saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Ingin talan niki pacang yang keren kalah jam 6 kenten nge pacang aturan titiam kadi teman-teman kerahanian talan ring informasi-informasi menarik lihanan nyantos ring kalah jam 6 niki lanturan titiam atau nyobian puja Trisandia. Ingin rakai suasana puja Trisandia ring kalah jam 6 pacang aturan titian taler niki antus siaran gelang kangen nge pasti kesampun mendaging niki mekadi bebosa ringan kenten nge taler kedangin oleh gugonjakan sani presiden menghibur kenten nge taler nenten lempas saking tetua-tetua nepe wastane sani dados penghiling sering pacang beraktivitas menuju bos. Inge wau lanturan titiang ring program acara jeng Bali kenten nge suasana galang kangen lanturan titiang mengkari informasi miwah teman-teman talar nge maje bos kerianin anto perakhiran cuaca provinsi Bali ring rahina nih mangken maka miwah ring arus lalu lintas. Ingin rakerai ringgalah jam pitu nyantos jam siap peniki pacang ring titi rakerai antuk membeli bagan kenten nge kedangin antuk topik-topik aktual saking sudut budaya niki nge memergi kali jam pasti kesampun meja bos wenten tandem sarang gungge Cynthia nyarangin rakerai pasti kesampun rame niki ring ambar meja bos ingin ngelantur ringgalah jam siap nyantos jam dasa kedagingin antuk niki ring obrolan komunitas kesarangin LBH Apik. Ingge karya sapun ika titi amatung nindin-nindin edan acara sane pacang kemargia mali jebos mogi presiden dikira kerai sane medui galan nyarangin titi yang rean bareng niki nge pastike sampun sapu sanggre dayu kadi biasane. Ingge ini presiden ranjing niki terus ngeranjing ke mantan lagi bos ring nomor telepon interaktif 2 0361 22 3361 utawi niki ring WhatsApp terus monitor kentennya sarang titik yang ring 0878 9882 2420. Inge rakerai kadia muni kedumun nggih maju bos paling lanturang titia makin jagi ring titia rakerai mesandekan dumun duaning niki jaga turang titia yang tembang taler informasi ring tembangnya nih niki wenten tembang sanik ke daging oleh Yan Mus kenten nggih Yan Sri Kandi Ngurah Adi Dika Suara Miwah Putu Bejo nggih sane mamude truk cok kuning atau menika ngiring mesandekan dumun.
1: Ah, bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
2: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus setiap hari.
1: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Kalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
2: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
1: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
2: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna.

0: Tom.
1: Ay, nge.
0: Woy! Jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Iputu Agus Adigrantika, penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Izinkan dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perkawinan atau wiwaha dalam agama Hindu. Jadi wiwaha atau pernikahan dalam agama Hindu memiliki makna, tujuan dan prinsip yang dalam. Sebagian besar masyarakat Hindu memandang pernikahan sebagai langkah suci dalam hidup, dan ini sangat tercermin dalam kitab suci agama Hindu. Nah, dalam agama Hindu, manusia tidak hanya dilihat sebagai bentuk individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial. Mereka diharapkan hidup bersama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tuhan menciptakan manusia, khususnya Ida Sang Hyang Widiwasa, dalam dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu pria dan wanita, masing-masing dengan peran uniknya. Nah, ini menciptakan naluri untuk mencintai dan saling membutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan. Pada saat seorang memasuki masa pernikahan, ini dianggap sebagai tahap alami dalam kehidupan. Nah, menurut ajaran Hindu, pernikahan memiliki tiga tujuan utama, yaitu yang pertama ada Dharma Sampati, yakni pasangan suami istri diharapkan bersama-sama menjalankan Dharma yang mencakup kewajiban dan aktivitas agama seperti pelaksanaan yajna. Dalam pandangan Hindu, rumah tangga adalah tempat yang sempurna untuk melaksanakan aktivitas ini. Yang kedua ada praja, yaitu pasangan suami istri diharapkan untuk melahirkan keturunan yang akan meneruskan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui iadnya dan kelahiran putra yang seputra, mereka dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur, dewa maupun para guru. Sedangkan yang ketiga, yaitu ada disebut dengan rati. Selain tujuan-tujuan agama, pernikahan juga dimaksudkan agar pasangan suami istri dapat menikmati kepuasan seksual dan kebahagiaan dalam semua aspek kehidupan. Khususnya dalam agama Hindu disebut dengan arta dan kama yang tidak bertentangan dengan dharma. Dalam agama Hindu, pernikahan dianggap suci dan dijaga dengan kuat. Kitab suci Manawa Dharma Sastra yaitu mengajarkan pentingnya kesetiaan dalam hubungan suami istri. Perceraian bukanlah pilihan yang diinginkan dalam ajaran Hindu, dan pasangan diharapkan menjaga hubungan mereka dengan baik. Dan salah satu kutipan kitab suci Hindu yang menggarisbawahi pentingnya kesetiaan adalah, hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri. Ini menekankan bahwa dalam pandangan Hindu, pernikahan adalah ikatan yang kekal dan kesetiaan adalah prinsip utama. Selain itu, ada kutipan lain dari kitab suci yang mengarahkan pasangan suami istri untuk berusaha menjaga hubungan mereka dengan baik, yaitu hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi pernikahan dalam ajaran agama Hindu menciptakan landasan bagi kebahagiaan maupun keharmonisan dalam kehidupan keluarga, dengan harapan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal. Di mana dalam Menawa Dharma Sastra juga disebutkan terdapat kutipan sebagai berikut: Anyo nyasya wabi cargu waima marna intikah esa dharma samesa na nejah sutrip sanyoh parah. Di mana artinya hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri.
1: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
2: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Weh, enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop merokok.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Tersirat juga dalam Manawa Dharma Sastra, terdapat kutipan sebagai berikut, yaitu Samtusto Baryaya Barta Barta Taiwa Ca Yasminamena Kulenityam Kalyanam Tatra Wai Durwam, di mana artinya pada keluarga di mana suami berbahagia dengan istrinya dan demikian pula sang istri terhadap suaminya, kebahagiaan pasti kekal. Dalam ajaran agama Hindu terdapat 8 bentuk perkawinan yang dikenal sebagai wiwaha. Dan dari masing-masing bentuk memiliki aturan dan tradisi yang berbeda yang mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan dalam agama Hindu. Hal ini juga dilakukan sesuai dengan kala drasta yang ada. Secara rinci terdapat 8 bentuk perkawinan, dari yang penuh cinta hingga yang dilarang, serta pentingnya pemahaman perkawinan dalam konteks kehidupan berkeluarga berdasarkan ajaran agama Hindu. Nah, menurut ajaran agama Hindu yang terdapat dalam kitab Manawa Dharma Sastra, terdapat 8 bentuk perkawinan tersebut yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Brahma Wiwaha, yaitu bentuk perkawinan terjadi saat seorang wanita diberikan kepada seorang pria yang ahli dalam pengetahuan Weda. Nah, kedua belah pihak berkelakuan baik dan perkawinan ini diatur dengan undang atau undangan dari pihak wanita. Kemudian Daiwa Wiwaha, yaitu perkawinan ini melibatkan pemberian seorang wanita kepada seorang pendeta yang juga menjadi pemimpin upacara dalam prosesi perkawinan. Selanjutnya ada Arsa Wiwaha, yaitu bentuk perkawinan terjadi atas kehendak timbal balik antara keluarga pria dan keluarga wanita. Perkawinan ini biasanya melibatkan pertukaran hewan seperti sapi atau lembu sesuai dengan ajaran kitab suci. Kemudian ada Prajapatya Wiwaha. Nah, dalam bentuk perkawinan ini, seseorang ayah menyerahkan putrinya kepada mempelai pria setelah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai. Setelah itu, mereka memberikan penghormatan kepada mempelai pria dan berjanji untuk menjalankan kewajiban dharma. Selanjutnya ada Asuri Wiwaha. Nah, Asuri Wiwaha ini merupakan perkawinan terjadi ketika mempelai pria memberikan harta atau mahar kepada wanita sesuai dengan permintaannya sebelum perkawinan dilaksanakan. Kemudian ada Gandharwa Wiwaha. Gandharwa Wiwaha dalam bentuk perkawinan ini, yakni perkawinan terjadi atas dasar cinta tanpa campur tangan orang tua, meskipun mereka mungkin mengetahuinya. Baik pendengar RRI dimanapun berada, Gandharwa Wiwaha ini mungkin sudah lumrah dilakukan khususnya pada umat Hindu di Bali, di mana dalam perkawinan ini terjadi atas dasar cinta tanpa campur tangan orang tua. Nah, kemudian yang selanjutnya ada Raksasa Wiwaha. Jadi Raksasa Wiwaha ini jenis perkawinan melibatkan pemaksaan seorang pria terhadap seorang wanita dengan kekerasan. Nah, mungkin zaman saat ini Raksasa Wiwaha sudah tidak ada dilaksanakan khususnya di Bali, sebab jenis perkawinan ini dilarang dan dianggap tidak sah. Kemudian
ada paisaca wiwaha, yaitu bentuk perkawinan ini melibatkan tindakan seorang pria yang diam-diam memperkosa seorang gadis saat tidur atau dengan memberinya obat hingga ia mabuk. Paisaca wiwaha ini juga jenis perkawinan yang dilarang atau tidak sah. Nah, dari kedelapan bentuk perkawinan tersebut, yang lumrah adalah gandarwa wiwaha. Baik para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, demikianlah tujuan dari pernikahan dalam ajaran agama Hindu, termasuk jenis-jenis pernikahan yang terdapat dalam Hindu. Di dalamnya juga terdapat jenis perkawinan yang dilarang dan disebut tidak sah. Baik, jika ada salah ucap, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti.

0: Nikah massal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah massal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah massal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap sase kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada sase kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar Desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di Desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan di Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

teu-kite prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Mei, jam 6 nih.

0: Gera Karayoi, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge, kantun iki misikian ring FM 106,4 MHz, sarang titiang dayu aringe, kantun nyarang Gera Karayoi nyantus segala mangkin. Inge, Gera Karayoi diwawu sampun iki, napi wastani memargi anto titiang atau orang ring ambara, ring kalah jam 6 pas diwawu, ring puji trisandia, taler niki nge, napi wastani anto siaran suri puji dwe diwo sampun memargi taler niki sane memurda perkawinan dalam Hindu kedagin oleh Agus Ade Grantike saking angga Kementerian Agama Provinsi Bali. Inge ada kerai rajang lumun kenten nge titiang aturang selamat pagi nge astung kare napi wastane ring semengi mangken kenten nge pasti kesampun makte semangat baru miwas kesehatan state nge dan juga kebahagiaan untuk mengawali sami aktivitas duwe. Ingin napi male sampun niki nge ringgalah jam 6 pasti wow sampun aturang titiang puji trisan ya niki majari umat Hindu sedharma kenten nge mangken mengawali pasti kesampun berdoa ya sebelum beraktivitas mangde sami sani kekaryanin presiden margi antar nyantos puput. Inge punika talar yang siaran Surya Puja Dewa diwawu sani membahas tentang perkawinan dalam ajaran agama Hindu. Niku memang napi wastane presiden sami sampun menyimak dengan baik ya. Nika ikatan suci yang memang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Talar presiden menjalankan utawing margi yang sudah menyanyi nge. Dan serta niki presiden ngelantur ring keturunan. Nge, nika sampun sani mahawinan ring perkawinan nika hendak nya nggih rakrai dilakukan dengan kesiapan lahir dan batin iki nggih Mang Dane sida menciptakan kehidupan rumah tangga tangkentan nggih sane bahagia bertanggung jawab mewa penuh dengan nilai-nilai sane luhung ngeten nggih. Oke, mugi-mugi presiden mepikeno sareng rakrai sareng sami kenten nggih untuk mengawali kegiatan eling-eling raga malih kenten nggih lebih malih mangken ring rahina produktif ke baos kanton nggih ring rahina bude tanggal si iya likur bulan Juli kali tali 6 likur. Nah niki panggil titiannya kalender taler napa pastinya rainan purnama nah rajang dumun niki rakrayi. Hingga rakrayi mungkin lanturan titiang napi wastane ringgal mungkin pacang katurang meja bos antuk siaran galang kangen. Nge meja bos niki pacang kedangin galang kangen sane mamude selalu bersyukur niki. Inge, mogi-mogi presiden menghibur mari jebos kenter nge taler kedagian titiang anto tembang-tembang makumiwa informasi niki suasana galang kangen ring perakhiran cuaca provinsi Bali makumiwa ring arus lalu lintas. Inge, maka pemahbah dumun ringgalah mangkin jaga teran titiang siki tembang malih niki saking bagus wirata sane mambude cinta segitiga.
1: Kantun kesarang. Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: kijau kaden laku kali kene bo ilang tu. Meh lah tu basang sedok ko mak ngajeng. Kene kan ada arnasi tu. Be, aduh, be sing hujan. Nang. Aduh, meh mesti be sing tuyuh ni. Aloh. Aduh. Kene kan ada arnasi tu tanggal bo ayah. Di kantong mesti pes nuda sotali. Apo ya genep kepidan ya genep tadi kene hidup pedina hatu ajen bo megai terus bilang semang majalan megai sanyo mar teko dikengken peteng maramuleh nu masih kuang hidup apo dijo kaden kuang ragonen. Aduh inguh hati jak pelagat kene gen nadar nasi
1: tuh.
0: Om swastiastu je.
1: Om swastiastu.
0: Ngajang nungun. Nek sarap nungun dek.
1: Nalung tuh sarapan.
0: Nek niki cingak tuh. Kene kan ajang-ajang nasi amat sebat ati je. Nek be pinang. Taluh mau goreng.
1: Mesti sama. Gatu semangat.
0: Napi akan. Terus kene tiap hari kene bisa nek tensi niki je.
1: Beratu agar. Tuh.
0: Napi agak ni ber sekan kene ajang-ajang itu naik nak tep atau ya nak nelayan ajang beguling ayam bakar ni lagu aja terus kene bepinang begerang
1: meme tu je bengong tiang ningahan rawas tu eh
0: ngap gak napi napi uang nak mulu jati
1: kene namone sebuah ngapen bogo sebuah donasi sebuah misi be apa rangsan
0: be aloh
1: agak bersyukur tuh
0: napi ni men syukur namone ajang ni
1: agak beriap tu ada taloh ada nasi ada pinang. Nak lihat neng karuanan doman gitu semangan.
0: Oh, maksud dia nak?
1: Ada masih ni bisa go tonen man kau gitu tonen ada nasi.
0: Oh kentan mejak dia.
1: Zagat ada net tu.
0: Mejak meh saja na. Aduh, kentan nak projek di ngelah tanya pesang yang
1: nak. Misi setonen pang adi apne donasi misi mah buruh ya malu ngaleh pang man
0: merah tu jangke nih ah sajan ke das ke entung nasi
1: atau di kantong san meme bersetali nunggu di kantong ya
0: apa kalau jaktin kita setali kan nu kari tu
1: cengkaran bade kan tu
0: nih
1: agar nu peseda setali we nyidang rego pesu yenseng man meli lengis aliter atengau kan beli isinya nyandang kan itu.
0: Oh,
1: agat dah dene.
0: Oh, agat ada pes dasar tali antar ngidam tan kalau kita mau kuli. Jadi nyambung hidup banyak antar ngidam.
1: Benar.
0: Nasi agat. Kenapa nak balik nak ado kan agat nanti.
1: Agat bersyukur. Nang orang kita agat tau kata. Tu ada nih agak bawa bersyukur.
0: Oh, yang agak nikang agat berarti. Bersyukur.
1: Yang perlu saya nang bersyukur. Itu tak usah diucapkan agak orang. Agat teko. Agat nyidang.
0: Agat ulung kan ten kanti bread lah.
1: Bersyukur ada.
0: Di breadnya agat ten keras ten kanti long. Meh, agat mesti.
1: Di bolongnya agat
0: ten mati. Jati. Bonikor yang bersyukur kan.
1: Benar. Iya ni ragonya matulihan menek. Liu adoh ane dur.
0: Iya jakti yang rago memanding-manding rago ajak ane dur kan. Nak suge kat nge manding nak ngajang di restoran.
1: Liu.
0: Ngajang beguling. Kan bisa meh tegah saja.
1: Iya rago matulihan tuun. Ben liu masih ada beten rago.
0: Iya jakti. Oh jakti bentar nak ni. Memetan ngajang-ngajang ketelon bisa ngajang jakti ya jakti. Kewalo ya iyan rago toleh tuun kan terus nuk bayu mukanya ji.
1: Nah.
0: Wasan peh rago bagat ni terus.
1: Kawan gitu sebagai rago bersyukur. Rago di posisi rago jani. Asik itu.
0: Nge artinya menek tuun harus toleh masih. Tengah masih menek toleh kapah-kapah tuun. Yang menek toleh pangadong yang semangat rago jakti ya. Ia nak mersugih cingak ang, wah yang ngidang, aku harus ngidang. Gaya selak dari nojak. Ia tuan toleh, wah nya Rago bersyukur bahwa Rago pun ngidang moni mungkin.
1: Benar.
0: Ya nak genten dah dia. Ulian ajang tak taluh mau goreng, kini ngidang man Rago anu pencerahan.
1: Aduh. Nah gitu anggon imbo sih gitu tuh. Anggon ngedaren Bayu nih Rago aja nih.
0: Nggih.
1: Aneh mulu sesai ngerasang kuangan.
0: Nggih. Ternyata ji nak kuangin Rago jadi terus mungkin jangan lah.
1: Benar.
0: Pasti kuang ngelapis 500 tali kuang.
1: Kuang. Sujatene sing taen cukup nandang kuang sai-sai dijotu kenang rasan nih, cukup
0: sing ten genep ban gitu. Ya pasti stato kuang kan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Yang mulut tua engkau nanti kan, dot kene dot keto yang mengelah betalo dot meli nelungan beguling apa-apa pang mesin yang lawar kan
1: yang jani kan ada nih zaman kekinian tuh
0: zaman kekinian. modern
1: sing modern
0: tapi
1: kekinian
0: engken kekinian
1: apanya dia ada hari ini itu bo zaman Rago
0: yang ada hari ini
1: itu kekinian misalnya nasi selau ada di apa nih kekinian Rago.
0: Oke kemau laku lagi apa ya ada di apa Rago niko niko syukuri itu kan
1: nih benar.
0: Okay. Yang lebihan ya Rago lah, lebihan syukur.
1: Itu kini Rago.
0: Oke, okay, tentu zaman kekinian.
1: Okay. Menikmati hari ini.
0: Menikmati hari ini.
1: Mensyukuri apa yang kita dapat hari ini.
0: Okay. Gitu. Kau bakal di pernikahan wau agak tapi Rago lah amonian makin tuh.
1: Benar.
0: Padang kena nih mekentau ya kadi pernikahan di wau kari mau buruh malu. Nyep jam loras pang mau mani hasil bede wau yang sedang beli nasi besembangan uli bojak yang nadi banunjuk rasa cacing nunjuk rasa cacing megai ambil kan tadi ya
1: dia nah ada raos suko duko laro pati
0: suko
1: bagio liang
0: ya
1: duko
0: sebat
1: laro sangsaro. Laro
0: sangsaro
1: apa buin mati
0: empat niko bekal Rago
1: dalam satu waktu tentu
0: dalam satu dalam saat ini
1: tapi Rago pas di suko aja nih
0: ada skandalnya.
1: Nah dalam satu waktu bisa di tempat yang lain di jam yang sama hari ini tidak suka yo bisa sebut
0: Oke, dan ada ini ya.
1: Ben di tempat yang lain, di dajanan misalnya.
0: Duko, ya.
1: Pada hari ini.
0: Laro,
1: ya. Laro, ya.
0: Ben jauh, mende.
1: Bisa, pasti. Dengan hari yang sama ini, dengan waktu yang sama ini. Makanya Rago bersyukur, nyidang Rago.
0: Disuko. Nak, pat bekal ini, kok nak telu sebat ini, kok nge? Besik kan demannya, kok suko kan sih. Laro, duko. Pati itu konyang sebat.
1: Jadi badengan ya nih.
0: Badengan, engkau kan badengan.
1: Konyang sukon.
0: Ada sekian dan? Engkau caranya
1: mana? Suko, semua suko sekan. duko jek demenan duko tu asal makor gua mau timpal
0: engken carane demenan duko tu anu asane
1: kelah tu kali jani rago percaya tekening karma palo karma rago mulo harus jani rugi
0: oh nyala harus nyala nang niko harus
1: rugi ya kengken demenan ya anak mulo rago rago mah hutang rago yo
0: oh niko ngen anu bayu panggedean bayu nge ya nak mulo gantin rago itu tanda di bang ledeng oke
1: nah sakit mulo karmo rago sakit jani nah demen ati ko bayah jani kiang ne ya sing ben sakit tuh
0: oh
1: gitu
0: yan pun anu dasang di pati dasang
1: di pati kan to
0: oh pati nak mulo ya monto ya
1: tuh ati kan sukor ada ne konyang
0: oh nggih
1: tidak terbebani rago kento
0: bayang kento hidup santai san hidup pekerjaan demen nge nggih.
1: Yeah, kudiang aja rago demenan.
0: Demen.
1: Nak mulo rago harus nampi itu nak sudah di bang nak len tuh.
0: Iya, yeah, nyak cocok san. Aduh.
1: Be happy gitu. Okay, selalu bersyukur.
0: Selalu bersyukur. Apapun adanya gitu.
1: Benar.
0: Kene makin anu pico niko tunas nampi, niko yani. Niko suksemang.
1: Rago in wayah handiang nyatuang caro di saro samus cayo tu hidup dari manusia kan pun agat
0: hidup dari manusia pun agat
1: penjelmaan dari manusia itu adalah hal yang sangat sulit didapati gitu
0: nggih
1: risako yang sarwo bawo manusia juga yo pinih utamo
0: wih dari sekancan hidup manusia sana paling utamo dari manusia
1: gitu bawa itu
0: artinya ulian rago niko manusia niko ngidang rago memperbaiki diri
1: ngidang ulungan dengan awak nih saking sengsaro
0: sengsaro memperbaiki karma
1: bener kan. Bisa kede bisa ngeling
0: oh, yang buron dan bisa
1: ngeleng kan tawang
0: oh ngeleng kan ngeleng
1: ya penyengak nih ya mata nih
0: nyak bintik kan punya kayu dan ngeleng ya mesin
1: nah gitu hidup mesin itu angkat irago
0: ih telah pun nasib
1: iya kan
0: oh telah telah ajang nasib majen betalo kan sih uyah langis
1: agat agat
0: besok semuanya pun ngantos nih kita
1: makin
0: ampun ya kan
1: ya kang wang dia ngatah ngantosan bang telah tuh maru aja aja nih pesu
0: oh nge mungkin nampun nanti yang mampirin kan langsung jangan semua margin
1: nah.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hingga kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge rajang numun nge. Selamat pagi terang titia male. Semeton budaya rindu jaya pada megena kentan nge. Mina peringkala mangkin kentan sampun mutangki-taki pacang. Napi wastane berangkat kentan nge menuju tujuan mentan sane mekarya kentan nge mangkin lampur mentan sane ring margi kentan. Mutawi sampun bersiap-siap niki ring alit-alite kengeranjing ke sekolah kentan nge ring Ibu Haji Biang ya tersampun sampun megrepe ya menyiapkan segalanya. Inge tiang titian unas wantan tapi astane alon-alon ke mantan ring margi nge tetap niki dijaga keselamatannya kesehatannya juga nge. Inge dewa sampun aturan titian niki ring siaran gelangkangin sane mamurde rasa syukur kentan nge. Nah memang bersyukur niki memang sikap menghargai setiap anugerah kentan nge sane kepercayaan oleh ide yang widiwasu atau Tuhan yang Maha Esa kenten ya baik dalam kebahagiaan maupun saat menghadapi tantangan ya kita harus menerima saja tidak mempermasalahkannya kenten tidak memperhitungkannya duaning pasti kesampun pacang ngelintang ya memang harus dihadapi ya namun ketika menghadapinya lebih tapi asane diperhatikan kembali bagaimana kita menyikapinya kenten ya oke kadi bos tapi asane pebeli bagan DDB kentan akarai sana nyaringin pasti kesampun wenten menyikapi dengan senyuman ya menggemari hal-hal yang memang napi wasane dirasa membuat menyenangkan kentan pasti kesampun ngawinang ring kehidupane atau kehidupan sehari-hari juga ya menimbulkan kebahagiaan inge mogi-mogi presiden menghibur akarai sana ring DJ pada mengenar ring kalah mangkin kentan nge talas seni mangkin jaga sebiah nitiang niki ring perakiraan cuaca provinsi Bali inge patut nuning numen niki nge sedang beraktivitas ya ring perakiraan cuaca mangkin ring rahina buda tanggal selikur kentan nge bulan Juli kali tali 6 likur inge rakerai niki titiang utip seperti biasa ring bmkg.go.id kentan nge niki kabupaten sane terprediksi hujan ringan niki wenten ring kabupaten Jemberane Tabanan Badung Gianyar Talering Bangli Karangasem Miwah Kota Denpasar inge ngelantur niki ring prediksi cuaca berawan niki wenten ring kabupaten Klungkung lantur ring Buleleng inge kadia sapun nikah nge prediksi cuaca ringkalah makin minar pahit jebos wenten perubahan ini sida terang titian jadi gisobiah titian ring embare yang tinten niki rakerai durus ngeranjing niki ring nge ring website bmkg.go.id inge dua ning niki sami sepertinya napi astane sabah ya re widang sami kentan nge rakerai dua ning makin hari sibuk hari produktif hari aktif juga titian nunas menerakarai kentan nge menyediakan sedia payung sebelum hujan seperti biasa ring margi niki nge rakerai alon-alon kemantan pasti kesampun aspalnya nih licin ya dan juga niki rakerai sana ngangge pelinggian roda kale makte mantel utawi jas hujan inge lanturan titiang sana mangke niki ring arus lalu lintas ya ring galah mangke jam 6 lintang petang dasa 4 menit ya niki ring margi hayamuru nomor pitung dasa dan pasar genah titiang bertugas niki titiang pantau suau sudah mulai padat niki nge ya ring jalan sudah mulai padat aktivitasnya dua ning akeh nih sampun beranjak mekarya ngeranjing kentan nge alon-alon mantan ring margi titiang nunas taler state maktayang napi sani patut kebaktayang dan dos pengguna jalan maka di tanda pengenal kadi SIM KTP STNK nikes tetap state kebakte mangda presida aman kemantan nyantos ring tujuan niki ingin rakerai
kade amun ikut umun titiang nyobi informasi ring perakiran cuaca Provinsi Bali nyantos arus lalu lintas nge. Mugi sami-sami state napi wasane manggeng kerahayuan muah kerahajengan genten nge. Nyantos ring tujuan manda tetap selamat dan aman genten. Inge talan iki titik ning ayang dua ning mangken ring tanggal silikur mangken nge barahina Buddha niki rainan purnama kenten nge majaring umat sedharma nge rajang lumun titik yang aturang terus margiang sudharma duwe kenten nge ane istri utawi lanang-lanang kenten nge terus maturan ya halon-halon seperti biasa titik yang nunas nge. Ingin rakyat mai jebus mati lanturan titiang niki jagirin titiang rakyat mai sandekan dumun dua ning menten sane jagi ngelintang.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.

Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona. Dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati

0: Ini susu dan rotinya, Nye.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini. Sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
0: Inggih, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai. Anomali cuaca yang melanda Bali dalam beberapa waktu terakhir membuat masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang dipicu perubahan musim. Meski kasus demam berdarah dengue, DBD belum menunjukkan peningkatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengingatkan potensi penyebaran penyakit tetap tinggi seiring hujan yang masih turun di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti di Denpasar mengatakan, kondisi cuaca yang tidak menentu pada 2026 berpotensi memicu munculnya sejumlah penyakit seperti demam berdarah dengue DBD, infeksi saluran pernafasan akut ISPA, hingga leptospirosis. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, kasus DBD hingga Juli 2026 justru menunjukkan tren penurunan. Pada Juni hingga Juli terjadi penurunan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jumlah kasus masih berada di bawah 300 kasus per bulan. Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih, buah, dan sayuran, serta tetap melakukan aktivitas fisik secara rutin. Warga juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala penyakit. Selain itu, menjaga kondisi tubuh, masyarakat diminta meningkatkan pemberantasan sarang nyamuk, PSN, menjaga kondisi tubuh, dan juga masyarakat diminta terutama setelah hujan yang berpotensi menimbulkan genangan air di sekitar rumah. Untuk upaya pengendalian, Dinas Kesehatan Provinsi Bali terus mengintensifkan sosialisasi gerakan 3M+ dan penggunaan larvasida. Sementara itu, pengasapan fogging dilakukan secara selektif berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi dan indikasi penyebaran kasus di suatu wilayah. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama

Mekalan Kalan. Mengawali kehidupan sebagai pasangan suami istri dengan kesucian, sejatinya makna upacara mekale-kalean adalah suatu pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, baik penyucian jasmani maupun rohani, untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Upacara ini juga merupakan wujud persaksian ikrar suci pasangan pengantin di hadapan Tuhan, disaksikan para kerabat dan masyarakat. Upacara perkawinan ini dipandu oleh pemangku, maka kedua mempelai dipimpin ke tempat upacara, melakukan upacara sesuai dengan tata cara menurut Hindu Bali. Mekalan-kalan, secara simbolis, bertujuan untuk membersihkan mempelai dan

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge Om Swastiastu, Rahajeng Rakalantrai, Programa Budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Mawali kecuno punikiring ambara, ring rahina buddha, silikur juliwar sekali talin om likur. Sana nyarengin puniki, modayuari ring studio perempat.
1: Om Swastiastu. Wenten gongnya
0: Cynthia. Om Swastiastu Mawali, modayu getrek enaknya.
1: Sehat selalu.
0: Sampun kali jam puniki nyarengin semapan sami. Nak mungkin iraga sarangkali nikinge sarangkali nyarengin semapan sami. Kantos jam kutus niki tandem kenten wastanenge tenggal jam kutus kantos jam dasa wau gongge preragan puniki nyarengin sumatan sami. Nah sane mangken ring acara Rahajeng Bali informasi lan temang-temang Bali puniki nge kantos jam sia sama Mali Jebos gemosong inde bantang napi niki modayu
1: dibilang langka tapi tidak napi nih kang ya. Napi, warnanya merah, mereka. Warnanya putih.
0: Oh, bisa dimakan napi kentan?
1: Bisa.
0: Bisa dimakan.
1: Dan sehat pasti ke.
0: Dan sehat pasti ke kentan nge.
1: Dika kira-kira napi gue nge? Bisa nebak?
0: Angin raka-raka Banten napi nanti?
1: Sidan, talen.
0: Oh, berarti buah ya Niki?
1: Buah.
0: Buah ya Niki.
1: Betul sekali, Mali Jebos Niki dari Titian nyarangin raka rai talur gue ke Sintia untuk mau usah ngeninin indik buah delima.
0: Buah delima, kentan. Mau dayu? Yuk, kayu ngajeng buah delima napi nenta.
1: Aduh, tiang punya nih berdua geng.
0: Oh, punya nih berdua.
1: Tapi pun hilang.
0: Oh, tapi pun ical. Yem, aduh munan berdua nih kayak nangketan berdua. Ragane nih.
1: Kemarin kan pernah punya.
0: Oh, yang penting berdua pernah kentan. Walaupun makin ampun ical kentan.
1: Ya betul. Tapi makin nih kan makin yang buah delima makin arang ngerah punya nih buah nih kentan. Makannya dari supermarket lumayan apa agak tinggi ya harganya. Tenuning nih kemarin jelas mina prakerai apakah pernah nah ya ketemu sarang buah delima bagaimana harganya masih samakah dengan buah-buah yang lain ataupun memang agak lebih tinggi kentennya ataupun juga Niki rakerainya punya pengalaman tersendiri tentang buah delima Mali Jebos kenten geng-geng nyarengin Mali Jebos
0: patut minam ikir manggihin ring pasar-pasar tradisional pasar modern sekali supermarket sani ketika mau dayu mangin harga mungkin harganya lebih tinggi dari buah yang lain terus pun Niki pengalaman minam Niki buah delima bisa diolah minap gue kayak dorong uning dorong membaca semuanya informasi di buah delima mungkin malah juga sharing ya semata suami
1: sekali.
0: Dan ini tapi wastanya budaya mengenal buah delima ya ini mau dayu wau nih kang ake manfaatnya nih nikinge manfaat buah delima napi nih kidumun mau dayu
1: ah malah juga sobiang si malu sampo nyobian napi manfaat
0: oke entan nih yen kentan pangten paling nih semata suami ngeninin indik buah delima di Bali karena kan mau dayu nih kang wau agak arang kenten nge minap niki manggihin buah delima tapi niki ending di Bali gongge uning niki mau dayu ring informasi mungkin buah delima di Bali niki dapat dicari ring pasar tradisional besar toko buah segar atau niki melalui toko online yening pun niki napi wastane secara napi wastane tidak online nge rakelan rai niki bisa datanglah ke pasar Badu di Denpasar sana menyediakan berbagai buah lokal taler buah impor
1: betul nge. Sekali
0: toko buah segar minap niki nge rakelan rai dados puniki dikunjungi untuk punapi niki membeli buah delima minap nge anggar akar-akar soda napi mali mungkin nepe ring rahina suci purnama
1: betul nge.
0: Modayu mungkin rake sodane angin buah delima napi nenten niki
1: sepertinya ten
0: ya sudah deh minap niki sematan angin raka-raka sodan buah delima langsung kemantas apa sanggra niki mau dayu nge sama dulu niki mau dayu acara Rahajeng Bali durung minap niki mau dayu
1: nge minap nah sampun harus pancing dulu
0: nge mau dayu niki apa sanggra
1: nge Om Swastiastu
2: Om Swastiastu Tidayu
1: Tidayu Om Swastiastu Pak Ian Arbe
2: Inge
1: Inge
0: Om Swastiastu Pak Ian
2: Inge sarang akeh sarang nek ning studio sih
0: Inge sarang siki sarang kali ada dos niki gongge Cynthia mali siki niki Pak Ian
2: ah gongge Cynthia Rahajeng semeng
0: Rahajeng mewali
2: wogi tata kena rahayu rahayu purnama nge Inge, ring kapal ampun medal sang yang suryo niki inge.
1: Oh sampun, jadi ya, mereka dumunan tan niki dumunan di
0: minap giliran niki Pak Ian.
2: Niki sampun terang niki inge. Banten, Medan, Sabah, Ibi Puan, Wawu, Sabah.
1: Oh, mungkin makisit yang meriki laguna.
2: Tinggi giliran mantau sami, boleh kan nak mertau sama Sabah.
1: Betul kan? Sekali, Ipe, akhirnya ada menati mirta ngepo. Inge, Pak Yan.
2: Yang tiang kari ring fono niki ngelap-lap tiba.
1: Oh, kenten. Ten ngulah gedes biar niki ring cari.
2: Mulai jebos niki kari anu ngelap-lap tiba sarang taluh
0: kan. Oh, kenten. Bak tebek nah, nika Pak Yan, lap-lap tiba sarang taluh Pak Yan, bak tebekel.
2: Dan pinten pesanan niki kan purnamo kenten nyalin tak sino kenten. Angeli warung,
0: aduh dahyo salam biasin Pak Yan, sana ngemangkin kemongsang ini buah delima, Pak Yan. Pak Yan pun api mangkin raka-raka soda nangen buah delima, Pak Yan.
2: Dan nanu tenangan kentan buah delima, paling ya aneh buah-buahan apel, jeruk, kentan mantan, poh kentan, ya buah delima niko. Aring kantor yang wentan kekalih niki punya nih.
1: Masa? Apa nawan mau buah?
2: Mau buah nih ke.
1: Warna napi kentan delima.
2: Ada limo warna agak merah merah hati nih ke nih. Ada nih putih kia. Kentan sudah ya sekarang enggak cinti ya.
1: Menring buahnya nih ke biasanya langsung wentan diolah dulu napi ke konsumsi langsung.
2: Dan tiang nak langsung kenten tiang ni ke
1: langsung ajang.
2: Yang pun anu rasa ajang tiang kenten.
0: Punapi Pak Yan masa manis Pak Yan.
2: Yang ampun tasa manis.
0: Manis nika. Oh. Yang tentasa warna napi buah delima nih Pak Yan.
2: Yang tentasa tetap ya kenten nanging teng ngwayah ngwayah nih ke warnanya agak. Terang ya pun tasa agak gelapan ya warnanya kita.
0: Oh, agak daging selam-selam kentan Pak Yan nggih kulitnya berarti nggih.
2: Ya pun tasa nek aja ngempuk galo ngempuk kentan kentan.
0: Lebih lunak berarti Pak Yan nggih ya nampun tasa nggih. Heeh.
2: Nampun tasa galo ngempuk gede-gede ben butir-butir nek
0: nggih. Inggih.
2: Niko aja ngangen kocap angen stamina
1: gitu. Betul, nak make manfaatnya nah.
2: Angen ayana agak kecenik ini niko wenten angen Banten kocap nggih wonten unas angen Banten. Angennya tambah masih wenten
1: nggih. Angen tambah, angen tambah.
2: Nggih, tambah nak pikir wenten masana lah. Angen tiang obat kentan
1: niku. Betul. Ada bisa berdua punya delima niki, napi tumbuh liar, napi Pak Yana nanam, nandur raga.
2: Iko, Pak Yana kantor nak nanam niko, nih.
1: Oh.
2: Nanam mereka makin agang-agang, bini niko, ampun, kentannya punya anak kentang ya.
1: Mewah dan ngerawat Pak Yan.
2: Dan yang sampun gede ni kan nyiram-nyiram, kan yang sampun jantan malah nyiram kan.
1: Tapi kesel asalnya bilang, tapi asalnya nyampar ni ke dua neng rindon ya alit-alit kan.
2: Dan ampun angin nyiram alo udah ngajang toyo kan, cuma kira akhir langsung nyiram kan.
0: Nggih, minap malah jebos Pak Yan ke kantor niki boleh ngalap buah delima ten Pak Yan.
1: Tunas iki nak.
2: Nah, ini sampun becek kan, gede buah ini ke boleh sabah kan, yang ten boleh sabah nak agak kenten ini buah
1: agak cenderung
0: oh, kenten inge ngalap pun dumun lantaran niki ngelap-lap tipa talo Pak Yan sik sama sampun niki nyaring inge
2: kak dauh cang sampun nyolek niki
1: asik sik sama kak dauh
2: yang bu mar pak mar nyedah ya ini hitam kan nih BKBB talar nge cukup salam sami tiang mau pamit om santi santi santi om
1: inge semua bahan niki Pak Yan arep saking widang kapal ya sampun nyarengin. Ternyata mau duwe punyaan ini niki
0: Pak tapi ring kantor nika berarti tidak milik hak sendiri berarti nika haknya bersama berarti nika ring kantor ampun
1: peragaannya nandur didiannya mau duwe
0: inge Pak Yan malah jebos boleh je ngalap niki Pak Yan nge ringkur Pak Yan arep sirep puniki sani nyarengin om swastiastu rahajeng.
3: Om Swastiastu Rahajeng. Ini kawau Pak Yan
0: Arbe.
2: Gesaken kapan?
0: Sane mangken sarang sirai renggong ge.
2: Bu Dayu niki nge, napi gongge.
1: Ah, sore sale nyerengin. Dayu necan gongge.
2: Titiang niki wargi Selat Tembok.
1: Oh, inge, sire dados niki titiang.
2: Selat Tembok RRI Pak Yunita tiang.
1: Oh, Pak Yunita. Nembe nge nyerengi dengan baru.
2: Ah, nembe nge. Karena sana yang lawas nak ampun ya mungkin kenten ya masih arang-arang.
1: Nah, arang-arang.
2: No, titiang lah peswitra.
1: Miring.
2: Pak ada gulam nih ke akeh bu. Akeh nih ke semet peswitran.
1: Asik.
2: Bu Jerman, bu sirah wasan, bu. KBB uneng
1: kenten be jadi kang
2: ya dan uneng durung kenten nggih
1: durung kenalan
0: durung wow niki boleh
2: gambar ora mantan ya nggih tiang nak nampak Riki ta
1: ring dije nika
0: Tanjung Bungka nika
2: Sepman Pandu nika berjarak gede tiang ngajar tiang bien Pak agen RRI
0: oh nampak nggih mriki nak simpang Pak Yunita
2: nggih dumun di tiang nek kenten nggih makte senam mereka AWS3 Dumun
0: oh Dumun mangken pun api vakum niki Pak Yunita
2: kan nak kanten ring renon mantan
0: oh pindah lokasi
2: kan memang
0: oh memang
2: tu sarang hari Rebo
0: oh kan
2: RRI kan khusus pegawai RRI
0: RRI nge
2: hari Sabtu Jumat kentan
0: oh nge setiap hari Jumat mungkin karena WFH kan niki Pak Yunita
2: inge sarang samir
0: inge RRI
2: bapak-bapak nge indek napi wastane
1: buah delima tiang
2: buah papat.
1: Buah papat.
0: Kan, nggih, timpalnya buah papat tika buah ada lima.
2: Kan ya lima kan papat.
0: Papat nggih, betul betul.
1: Tiang tim buah ada lima ya nakeh boleh.
2: Buah ada lima. Patut kuanten ampura niki ring jagat pun niki mungkin kan nak mekejang peng buah import tengah ampuro peng banget dan banyaknya nungangin padahal yang titiang nak dados nih ke angin rako Banten tapi arang nak memelihara nih titiang wenten sekadi Pak Yan wau nanging di kondok tiang tua nih ki nah ini buah delima nika nak becek sepatut
1: oh becek, ada sekenten?
2: Becek wenten nak biasa nih nika nak lionnya nak nunas nika angin nak
1: tambel
2: tapi wenten paling langka malih wenten kepasilan delima nika akeh nih memerlukan nika yang nika ane uneng titia
1: benalureng delima nih kang ya kepasir nih ke baus
2: nih ampun niko sukil ngerah ampun kentan ini buah delima niko yang ring padewa titiang kentan yentan mau buah ampura wentan saget nah kentan api ada nih medue tak jinah niko nak akeh jo wenten nak ngador ring supermarket cuman ya hargane kenten.
0: Nggih, harga melambung tinggi niki Pak Yunita nggih dari pasar-pasar tradisional.
2: Nggih, tapi kan ya nak saya jangan apel kenten tapi kadang karena ampura akeh kalau apel kan gengsi menawi niku nek ada lima apa nih nak ampura cara tiang mungkin coba ya mungkin tiang nak sering metumbat masih cara jambu nih kan yang buat jambu tekoling biko ya pasti lais jeragong lah jambu air jasengnya bangian nih kau ini anjel ya jek menawi nih gimana nak serang akeh ampun kenten tiang dewekan nih kau biasane gonggek jus yang nih kau
0: Oh jus. Mm-hmm,
1: dibuat jus.
2: Mm-hmm. Dibuat enten je kede ramuane. Taler yang boleh dagingnya sarin talo siap Bali nabi. Nika bawa angin untuk stamina nika.
1: Oh, macam campur sarang jus nih. Jusnya nih kentan?
2: Yeah, di jus nika. Nah, kentan kayak yang kebatun nih ampun pecah dia nih. Daging air kede kentan.
1: Oh, Randy jauh boleh resepnya nika, Pak Yunita?
2: Wenten je nak ngorin dia. Wenten ten, ten wenten di Google nih.
1: Nika sampun Diki ampun Googlenya nih.
2: Wenten nak jero nak nikin, oh Niki gini Niki Niki. Nah, tiang coba memang betul. Nggih. Bagus tengetan.
1: Segar bayu kidik nggih.
0: Nika minum jus nika sesudah makan tapi sebelum nika Pak Ian.
2: Sesudah makan.
0: Pak Yunita. Sesudah makan.
2: Nah, nika nek uning titiang-titiang tenjo nguak tetambe.
1: Tapi
2: titiang nak nunas tengetan.
1: Betul betul.
2: Wenten nak sering makanit becek irage napi malik ampun berumur niki kekaya mungkin kan teman dah kena bentan informasi meniki niki niki luwung kentan bimale cara mungkin nak sampun kalau dah mungkin lansia aneka harus makan telur lebang dua-dua niki
1: ngepan kembali jiwa muda
2: kan niki kocap angin pengganti ajeng nih
0: ajeng nge, proteinnya nih kekenangnya Pak Yunita kan,
2: tapi ini kembali kepada topiknya
0: buah delima
2: aneh uneng titiang
0: nge.
2: Daging micel kedek kan siapa nih daging nyoba jus nih ke jus kalau memang agak pesak ya geges kan kasihan juga karena ada telurnya disaring dumun wau diaduk-aduk
1: telurnya dados
2: kan nampun di blender telur dados.
0: Oh, berarti buahnya mantan di blender, tuangkan ke gelas kentan nge, dibejak mantan napi wasnanya sari telur nika nge, berarti Pak Yunita nge.
2: Kalau memang harus disaring, jus nika kan kadang-kadang mengampas ya kayak.
0: Oh nge, biar ampas-ampasnya terbuang nge.
2: Niki berbagi dan kentan.
0: Nge Pak Yunita, sukses sama Niki, Pak Yunita sampun berbagi, sampun ngomongin informasi mangken nge.
2: Niko ne tiang alami kan, mungkin ampuro tan jemina buat tan efek samping niko karena seperti api astane cara lolo, tengen tan niko model nani niko bagus, tengen tan
0: inge patut niko Pak Yunita inge seksama Pak Yunita,
2: cuman barang. Agak langka.
0: Nika pun agak arang penikang mok dayu wau mok dayu nge.
2: Tapi yang di tiang ampuro cuman menginformasikan tiang kata kan wenten ten mau buah lain di tiang ke supermarket nika wenten kadang-kadang mungkin dari daerah napi kauh nika wenten akeh di kenten. Yang di kota kan memang sekadi atau Pak Yan nika yang subuh gede nak ten kewah ten.
0: Biar
2: biarkan aja ya paling-paling disiram ya nyidang mupuk gede
0: untuk dan perawatannya yang... berarti nge
2: nge
0: nge suk sama Pak Yunita sampun ngawahin Mang Depole Sanelianan dumun nge
2: asapun niko atur didiang menawi ten arso ding sujano ring mana ampurayang
1: nge sarang-sarang
2: napi wasane bertugas sarangkali sarang-sarang jero Jerman iki nak ampun. Nggih. Menika dumun suk semo sinang sang Brahma Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Nggih, susmo banget iki Pak Yunita sampun nyarengin ring widang Tanjung Bungka Taler ya.
0: Nggih, napa wau sampun ngewai informasi. Ini napi wahastane buah
1: delima. Resep rahasia lagi niki.
0: Betul niki nggih kesobihan ring Pak Yunita dibuatkan jus niki mau dayu nggih
1: untuk kecampur sarang
0: stamina sari telur.
1: Telur ayam Bali.
0: Ayam Bali
1: untuk menambah stamina.
0: Minap niki resep-resep yang hadir nggih dari tangan kreatif Rakelan Rai nama Lee Jebos terus pun iki sharing-sharing ring acara Rahajo Bali. Sana makin mesanakan dumut mau dayu telah Rakelan Rai Lee Jebos ring sesi lantrenya nih gue ngelantra malih ring acara dulu ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tangga Bencana, Karifan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh Masyarakat Lampung. Karifan Lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih Rahajeng Rakelan Rai Kantor Sarang Titiang Gongga Sintia Taler Modayuari ring acara Rahajeng Bali informasi lan tembang tebang Bali. Modayu niki yeah. Gongga sapa sang radumun Rakelan Rai sanes sampun nyarengin ring WhatsApp Pro 4 wenteni Ayunda nggih Om Swastiastu mawali ni dumugi nini Ayuna stata kena niki nggih tiang nanin ngajeng buah di lima yang putih dan yang merah. Ternyata wenten niki buah berwarna putih Modayu nggih.
1: Ada.
0: Wenten ternyata niki nggih pun api asane manis kan niki sekali kenyam Modayu.
1: Aduh membanding tuh
0: pada juga kata-kata manis kadini Ayuna niki nge sampun nanin mengkonsumsi buah delima nge Pak Mang Pandu niki mau nyaringin Om Swastiastu Pak Mang niki reng pakubon Pak Mang Pandu wenten 3 antikan buah delima kulitnya selem nanging daging buahnya merah pekat wenten kulitnya kuning daging buahnya merah wenten daging buahnya putih juga suksema salam sarang sami Mang Derahayu suksema niki Pak Mang
1: salam sehat Pak Mang semangat
0: puniki sampun berbagi informasi si tiga niki berarti Pak Mang sampun boleh mengkonsumsi.
1: Memang betul Gongga ring Indonesia niki wentan 3 ya, buah tiga, lokal delima niki jenisnya kenten.
0: Nggih. Nalar niki Malaysia iki wentan nyarengin Mbah Indira niki nggih. Mbah nyarengin mantan santukan Mbah Motoyanin ring Merajan. Oh, ring purnama mangkin berarti Mbah nggih. Sarang kali rajin tugas nggih salam sarang grup Jan Mbah Makasami mogi sehat-sehat happy selalu. Suksoma niki Mbah Indira taler pat ketut diar segianyar sampun nyarengin endek topik tiang sama sekali tentain makan buah delima tan kenapi yang penting makin
1: presiden merasakan melalui betul, didengar ya
0: sampun boleh mirengang lah sapunapi resep-resep dari pendengar yang sampun nanin mencoba buah delima kentan nge tenwenten nak nganggiang Banten kecuali untuk tetaningan Banten kentan inge suksoma niki Pak Dut Diarse minap niki Mok Dayu wenten informasi tambahan bareng buah delima napi nika Mok Dayu
1: iya diwawu informasinya nih tuga ngenenin indik manfaat ya. Nah niki yening dilewatkan sangat sayang sekali dua ning ring buah delima nih kengi rakerai makai mendui manfaat nih. Niki ke pertama pasti kesampun presiden mencegah penyakit jantung kenten gonggek, nalar wenten mencegah kanker, mengurangi kolesterol jahat, nalar niki wenten mengurangi resiko terkena penyakit radang sendi.
0: Oh.
1: Nah niki kesampun sandi becik pisan nih niki rakerai tapi pasti mengkonsumsi buah delima nih kengi diolah dengan versinya masing-masing ya. Meja bos ya tiang penasaran napi mantan malef napi wasane resep rahasianya ring formulanya utawi jamu-jamunya nggih maju bos ya durus niki napi sobia informasi duwe nggih nonton niki ring manfaatnya nih gonggek mantan meningkatkan daya tahan tubuh ya utawi meningkatkan stamina niki ke bawah talar menjaga kesehatan otak mantan pikun-pikun malef gonggek
0: kalau pikun nike alami faktor u minap niki
1: nah niki juga
0: tapi untuk memperkuat mungkin daya ingat bisa lah mengkonsumsi sane alami buah delima.
1: Betul berarti sekali. Iya, artinya bisa. Tapi harus menjaga ya kesehatan otaknya. Mantan niki menten mencegah dehidrasi. Berarti menikah buah delima, oke menten kandungan airnya pastikan ya. Mantur menten mencegah penuaan dini, nggih. Sane istri-istri ya skincare alami niki nggih.
0: Sunscreen alami bisa juga. Tapi sunscreen niki tabir suri ya.
1: Tabir suri ya.
0: Beda
1: nggih. Dan niki dari dalam gonggek ya suplemennya ya. Mantan niki menten mengontrol gula darah juga, niki mencegah infeksi saluran kemih, melancarkan pencernaan, meningkatkan energi, kenten ya. Niki aja sami, sampun sobian titik manfaatnya nih, titik ngutip saking alodokter.com.
0: Inge, suksema niki Mok Dayu, sampun ngecek manfaatnya nih, niki inge mulai dari napi wasna radang sendi, jantung, penuaan dini, mencegah nge Mok Dayu nge dengan mengkonsumsi buah delima. Minap niki dari beberapa manfaat, sane sampun ke sobiahang, sane cian sampun dirasakan ketika rakelan rai sampun niki
1: mengkonsumsi
0: buah delima. Ring pesawat telepon sampun mungkar 0361 223361. Pak Ian Arya Tegalalang yeah, wenten punyane gongge nanging ten nemenin membuah. Oh
1: tenanin membuah.
0: Oh tenanin membuah kenten maksudnya niki
1: coba dikasih pupuk ya mungkin ya biar rajin membuah
0: sekadi Pak Yunita wau perawatannya dipupuk terus disiram.
1: Betul sekali gongge niki wenten sane sampun ngeranjing sangradumun
0: Om Swastiastu Rahajeng
2: Om Swastiastu Rahajeng semua
1: Inggih Rahajeng nggak ada solid pisan niki pernikahane
2: Inggih
0: Munapi nini
2: Ada Budayu sarang gongge
1: Inggih yang kena sarang kali nini
0: sarang kali kena
2: Inggih
0: kena
2: Rahajeng ngomong aku darmo purnama mangkin nggih
1: Betul sekali
0: Nini punapi ampun wasan maturan nih
2: nenek jerem niki nak titi yang nak tenanin kareng mama aturan nak urusan wakil niki mantu.
0: Oh, samur mentor yang ngangganin berarti santai niki.
1: Sarang siki santai neh, pantep ragan santai. Ingin ini.
2: Sampun kelipasan. Ini semang-semang jalan-jalan ke pasar.
1: Nih, ampun meciri sehat, ampun ini ita niki.
2: Wanten ke mendagi masih opide itu.
0: Napi nih kok?
2: Napi sakit.
1: Napi?
2: Niki ilang ibu itu ampun napi. Kadang anu je nang kejutan buntut dia sakit.
1: Oh, kenten cek ke dokter tan?
2: Jangan itu jam sakit tu.
1: Kenten.
2: Saya sangen tiang jalan-jalan kan itu.
0: Nggih, ampun nang paksa nih.
2: Ampun kene nyetia bisane boleh tiang nyare bisane. Pas kabar tiang nasin dari jalanan ini.
1: Emang harus istirahat dumen neka.
2: Tenan ini neknya kita watis gumbek je tumben.
1: Tumben.
2: Penyangan aku je sakit.
0: Nih, minap kenjala wautan pesu nih kan nih.
2: Kan kenyal nak ben negak kan.
0: Oh, negak mantan. Nge, mungkin Nini sekalinya bergerak, Nika pun sakit karena Nini lebihan negak, Tan.
2: Nge, negak.
0: Nika pun minap ngeranang.
2: Nge,
0: Nika pun nge. Minap Niki udah dos tambahnya ke buah delima. Minap radang sendi Nika bisa betul. Jadi. Kan Niki mau ada yung nge.
2: Dagang-dagang
0: gagal panen berarti niki. Mogi-mogi jeniki. Mogi kepirang oleh Pak Ian Harbe niki Pak Ian Pak Yunita talar wau ni ita ampun berhasil.
2: Senang memulo yakti tu. Tapi ya sekali rumah nak kelor yang suka memulo. Anu buat yang ketiba tiba lah. Apa aja anu kelor bermentik gitu.
0: Yang wau ni ita.
2: Sampun atas masa.
0: Kentan ge.
1: Enggak tampon buahnya.
0: Tapi ini ita wau kan gagal panen nih ke dadosnya nih ita.
2: Di abu akhirnya ternya itu. Mungkin dijo cila angkau anu kelor ni pun jadi nyak mentik tu.
0: Mentik oh, enggak berarti cocok-cocokan niki napi sana ketandur.
2: Dan yang nang dereng yang nang anan berjodoh yang memulut.
0: Yang penting sampun niki napi wastanen ini mencoba buah delima.
1: Ya? Napi?
2: Ampun berusaha dengan dan. Dia nak demen dalam pendar nama angin-angin obat.
1: Man yang kadi ini ya ngangen buat lima ring tambu atau obat nih kan biasanya diapakan?
2: Tunas kan ya tu.
0: Oh langsung ajang mantan.
2: Kenten nama ken ngelan niki. Ini wenten mau buah. Buah mesti yang dua yang flu kenten nak tunas benar-benar tu.
1: Kenten ring kepasilannya pun api nana.
2: Yang kepasilan tu nak yang sulit.
1: Tapi kemau napa astane nini nanan iki ngolah.
2: Linggir yen sing berjodoh sing menepui kepasilan di piano yen di
1: Delima nggih.
2: Delima kateten. Ano linggir sane dungun ya ti tutan nanin tiang ngi kepasilan di pindanan di
1: Delima. Oke, ten kenapi ring buah ni manten ampun akeh nih ke jangkep manfaatnya. Ini nih.
2: Nah, mulut nak jarang rosok aja ni. Kau buah kentan tu jarang nak nyilisil lah dah. Nak kentan je. Jarang buah gegang kentan.
1: Inge betul. Cepok ni kau buah jenget. Kemauan dia cepok ampun tan mau buah. Napi tan wentan.
0: Napi tan wentan nge. Jak kosong hasil ni ke ni.
2: Jero-jero badan gedang ni kompot na di tengah na tu.
1: Betul.
2: Ni tu nak makian ya mano kebona ala ni putin lah. Pero ano merah-merah daliman. Dan kalau nak boleh kan jadi siang yang menuju yang mau buah. Boleh tu kiriman kata tu.
1: Boleh oleh oleh.
0: Berarti tenang, berarti tidak usah khawatir berarti Nini ya ampun.
2: Ini campur medue kan dadah biar ada nak ngide sang dan. Campur medue. beci niku tu kenten.
0: Nggih nini.
2: Kaki lemon kenten nak yak ti titiang dua tu.
0: Nggih.
2: Lalu tiang sen cocok konsumsi lemon.
1: Lemon. Dua ning ring lambung oh niku agak kenten sensitif.
2: Iya lambung niku yang saran doktor dumun tiang mabucuk. Niku ana semua ada jangi doang is yang ada tu minum. Minum tiang konfino je, mana asam lambung dia tu.
0: Tentang
2: ida. Niko ambon, kendala na tu tiang, tiang tu, ano niko yang ane, ane dados tunas.
1: Harus memilah ni.
0: Betul.
2: Cik dah dua nak peluk tiang, pun badan dia tercucuk lagi nak kerjakan tu.
1: Iya, tan kenapa? Yang penting ini sehat ni ke mantan jen. Nampun berusaha.
2: Sweet, sering nampun aturan ini yang gelam sakitnya sugit.
0: Iya, bagi-bagi status kena ni. Tiang.
2: Dien ke dokter
1: tuh
2: harus
1: ngelajina. Nah, Nika sampul.
0: Makanya mencegahnya dengan buah delima, minap Niki.
2: Nangin tambahan,
0: inge patut. Inge patut nini.
2: Ini
0: pun
2: bukan cocok ini. Semua tu dayu.
1: Miring nini itu.
0: Inge.
2: Tiarang
0: inge.
2: Minap sibuk niki semua tuan maturan
1: punamu waktu ini. Terkena pialon-alon mantan.
2: Ini BK dereng mengangi.
0: BK dereng. Minap malih je bos niki resesi.
2: Lagi nak malu mau banten apa? Dia malu BK. Kau ini jangkepnya nana. Aduh.
1: Nggih.
2: Nggih, jero manurago dalan nyareng iki semua jero. Iki jero maksud Dani dalan nyareng semua jero mangku. Cita terang sami mondok kena rajang
1: bebe nyareng
0: iki. Nggih.
2: Mondok kena status semua to galan ini. Mau pamit Om sati Om.
0: Nggih.
1: Esuk sama banget iki nini Ita saking Widan tabanan sampun nyarengin. Nggih ternyata napi pasane ring nini Ita di bawu seneng ya napi ring tanaman herbal sane presiden dados tambah tuh enten gonggek ya walaupun ya. Ring kepasilane agak mewah kemauan ring buah delimanya tidak apa-apa
0: pun kan jangkep sampun, ke sampun wenten sane ngicen sampun wenten manfaat pasti ke sane sampun dirasakan oleh nini Ita walaupun gagal panen iki nggih inggih ring korni Ita sirapun iki Om Swastiastu rahajeng. Inggih Om Swastiastu. Oh, Ical minap niki suaranya nih mok dayu bisa dicoba kembali niki nggih. Inggih Om Swastiastu, acara Rahajang Bali perempat RRI Denpasar.
3: Oh.
1: Macet-macet Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
3: Dayu. Cynthia.
0: Nggih, Mak Indira punapi niki macet.
3: Macet suara.
0: Nggih, macet. Nengen-nengen nika Mak Indira.
3: Oh, mungkin sampun pun long nih pun long.
0: Sampun nah. Sampun los pokoknya niki mah.
1: Tapi si rem nih mungkin ampun.
3: Nge, iseng mah marasut berkeramas nih kayak
0: kamu. Oh, pasti keramas jadi maturan, pang agak mian niki atas bawah mah.
3: Nge, pang dalam sampai luar bersih kayak tanah.
0: Nge, patut.
3: Iseng kan mah nini aduh nih iseng colek rene kayak
1: me Tanjung mah nini tanya ya tedun dumun.
3: Sampai ini ya pintu aja dong ya Cynthia sarang dayu hari.
0: Sampun. Sampun iki mungka angin Mbak Indira dumun nyobi angin di buah delima. Sampun api Mbak. Oke ya Mbak Indira boleh pengalaman iki konsumsi buah delima.
3: Yang buah delima itu yang tanah dunge. Dumun Mbak ngelah Riki di belakang lah dan ini putih. Ini merah.
0: Ini merah.
3: Anu lada ni ke sami renovasian ni ke mati ten mati yang bapa mati sendiri
1: mati
3: dia.
1: Sendiri
3: mungkin tidak cocok yang di belakang dulu nak di muka atau di pinggir jalan
0: jen. Berarti di pinggir jalan ni ke tumbuh kenten mbak
3: tumbuh bagus kenten kan batis tu enten punya anak gitu. Dan sering bina nunas anak ajangan yang pun kuning ni ke kulitnya tu. Langsung bumbung bajangan kencer.
0: Dadah stan muka lapak dari ke langsung.
3: Aduh, aku anu napi dana karyawan nanti ngadot.
0: Oh, dados, gongnya sekarang mau dayu, bisa ya mau dayu ya? Dados karyawan.
1: Oh, kone. boleh jadi staff mungkin.
0: Aduh, mana dados bos, nih dadi nih kembali.
3: karyawannya enggak bisa ngaji nanti.
0: Wadah. Ken-kenang Niki.
3: Oh, di Badung nganter ke Tabanan.
0: Tabanan be. Modal ten balik uang bensin ten balik Niko, Mbak.
3: Bensin lumayan uang bensin
0: ngopo. Punapi ya nampun tumbuh Niko, Mbak.
3: Sampun iki Banten sampun medudonan atuh dengan mangku kocap jam kenten udah jam 10-an iko kocap boleh.
0: Bea berarti wenton petoyan mangken ten ra ke Banten yang ngen buah delima pun mati tante ne niko.
3: Nah tiosa nantas masih guna enten ya.
0: Napi niko.
3: Ngen Banten perlengkap Banten dan nak kenten mau winten niko niko pun mendaging catur buah delima.
1: Oh wenton mendaging kenten.
3: Nge, genten caturnya itu kan tahun berwarna-warni dan nabiosan nasi catur niko itu genten panggil lemeng juga masih nyicipin nak ngelungsur niko pas di pertemuan di Meraja Nageng genten ngelungsur mantu-mantu baru mbah ikutan bodi ngelungsur anu labana niko genten sekarang genten itu. Nah di tiosan itu Banten suci kocak mendaging masih dari buah delima niko.
1: Oh, wajib niko mendaging bering Banten suci ya.
3: Nge, genten mendaging niko suci gede
0: ya. Berarti yang sampun mendaging niko ring Banten-Banten ring widangan kerambitan berarti harus akeh niki dong numbas utawi meduin tean delima niki mbah.
3: Yang kayaknya mungkin si Ninek wenten wau nikahnya wenten si Ninek asan wenten
0: tan gagal panen kan? Tan wau Nini Ita nika
3: oke kan artinya punyaan kan nanti
1: punyaannya tan medue
0: punyaannya tan gagal nika
1: tapi sidang tumbuh.
3: Oh patah itu remah mungkin lo
0: nyak pun pas
3: nasib
1: nenek. Beh adu nasib beh.
0: Samunang patah-patahang nasib Mbak.
3: Nasib nih. Udiangan maksau mungkin ya. Mungkin jarang sekali tiang lihat nih ke buah pohonnya buah
1: sampun,
3: delima.
1: Sampun arang, sampun mungkin.
3: Iya, sampun arang. Iya, si kadang niko kan Mbak Huning manfaat dan gunanya nih ke tuh.
1: Biasanya langsung dikonsumsi mantan nih kirim Mbak Indira.
3: Yang tiang kan juga buka pecik juga langsung makan.
1: Oh, ya. Langsung aja. Diolah jadi jus tenan.
3: Tiang?
1: Diolah jadi jus.
3: Tenanin. Kelihatan atau tiawau juga buka. Yang langsung dimakan kriuk-kriuk.
1: Be pasti ditelan langsung bijinya ya.
0: Aduh, awas nyangkla di tenggorokan nih kembang. Kolongan Mbak Indira.
3: Untung
0: enggak
3: tumbuh.
0: Oh, nggih, untung tidak tumbuh. Betul. Biasanya nak batu semaga bakat gelain langsung niki tiba-tiba buah delima niki langsung gelain niki ternyata.
3: Ya, saya tuh udah si cocok pangten nyen wenten pesangkut paut niki nyen kan wenten nak tapi dan niko anu kencing. Apa dan batu-batu niki nak
1: nyak. Nggih, betul. Pangten wenten tapi astane bermasalah ring lambung malih.
3: Ya pancen bermasalah
1: di kesehatan.
3: Perut
1: mah kenten. Ya. Ingin main ira, sukses banget.
3: Napi malih cuaca dikit. Nah, hartena terang dumugi ten sabahnya natu
1: banyak.
3: Niki gebogan pedan nyen mantu ya cucu nak sampun meli buah magenep jajan
0: pancen. Nggih, durus malan turang dumun, napi sane durung sudah menyane. Nggih, sukses main ira sampun ngoyen informasi, Mbak.
3: Nggih, wau
0: mbah nge-SMS
3: manten
0: yang diseng kaget man meneh. Nggih, ampun kewajan wau.
3: Nggih, ampun pirang-pirang dari di kamar mandi.
1: Oh, pasti. Nggih, Mbah.
3: Nggih, sudah ya sarang ya sidiangin.
0: Nggih.
3: Jerman sarang bu Eka batu bulan mangga bunga. Nggih. Salam grup Banjambah Makasami. Mangga happy.